recovery teman pro 2. Recovery-nya dari bentar ya. Aku mau benerin mic dulu. Sorry kalau misalnya di headphone kalian, di radio kalian enggak terdengar nyaman nih. Oke, okay, udah ya, aman ya, aman ya. Karena weekend memang adalah saat yang paling tepat sebenarnya untuk kita bisa recovery. Jadi kenapa kalau misalnya ada pertanyaan, akhir pekan itu adalah waktu yang penting atau best moment untuk kita recharge energi kita, teman pro 2. Yes, setelah menjalani rutinitas selama beberapa hari gitu ya, akhir pekan ini selalu dimanfaatkan untuk mengurangi agenda. Dan yang paling penting adalah memberikan waktu untuk tubuh serta pikiran kita untuk bisa beristirahat. Jadi bukan cuman bisa tidur lebih lama aja, tapi waktu luang tuh juga bisa banget kita pakai untuk melakukan kegiatan yang terasa lebih santai, teman pro 2. Kondisi ini juga berkaitan banget dengan konsep weekend, si recovery itu sendiri, yaitu adalah proses pemulihan setelah menjalani berbagai tuntutan ya selama sepekan. Nah, pemulihan ini gak hanya berkaitan dengan kondisi fisik aja, tetapi juga soal kondisi pikiran kita, teman pro 2. Karena recovery-nya akhir pekan itu juga relate banget dengan psychological, wah, psychological detachment. Jadi ini adalah istilah yang merujuk pada kemampuan untuk melepaskan diri kita dari pekerjaan. Ketika kalau misalnya kita lagi bekerja nih ya, lagi gak kerja, ini jadi seseorang tidak hanya berhenti bekerja secara fisik aja, tapi juga kayak ngasih postpone ya, kayak memberikan jeda untuk pikiran kita agar tidak terus memikirkan deadline ataupun tugas-tugas pekerjaan, teman pro 2. Jangan lupa ya, kalau akhir pekan tuh orang banyak lupa kalau sebenarnya yang paling penting adalah punya kualitas tidur yang baik, kayak tidur yang cukup. Ini juga bisa menjadi part untuk apa ya, best time kita bisa recharge lagi energinya, kita bisa healing lagi. Selain itu kegiatan-kegiatan yang simple ya, mungkin menjalankan hobi, menghabiskan waktu, jadi killing time-nya bareng sama keluarga, sekedar jalan santai di sore hari atau menikmati waktu tanpa tuntutan pekerjaan, ini bisa membantu menciptakan suasana yang lebih rileks. Sekali lagi, akhir pekan tidak harus selalu diisi dengan kegiatan yang padat ya, karena tiap orang itu beda cara untuk menikmati akhir pekan, untuk memulihkan energi setelah menjalani rutinitas selama sepekan. Waktu luang juga bisa kamu manfaatkan, teman pro 2, untuk melakukan hal-hal yang sederhana yang kamu sukai. Yang penting adalah ya kan, ada waktu untuk berhenti sejenak sebelum kembali menjalani aktivitas pada pekan berikutnya, teman pro 2. Selamat menjelang akhir pekan ya.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: bertemu. Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

teman-teman produser sering gak sih kalau waktu lagi minum kopi, terus ternyata kamu minum kopi sama orang yang suka membiasakan kopinya itu diminum sampai dingin dulu baru diminum. Jadi kayak didiemin gitu teman produser. Nah kalau biasanya orang minum kopi itu lebih nikmatnya dinikmati dalam kondisi hangat atau panas gitu ya. Tapi ternyata beberapa orang ini justru memilih membiarkan kopinya mendingin untuk kemudian diminum lagi. Ya banyak alasan yang membuat seseorang itu membiarkan kopinya dingin teman produser. Misalnya karena dia sibuk nih melakukan sesuatu sampai lupa ya akan secangkir kopi yang seharusnya dinikmati. Apapun alasannya, seseorang yang terbiasa membiarkan kopi mendingin ternyata kerap dikaitkan dengan karakter tertentu. Nah, ternyata gimana bisa? Yes, karena cara minum kopi ini memang bisa mencerminkan bagaimana seseorang tadi menjalani hidup. Itu ada istilah yang namanya cold coffee theory atau teori kopi dingin yang lagi ramai diperbincangkan di media.

Orang-orang yang juga terbiasa membiarkan kopinya mendingin, menurut girls, ini juga cenderung lebih mengutamakan kebutuhan orang lain alih-alih dirinya sendiri. Dan mereka juga sering berurusan dengan tanggung jawab yang pada akhirnya tidak memberikan diri sendiri waktu untuk dinikmati kayak gitu. Jadi tidak cuma itu, girls juga bilang tahun kedua, mereka ini juga kerap terburu-buru memulai tugas berikutnya, alih-alih berhenti sejenak gitu ya, untuk menikmati sesuatu. Nah, siapakah goals? Yes. Jadi goals ini bilang ada teori kopi dingin yang benar-benar membantu menggambarkan dampak yang ditimbulkan oleh habit menghabiskan seluruh waktu kita untuk mengurus hal-hal lainnya. Ini adalah psikolog sekaligus direktur eksekutif All In Solution, Jonathan Goals ya, dikutip dari Vice tahun 2002, yang mana akhirnya dia bilang ada cara terbaik sebenarnya untuk bisa menikmati kopi, teman berdua. Karena belajar menikmati kopi tuh dengan sungguh-sungguh, ya kan? Ini dianggap si goals tadi adalah sebagai sebuah tantangan utamanya buat orang-orang yang memang kerap memprioritaskan segala hal di luar keinginannya sendiri. Oleh karenanya memang goals juga menyarankan kamu nih ya untuk meluangkan waktu untuk menikmati secangkir kopi hangat, bukan cuma untuk mempertahankan rasa kopinya, melainkan tentang hadir dan sadar secara penuh dalam setiap momen yang ada. Beberapa hal mudah yang bisa dilakukan diantaranya adalah menyisikan waktu khusus ya untuk menikmati hobi, kemudian gak cuman scroll handphone aja. Kamu bisa melakukan apa yang jadi passion kamu, apa yang jadi hobi kamu, kayak gitu teman berdua. Dan memperhatikan semua panca indera kita teman berdua. Jadi benar-benar mindfulness, kita hadir secara penuh, dan tidak ada setiap momen waktu luang tuh harus produktif. Kita harus belajar menikmati kesenangan sederhana dalam hidup yang bisa membantu kita menghargai momen-momen bermakna yang paling penting bagi kita teman berdua. Oh,

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, Bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

2 informasi update dari Basarnas yang juga terkait evakuasi ya dari kapal KM Virgo 8 teman Pro 2. Nah, ini kabarnya Basarnas sendiri sudah menyiapkan salvage ya. Ada beberapa alasan terkait dari badan KM Virgo di KM Virgo 8 ini kemudian harus dibalikkan teman Pro 2, dan diungkapkan alasan pihaknya berencana melakukan salvage ini adalah dengan membalikkan badan KM Virgo Transport 8 dalam proses pencarian terhadap para korban yang masih berlangsung. Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i juga mengatakan proses salvage ini menjadi rencana alternatif jika pencarian bawah laut atau underwater ini tidak bisa dilakukan lantaran kendala pada cuaca. Nah, merujuk pada aturan tersebut ya, katanya pemindahan atau pengangkatan badan kapal ini harus dilakukan paling lama yaitu adalah 180 hari. Dan ini juga menjadi pertimbangan terkait rencana proses salvage sendiri, karena itu memang Basarnas dengan jajaran di bawah Kementerian Perhubungan berkoordinasi dan melibatkan owner untuk melakukan kegiatan yang disampaikan tadi, yaitu adalah salvage terhadap kapal yang terbalik ini. Syafi'i juga mengatakan Basarnas sebenarnya tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan proses salvage sendiri, karena Basarnas ini mengundang para ahli untuk membahas soal rencana tersebut. Nah, menurutnya proses salvage ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, namun dia menyebutkan pihaknya terus berpacu dengan waktu untuk nanti agar bisa segera mengevakuasi para korban yang hingga kini belum ditemukan, teman Pro 2. Sebelumnya, Basarnas juga berencana melakukan proses salvage dan membalikkan badan KM Virgo Transport 8 untuk mempermudah proses pencarian terhadap korban, di mana diketahui saat ini kapal tersebut dalam posisi terbalik dan mengapung tepatnya di Laut Jawa. Nah, apabila pencarian underwater ini belum bisa kita lakukan akibat cuaca, nantinya akan direncanakan untuk dilakukan salvage, yaitu kita akan membalikkan kondisi kapal ini dan akan kita laksanakan pencarian di dalam kapal tersebut dan akan kita evakuasi. Baru setelah diyakinkan prosesor ini selesai, nanti kapal ini kita akan tarik untuk kepentingan investigasi, seperti itu. Ya, KM Virgo Transport 8 ini dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September lalu pukul 2 WITA, di mana saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September. KM Virgo ini membawa 243 orang yang terdiri dari penumpang awak kapal hingga kru, dan hingga Senin 14 September dari 243 orang yang ada di kapal tersebut, sebanyak 114 diantaranya telah berhasil ditemukan dan 129 lainnya masih dalam pencarian. Cinta.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin

0: Malikandi Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Oke, teman produser, sudah jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kita mau update dulu sekitar terkait ya informasi cuaca dari Malang Raya dan sekitarnya. Saya sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty yang bertugas pagi hari ini, ada Mas Faris ya. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah terhubung melalui line WhatsApp pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Faris.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, Mas Faris ya, pagi hari ini.
1: Alhamdulillah baik nih, Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Faris untuk waktunya. Boleh langsung aja dengan laporannya, Mas, terkait update informasi perakiraan cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya pagi hari ini seperti apa, Mas Faris?
1: Iya, Mbak. Jadi untuk perakiraan cuaca hari ini, karena kita tahu sama-sama sekarang masih masuk musim kemarau, alhamdulillah masih cerah nih, Mbak. Tapi di siang hari ini kan cukup panas nih. Jadi teman-teman nanti yang beraktivitas di luar ruangan, terutama di siang hari, itu tetap hati-hati, maksudnya tetap pakai tabir surya atau sunscreen, terus minum air putih yang cukup, karena siangnya ini nanti kita perkirakan cukup panas.
0: Oke, baik. Karena memang di siang hari nanti seperti biasanya akan panas begitu ya, Mas Faris,
1: iya,
0: ya.
1: Oke. Betul.
0: Nah, ini bagaimana dengan lokasi-lokasi di lokasi wisata nih untuk cuacanya hari ini juga pasti akan panas ya, Mas ya?
1: Iya, Mbak, untuk hari ini relatif cerah,
0: Bromo,
1: memang ada potensi Batu, berawan di sore hari, terutama berawan saja. Cuma untuk di siang harinya itu cukup panas, Mbak.
0: Okay.
1: Termasuk lokasi-lokasi wisata.
0: Baik.
1: Nah, lalu untuk misalnya teman-teman yang mau berwisata di daerah pantai, di Malang Selatan, itu kan sekarang juga cukup ramai kan?
0: Mm-hmm.
1: Itu juga kita lihat untuk perkiraan tinggi gelombangnya untuk hari ini itu berada di kategori sedang, dapat mencapai 2 meter.
0: Baik, baik. Jadi tetap harus waspada ya untuk yang mau ke seputaran pantai seperti itu Malang Selatan.
1: Betul,
0: ya Mas Faris ya.
1: Mbak.
0: Yang mau berenang-berenang apa segala macam, kayaknya jangan dulu deh Mas Faris, agak serem-serem ya. Anginnya bagaimana Mas Faris? Kayaknya kenceng nih.
1: Iya, untuk angin kita perkirakan untuk hari ini itu dapat mencapai 25 km per jam. Memang kalau diingat 2-3 hari lalu itu kan sangat kencang ya, Mbak ya. Ini
0: betul,
1: relatif mulai meluruh, cuma tetap teman-teman harus waspada.
0: Baik. Himbauan Mas Faris terakhir untuk semua teman Pro 2, khususnya masih suka bakar-bakar nih karena musim kemarau,
1: nah,
0: Mas Faris.
1: Iya. Iya, Mbak. Jadi terutama itu ya yang sangat dikonsenkan oleh kita. Jadi memang karena puncak musim kemarau ini potensi kebakaran hutan dan lahan sangat besar dan sudah terjadi di beberapa tempat, ramai diberitakan di sosial media. Oleh karena itu teman-teman yang nantinya ada kegiatan atau beraktivitas di daerah yang mudah rawan kebakaran lahan itu harus berhati-hati, tidak membakar sampah di sekitar, tidak membuang puntung rokok karena ditakutkan dapat sangat cepat merambat kebakaran lahannya, gitu Mbak.
0: Baik, baik. Terima kasih Mas Faris untuk informasi laporan perakiraan cuaca pagi hari ini Malang Raya dan sekitarnya. Selamat kembali menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Selamat menjelang akhir pekan dan selamat pagi Mas Faris.
1: Iya, makasih sama-sama Mbak.
0: Itu tadi ya teman-teman berdua ya, laporan langsung dari forecaster on duty yang bertugas, ada Faris pagi hari ini yang sudah memberikan informasi perakiraan cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya. Thank you.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Masih di Sepadan Tuan Pro 2 pagi hari ini, kita juga masih akan update beberapa informasi yang juga ini menarik Tuan Pro 2 gitu ya. Kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya sekarang di Malang tuh orang udah mulai aware dengan pakai masker lagi. Ini bukan karena ada COVID atau apa segala macam, tapi karena memang kalau misalnya berdasarkan dari informasi yang satu ini dari Radar Malang gitu ya, di mana kasus ISPA di Kota Malang ini kabarnya meningkat Tuan Pro 2. Sehingga warga juga dihimbau untuk pakai masker lagi gitu ya, karena kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Malang yang dilaporkan mengalami peningkatan dari Dinkes Kota Malang. Ini juga menghimbau masyarakat menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan debu maupun juga polutan udara. Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Muarif juga mengatakan laporan sementara dari sejumlah puskesmas ini telah menunjukkan adanya peningkatan pasien dengan keluhan ISPA, namun pihaknya belum menyimpulkan kenaikan kasus ini berkaitan langsung dengan paparan abu vulkanik maupun asap gitu ya. Jadi ini masih dihitung jumlah kasusnya, tetapi hampir dipastikan angka ISPA-nya memang naik Teman Pro 2. Nah, anak-anak menjadi kelompok yang paling diperhatikan karena ini juga salah satu perhatian dari Dinkes ya Kota Malang, di mana aktivitas luar ruangan termasuk saat perjalanan ya menuju dan pulang sekolah yang mana ini berpotensi meningkatkan paparan terhadap debu maupun polutan yang berada di udara. Nah, karena itu Husnul juga meminta anak-anak mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan, karena apabila kondisi lingkungannya dinilai kurang baik, terlebih ketika udaranya ini dipenuhi debu ataupun asap. Ya, ISPA ini bisa dipicu dari beragam faktor, Teman Pro 2. Di mana Husnul juga menerangkan bahwa ISPA tidak hanya berkaitan dengan satu faktor aja. Paparan debu vulkanik dan asap kebakaran hutan ini bisa menjadi salah satu pemicu dari gangguan pernafasan. Selain itu, kondisi musim kemarau yang memang berlangsung panjang juga bisa mempengaruhi kualitas udara dan meningkatkan resiko gangguan saluran pernafasan. Dan ke saat ini masih melakukan penghitungan kasus ya. Untuk nantinya bisa melihat terkait perkembangan dari kasus ISPA ini yang terjadi di Kota Malang. Sementara itu masyarakat juga diminta tetap memperhatikan kondisi udara dan menggunakan perlindungan, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan Teman Pro 2.

Karena sekarang panasnya lagi ampun-ampunan, teman Pro 2. Nah, ini memang ya, orang Jepang itu selalu idenya gak pernah mati. Selalu ada aja ide-ide gokilnya. Kabarnya, teman Pro 2, Jepang ini lagi menciptakan kulkas manusia untuk mengatasi gelombang panas. Dan tau gak sih harganya berapa? 140 juta rupiah aja. Kayak ini cocok banget buat aku, karena aku kan setipe sama beruang ya, yang gak bisa tinggal di tempat panas, teman Pro 2. Harus dingin gitu ya. Nah, kalau misalnya dari Indonesia, Irit berencana beli gak? Enggak dong tentunya. Karena 140 juta banget, say. Ya kan, kayak beli ini deh, kayak beli apa sih? Ya, mobil-mobil second lah ya. Nah, ini Jepang punya cara baru ya untuk mengatasi gelombang panas yang melanda. Namanya adalah Doraemon Box ya. Aku pikir Doraemon, ternyata Doraemon Box. Jadi ini adalah sebuah bilik pendingin, kayak lagi masuk wartel gitu gak sih, say? Ya kan? Bahannya itu dari baja, tahan karat banget. Ini size-nya benar-benar besar ya, yang dirancang khusus untuk memuat tubuh manusia. Ya iyalah ya, masa udah sebesar ini mau buat badannya sesemut, ya kan gak mungkin. Harus manusia dong, ya kan. Nah, inovasi kulkas manusia ini seharga

baja, lapangan golf bisa, sampai dengan fasilitas rekreasi. Nah, dikutip dari Straits Times ya. Jadi Citrus Konakayama ini sudah menjual sekitar 200 unit. Wow. Saran aku buat Citrus Konakayama, boleh dong ya lebih murah dikit, diskon lah ya kalau buat orang Indonesia. Karena seiring dengan meningkatnya suhu global, musim panas di Jepang ini jadi semakin panas dan lembab banget. Kabarnya dengan suhu yang secara teratur ini melebihi 35 derajat Celcius loh. Dan Badan Meteorologi Jepang ini terpaksa menciptakan terminologi baru untuk hari-hari yang sangat panas. Sementara stasiun televisi nasional NHK secara rutin memperingatkan warga tentang resiko serangan panas yang bisa terjadi. Jadi selama musim panas ini, apotek, toko perlengkapan rumah tangga memenuhi rak mereka dengan produk berwarna biru yang menjanjikan sensasi dingin yang menyegarkan. Nah, alat ciptaan Trusco ini pada dasarnya adalah kotak tinggi, ya kan, yang beroda dengan jendela dan bangku yang bisa dicolokin ke stop kontak listrik standar, dimaksudkan untuk digunakan pada tempat-tempat yang tidak memiliki akses mudah ke pendingin udara. Ya, menyusul gempa yang melanda Kumamoto, perusahaan ini juga mengirimkan unit-unitnya ke tempat-tempat pengungsian Taman Bro 2. Karena alat ini dirancang untuk memberikan pertolongan cepat dari potensi kelelahan akibat panas atau serangan panas, bukan sebagai tempat bersantai untuk duduk dan beristirahat gitu ya. Jadi konsepnya bukan cuma menyediakan tempat istirahat aja, tapi lebih kepada menyediakan peralatan yang bisa membantu mencegah kondisi terkait panas menjadi lebih parah. Diketahui si Trusco ini juga sering banget memproduksi mesin dan peralatan serta perlengkapan untuk rumah dan juga kantor kayak gitu. Ada yang tertarik untuk membeli gak teman Pro 2? Lumayan ya, 140 juta langsung deh, instantly gitu ya. Yang tadi kamu kepanasan bisa jadi langsung didinginkan teman Pro 2. Asal jangan hati yang dingin aja, say. Aduh.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Trans.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi di

Teman Pro 2, aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti di jam 10 pagi bakal ada Tania yang nemenin kamu sampai di jam 3 sore nanti. Iren pamit undur diri, selamat pagi, selamat menjelang akhir pekan, dan salam Pro 2, bye.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari Damase
3: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Man.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Ajang Bintang Radio 2026 RRI Malang telah menetapkan 6 pemenang dari kategori putra dan putri. Pengumuman pemenang digelar di Studio 1 RRI Malang pada hari Kamis 17 September 2026. Dua juara pertama akan mewakili RRI Malang dalam kompetisi tingkat Korwil Jawa Timur. Pada kategori putra, juara 1 diraih Berkah Alfian Syah, juara 2 diraih oleh Jonathan Justin Juninho Siahaan, dan juara 3 Ibrahim Sembiring. Sementara untuk kategori putri, juara 1 diraih oleh Felicia Putri Ambarwati, disusul oleh Sierra Rania Lavina sebagai juara 2 dan Editria Juanita Arvani sebagai juara 3. Bagi Berkah Alfian Syah, kemenangan tersebut menjadi pengalaman yang tidak disangka-sangka. Sebagai pendatang baru di Malang, Bintang Radio RRI Malang disebut menjadi lomba pertama yang diikutinya di kota ini. Setelah meraih juara pertama, latihan lebih intensif akan dilakukan untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, juri Bintang Radio tekankan pentingnya karakter vokal. Menurut Zandra, teknik vokal tetap menjadi dasar agar penyanyi mampu membawakan berbagai jenis lagu sesuai kebutuhan industri. Namun, kemampuan teknis perlu diikuti karakter kuat sebagai identitas yang membuat penyanyi lebih mudah dikenali pendengar. Dalam penilaian Bintang Radio RRI Malang 2026, sejumlah peserta dinilai telah menunjukkan karakter vokal yang menonjol, dan aspek tersebut menjadi salah satu pertimbangan juri selain kemampuan teknik vokal dan lagu yang dibawakan peserta. Zandra juga mengingatkan peserta yang belum terpilih bukan berarti memiliki kemampuan yang kurang baik, karena setiap kompetisi memiliki kriteria penilaian berbeda sehingga pengalaman mengikuti lomba diharapkan dapat menjadi bagian dari proses belajar dan pengembangan kemampuan vokal. Bintang Radio RRI Malang dinilai menjadi ruang bagi talenta muda untuk memperoleh pengalaman dan evaluasi dari pelaku seni. Zandra berharap wadah pengembangan musik seperti ini dapat terus tersedia agar talenta di Malang memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan menemukan jalur pengembangan yang sesuai. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro 2 masih di 87,9 dan kali ini udah ditemenin sama Tania ya teman Pro 2. Dan di jam 10 ini spesial banget ya, karena kalau misal kita di jam 10 biasanya kan ada Pro 2 hit list gitu ya. Tapi sekarang di jam 10 ini sampai nanti di jam 11 ini akan ada hadir ya di studio kita. Udah ada langsung nih teman Pro 2, ada orang-orang luar biasa ya. Karena ini udah hari Jumat aja dan besok udah mulai memasuki weekend gitu ya teman Pro 2. Siapa tahu kamu butuh healing, butuh staycation, butuh refreshing gitu ya teman Pro 2. Inilah saat-saat yang tepat kamu mendengarkan Pro 2 kali ini. Karena di studio kita udah ada teman-teman ya dari Jambuluk ya ini ya. Dan ini ada narasumber kita hebat banget, ada Pak Hendrian Eri.
3: Halo.
2: Ada Ibu Oni Puspitasari, terus ada Fauza Krisma ya.
3: Iya, Eza.
2: Eza dipanggilnya Eza aja, dan kayaknya ini dipanggilnya Mbak Mas aja ya.
3: Oh iya.
2: Betul. Karena kita seumuran sih kayaknya.
3: Betul. Kita masih muda-muda kok ini.
4: Jauh di bawah Mbak.
2: Jadi kalau Mas Eri sendiri ini sebagai sales manager, terus Mbak Oni Puspitasari, Mbak Oni ya panggilannya, ya, Mbak Oni ini sebagai asisten sales manager, dan juga Mas Eza panggilannya ini adalah sales eksekutifnya, betul. Dan tadi udah aku spill juga gitu ya teman Bro 2, kalau misal kamu mau staycation, mau healing, karena ini udah waktu yang pas banget ya, karena besok udah mulai weekend gitu ya, betul. Biasanya kayak teman-teman ini udah mulai kayak rungsing gitu, aduh weekend harus kemana plan-plannya gitu ya. Dan ini mungkin kamu bisa banget ke Jambulu Convention Hall and Resort Batu nih. Nah mungkin kalau teman Pro 2 ini yang baru pertama kali mendengar dari Jambulu Convention Hall and Resort Batu, sebenarnya Jambulu ini sendiri menawarkan pengalaman seperti apa nih untuk para tamunya?
5: Oke, Pak Erik mungkin.
3: Baik, jadi Hotel Jambulu ini kita menawarkan konsep penginapan dengan nuansa alam yang ada di Kota Batu. Juga kita berada di ketinggian di 1035 meter di atas permukaan laut. Jadi sangat cocok untuk keluarga. Selain kita punya building hotel, kita juga punya villa yang mana ini sangat cocok dengan keluarga. Dengan putra-putrinya atau dengan saudara-saudara, itu sangat cocok sekali kalau menginap di villa. Apalagi kalau misalkan weekend gitu, mau staycation di Hotel Jambuluwu sambil menikmati sunset, sangat bagus sekali. Kemudian sunrise-nya juga bagus sekali di Hotel Jambuluwu. Jadi nanti bagi para tamu-tamu akan mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan.
2: Oke, gitu. Jadi kalau misal di Jambuluk ini nggak cuman hanya nginep terus pulang gitu aja ya. Gitu. Jadi kayak ada pengalaman tersendiri lah kalau misal datang ke Jambuluk ini sendiri ya. Dan kalau misal nih di Jambuluk ini kan berada di Kota Batu ya, dan Kota Batu ini adalah kota yang memang identik dengan suasana alam dan udaranya yang sejuk, bahkan lebih dingin lagi ya dari Malang kota di sini. Jadi seberapa besar sih suasana Kota Batu ini menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan Jambuluk mungkin?
3: Ya, baik. Jadi selain kita dari konsepnya memang alam, jadi Jambuluk ini juga menawarkan sebuah fasilitas. Kita juga banyak fasilitas, seperti kita ada sport center, yang mana sport center ini kami ada lapangan futsal, kemudian ada lapangan tenis atau badminton, kemudian juga ada tenis itu sama lapangan basket juga. Kita punya gym juga gitu. Jadi selain sport center, kita juga punya swimming pool. Jadi kita ada dua swimming pool yang untuk umum. Jadi yang di atas Infinity itu Ranukumbolo, sama yang di bawah juga kita ada swimming pool yang dekatnya sport center. Kemudian juga kita punya lapangan outdoor yang mana bisa dipakai untuk outbound atau fun game atau team building. Kita juga punya yang kapasitas untuk 50 orang yang di lapangan Jambul, kemudian yang di lapangan penanjakan ini kapasitas sampai 500 orang. Ini bisa dipakai untuk building, fun game, untuk mungkin untuk komunitas atau untuk corporate atau untuk dinas-dinas yang lain juga sangat cocok sekali.
2: Oke, luar biasa banget. Jadi ini bukan cuman buat keluarga aja, tapi buat corporate pun bisa banget, gitu ya. Dan ini kita masuk ke tema mungkin ya. Ini kan ada temanya September Stay in Style ya. Jadi ini sebenarnya kenapa sih kok memilih September mungkin sebagai momentum untuk menghadirkan berbagai macam penawaran yang ada nih?
4: Oke. Kalau untuk dari segi promo sendiri, Mbak Yan, karena kita per bulan itu selalu ada promo money ya, promo. Jadi untuk September ini yang paling menarik itu adalah di promo villa dan promo hotelnya.
2: Oke.
4: Itu Mbak Yan.
2: Jadi Mbak, saya Tania.
4: Oh sorry.
2: Soalnya ketuker ya sama Iren ya.
4: Oh iya. Oke, Mbak Tania. Jadi kalau untuk promo September ini kita spesial itu ada di promo villa. Kita ada di promo villa 3 kamar.
2: Oke.
4: Di harga 2,2 itu sudah termasuk barbecue dan sarapan.
2: Oke.
4: Itu yang menarik dari September ini kayak gitu. Dan kita juga ada promo apa namanya di 4 bedroom. 4 bedroom villa itu kita di harga 3,2 sama include-nya barbecue dan breakfast gitu.
2: Oh, berarti 2,2 itu yang 3 bedroom. Betul. Ya, dan itu juga udah include barbecue, breakfast-nya juga ya?
4: Iya, sudah termasuk breakfast. Dan untuk yang 3 kamar ini standarnya untuk 6 orang gitu.
2: 6 orang, oke. Dan untuk yang 4 bedroom itu di harganya 3,2. Dan itu juga udah termasuk di barbecue juga dan juga breakfast ya. Sangat amat ini ya, menguntungkan juga ya. Karena malam gak mungkin kelaperan. Terus pagi juga udah gak perlu cari-cari sarapan lagi keluar gitu ya.
4: Dan spesialnya di villa kami itu adalah di dalamnya sudah ada dapur, ada living room, kemudian untuk kamar mandinya juga kamar mandi dalam, jadi private dan privacy ya Mbak Iren.
2: Betul.
4: Ya. Kemudian kita juga ada balkon. Nah, yang menarik adalah balkonnya. Jadi ketika Mbak Iren staycation di Jambuluk, pagi-pagi sudah menikmati sudah bisa menikmati view dan keindahan Kota Batu seperti itu.
2: Oke, jadi sambil ini ya with the view gitu.
4: Betul sekali. Karena kita paling tinggi ya, seperti yang dijelaskan sama Pak Erik tadi gitu.
2: Nah, ini biasanya kalau misal di sana mungkin apakah keluarga atau sama teman-teman gitu yang kebanyakan sewa di situ.
4: Baik. Jadi kalau untuk tamu-tamu kami tuh berbagai macam kalangan, Mbak Iren. Keluarga bisa, kemudian komunitas untuk gathering corporate seperti itu, dan untuk acara apa ya kayak with the gang juga bisa
2: sama teman-teman sama kita. Betul, iya. Bisa banget ya. Betul. Dan untuk fasilitasnya apa aja nih yang termasuk dalam di paket ini, Mbak?
4: Oke, untuk fasilitasnya sendiri yang ada di hotel seperti yang sudah dijelaskan Pak Erik, kita ada kolam renang, kemudian ada spa center seperti itu sih Mbak Tania. Kalau untuk yang di villanya, promo villa tadi, barbecue dan dinner tadi.
2: Oke, untuk
4: breakfast.
2: Oke. Untuk wifi mungkin ada nggak nih?
4: Wifi ada. Jadi per villa kita juga menyediakan wifi. Jadi untuk kakak-kakak yang mau staycation di Jambuluk, jangan khawatir perihal sinyal atau wifi yang kurang.
5: Betul. All area kita sudah tercover dengan wifi yang cukup bagus.
2: Oke. Okay. Ya.
5: Makanya kenapa tadi Mbak Uni jelaskan promo tadi. Nah, itulah kenapa kita ambil temanya September Stay in
2: Stay in style.
5: Betul, itu sih jawabannya. Jadi izin saya tambahkan juga, selain yang tadi sudah disebutkan Bu Oni sama Mbak Oni sama Mas Eri, itu kita ada lagi fasilitas yang penunjang untuk yang sudah free tadi disebutkan. Itu kita ada Jambul Cafe, Mbak.
2: Oke.
5: Jambul Cafe itu kita juga ada movie time. Itu mulai dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Dan itu free.
2: okay.
5: untuk movie time-nya. Jadi untuk family, untuk yang bawa anak-anak, itu bisa menikmati movie time di situ sambil menikmati kafe yang kafe tertinggi ya,
3: kafe tertinggi.
5: Kafe tertinggi dengan harga yang worth it dan menurutku sekelas hotel bintang 5 Jomblo harganya kita starting mulai dari harga 15 ribuan aja.
2: Oh, wow, murah banget ya. Jadi seru banget ya kalau misal banget. Apalagi ngajak anak-anak itu pasti bakalan enjoy banget ya liburan di sini kan.
3: Dan kalau malam itu memang view-nya sangat bagus di Jambul Cafe. Jadi bisa melihat pemandangan Kota Malang atau Kota Batu dari Jambul Luwu itu sangat bagus sekali. Itu jadi memang sangat cocok kalau dengan family untuk staycation di Hotel Jambul Luwu. Dan saya tambahkan lagi, tadi untuk di villa itu semua TV kami sudah smart TV.
2: Oke. Gitu. Jadi bisa kalau misal mau nonton Netflix itu bisa ya. Yeah.
4: Buat apa ya? Tim mager ya. Kesempatannya ya biasanya kan yang drakor-drakor boleh banget gitu.
2: Kalau mau aktivitas bisa, tapi kalau misal mau tetap mager di kamar aja nonton bisa banget. Pastinya nyaman ya.
6: Betul.
2: Dan kalau misal malam pun kalau misal mau lihat view kan ada city light, mungkin bisa tuh masuk-masuk di story-story gitu ya.
5: Betul.
2: Jadi ada bahan upload gitu.
4: Iya. Sama satu lagi Mbak Tania, menambahkan yang Jambul Cafe tadi, di Batu kan lagi dingin-dinginnya nih.
2: Betul.
4: Nah, di Jambul Cafe ini kita lain daripada yang lain, kita bisa buat api unggun. Seru banget di situ.
2: Seru banget.
4: Dan nanti jika di Jambul itu kan ada LCD screen besar ya, jadi bisa tamu-tamu juga bisa karaokean.
2: Oh,
4: bisa
2: seru banget sih ini ya.
4: Bersama.
2: Bernyanyi, berdendang bersama dan seru banget ya.
5: Cuma sarannya buat teman Pro 2 ini jangan lupa bawa jaket.
2: Oh iya, biar enggak pulang-pulang enggak masuk angin gitu. Pulang-pulang minumnya tolak angin gitu. Jadi kalau misal ke Jambul Luwu dipastikan harus ya membawa jaket. Yeah. Walaupun bisa api unggun kan masih anget-anget biasa gitu, masih kurang untuk di badannya gitu.
5: Karena
2: ya.
5: Jambul Cafe itu kita outdoor semua.
2: Jadi kena angin lah langsung gitu ya.
5: Jadi selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama untuk adventure ya.
2: Oke, okay, apa aja tuh?
5: Flying Fox. Kita ada Flying Fox. Kita tertinggi juga di Kota Batu dan lebih kayak tercuram ya. Lebih ke adrenalin ya Flying Fox-nya.
2: Oke, okay, tapi kalau misal kayak gitu anak-anak masih bisa coba enggak?
5: Kita maksimal di bisa berat badan sih. Bisa 100.
2: Oh, oke. Okay.
5: Bisa tandem juga. Jadi kalau balapan pasti dengan berat badan yang lebih berat ya yang menang ya.
2: Betul.
3: Kalau anak-anak sih kita sarankan untuk usia di 10 tahun kalau untuk di flying fox karena memang itu sangat tinggi sekali.
2: Oke. Okay.
3: Jadi memang menguji adrenalin kita.
2: Demi keamanan dan kenyamanan bersama ya. Tapi kalau misal udah di Jambul Luwu gitu ya, kalau misal mau staycation di sana pun enggak bingung mau beraktivitas apa lagi ya karena udah banyak banget juga yang ditawarkan dari barbecue tadi, terus ada api unggunnya, bahkan ada flying fox-nya gitu ya. Bahkan yang ditawarkan dari barbecue tadi, terus ada api unggunnya, bahkan ada flying fox-nya gitu ya. Bahkan untuk semua anggota keluarga bisa menikmati itu gitu ya. Mungkin kalau misal ibu-ibunya mau kayak beristirahat dulu gitu ya dari segala macam urusan rumah tangga gitu ya kan bisa aja kayak bisa nonton banget. Gitu. Nanti anak-anaknya main-main gitu ya. Seru banget nih teman Bro 2 ya obrolan kita bersama tim-tim dari Jambul Luwu ini teman Bro 2, tapi kita akan break dulu nih ya dan nanti kita akan masih akan mengkulik lagi lah tentang September Stay in Style ini teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu. Oh,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya teman Pro 2, balik lagi ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Dan kali ini juga masih barengan sama tim-tim dari Jambu Lubuk gitu ya teman Pro 2. Dan tadi kita juga udah mengkulik-kulik gitu ya. Dan mungkin buat kamu yang ada pertanyaan-pertanyaan dan bisa langsung banget ditanyain ke mereka ya di 0819 4512 7878. Ini untuk misal kamu ada pertanyaan-pertanyaan biar bisa langsung dijawab dengan lebih jelas lagi gitu ya. Dan tadi kita udah menanyakan soal fasilitas, berbagai macam fasilitas yang ada di kafenya, terus ada promo villanya juga gitu ya teman Bro 2. Dan kali ini mungkin apakah ada promo untuk room-room dan juga di hotelnya nih Mbak dan juga Mas?
2: Iya. Jadi kita memang selain untuk promo villa, kita juga ada promo untuk kamar hotel.
1: Okay.
2: Jadi salah satunya ada paket room and dine package. Jadi ini untuk group. Jadi ini minimal 15 kamar. Ini sudah termasuk makan pagi sama makan malam. Jadi ini adalah paket yang bisa kita tawarkan untuk grup-grup itu mungkin dari corporate atau dari agent. Jadi dengan harga 700.000 itu sudah mendapatkan benefit dinner dan breakfast.
1: Oke, dari 700.000 aja.
2: Betul
1: ya
2: sekali.
1: Ini. Tapi
2: betul.
1: Ini minimumnya 15 kamar ya.
2: Kamar.
1: Dan ini cocok banget ya pastinya untuk corporate,
2: betul.
1: Mungkin untuk komunitas-komunitas
2: ya,
1: juga bisa banget
2: komunitas.
1: Atau untuk gathering gitu ya. Biasanya udah
2: betul.
1: Weekend ini pasti kayak ada perkumpulan-perkumpulan gitu
2: betul,
1: ya. Dan bisa
2: betul
1: banget
2: sekali,
1: untuk ya, langsung aja 15 kamar gitu. Dan harganya masih di 700.000 ya ini, dan udah include di breakfastnya ya.
2: Sudah include breakfast.
1: Dan untuk breakfastnya untuk 2 orang atau berapa nih?
2: Breakfastnya sesuai kapasitas kamar untuk 2 orang gitu.
1: Okay, dan ini masih ada wifi-nya juga nggak nih?
2: Ada, semua kamar kita ada wifi-nya.
1: Kayak jadi penting banget ya untuk orang-orangnya ada wifi. Kayak ada upload-upload sesuatu,
2: betul,
1: mungkin ada nonton apa gitu ya. Oke, dan untuk mungkin ada promo-promo lain ini mungkin.
2: Jadi September ini kita memang banyak promonya. Selain tadi yang untuk promo untuk grup, kita juga ada promo yang untuk tamu apa namanya FIT. Jadi kita ada Sunday Flash Sale. Ini khusus hari Minggu. Itu kita hanya di 500.000 itu sudah bisa stay di Hotel Jambu Luwu. Itu dengan nikmati semua fasilitas yang ada di Hotel Jambu Luwu.
1: Oke, dan untuk F&B-nya mungkin apakah ada yang ditawarkan begitu?
2: Ya, jadi kalau untuk F&B, kita memang ada menu spesial kami, itu ada nasi goreng Jambu Luwu. Itu memang menu yang sangat spesial dari kami. Jadi itu kondimennya itu ada telur, kemudian ada sate ayam, kemudian ada udang juga. Jadi ini rasanya seperti manis asin. Jadi ada pengalaman yang sangat mungkin tidak bisa dilupakan kalau menginap di Hotel Jambu Luwu.
1: Dan ini untuk fasilitas yang di hotelnya sendiri, apakah mungkin ada yang perbedaan dengan yang villa atau bagaimana nih?
2: Ya mungkin selain yang tadi saya sebutkan, kita juga ada fasilitas biliar. Kemudian kita ada juga ruang karaoke itu. Cuma kalau untuk biliar ini kita memang berbayar gitu. Ya, per jamnya hanya 50.000. Kalau untuk karaoke-nya per jamnya 100.000 gitu.
1: Terus
3: untuk apa namanya? Perbedaan kamar dengan villa tadi ya, Mbak Tania ya. Jadi kalau untuk kamar hotel kami itu luas kategori kami di tipe deluxe, Kak. Itu luasnya di 32 meter square. Dan itu kita jumlahnya totally untuk semuanya tipe kamar hotel itu ada 25 kamar. Jadi itu terbagi menjadi 4 tipe. Tipe deluxe, deluxe premier, deluxe triple dan deluxe triple premier. Nah, mungkin akan ini soal teman-teman Pro 2 akan bertanya nih, bedanya dengan premier atau apa nih? Kalau untuk yang tipe premier itu kita view-nya langsung menghadap ke panoramic view. Gunung apa?
1: Arjuna bukan?
3: Bukan apa Gunung Banyak. Spot view para layang ya. Kita yang premier langsung menghadap panoramic view yang menghadap ke view para layang. Kalau untuk yang tipe deluxe yang non premier itu kita memang view-nya vertical garden sih, Kak. Kalau untuk yang triple kita lebih ke bunk bed, ranjang susun. Itu ranjang susun memang cocok banget untuk family-family yang bawa anak gitu kan. Karena itu juga sudah include breakfast untuk 3 orang juga.
1: Seperti itu. Jadi bisa disesuaikan aja gitu ya.

0: bisa jadi gitu ya. Jadi gak khawatir untuk keluarga tetap bisa berdekatan dan masih satu area tentunya.
1: Gitu, jadi gak khawatir juga ya, karena gak terlalu berjauhan gitu. Dan sekali lagi fasilitasnya juga sangat amat lengkap ya. Ada gymnya juga, terus ada kolam renangnya juga ada ya.
2: Ada kolam renang.
1: Ada area-area untuk beraktivitas lainnya ya.
0: Sama satu lagi yang belum kita sebutkan itu adalah fasilitas free shuttle, Kak.
1: Oke.
0: Untuk hotel tour, untuk antar jemput dari spot satu ke spot lain, atau mungkin dari outlet dari kamar menuju ke restoran, itu kita sudah free shuttle car ready on call.
1: Oke, jadi enak ya, nggak perlu capek-capek jalan.
0: Ya, kan? Dengan luas kami di 6 hektar itu.
1: Waduh, gede banget
0: ini. Jalan sehat sih sebenarnya, cuma memang
1: keringetan sih ya. Lumayan. Jadi kalau misal nggak mau bercapek-capek lagi, karena kan dalam satu minggunya udah capek bekerja, capek pikirannya. Jadi kalau misal mau langsung nggak usah jalan kaki, bisa langsung aja di call gitu.
0: Betul.
1: Mungkin ini buat teman-teman yang corporate, terus tiba-tiba ada mau mengadakan meeting-meeting gitu, gimana nih?
0: Nah, ini meeting. Ya.
2: Jadi untuk meeting kita juga ada promo nih di bulan September ini. Kita ada promo di 50.000 per pack. Itu sudah bisa meeting di Hotel Jambuluwu. Apa saja yang fasilitas yang bisa dinikmati, itu sudah dapat satu kali coffee break. Kemudian sudah dapat fasilitas ruang meeting, sound system, screen LCD itu sudah include semuanya. Jadi minimal untuk 20 orang itu sudah bisa menikmati ruang meeting di Hotel Jambuluwu. Jadi teman Pro FM, buruan nih, mumpung kita lagi banyak promo di bulan September, baik dari komunitas, corporate, ayo cus ke Hotel Jambuluwu nih.
1: Langsung aja gitu ya, karena banyak banget ini deal-dealannya di bulan September ini. Betul. Dan pastinya akan berlangsung sampai nanti di tanggal 30 September ya. Dan untuk di meeting ini sendiri, mungkin kapasitasnya ada di berapa nih maksimalnya?
2: Ya, kalau untuk ruang meeting kami, kami punya 8 ruang meeting. Jadi ada kapasitas ballroom kami, itu untuk round table bisa sampai 300 orang. Untuk classroom bisa sampai 250. Kalau untuk theater bisa sampai 600 orang.
1: Oke, banyak juga ya ini ya.
2: Kami juga punya kapasitas ruang meeting yang kecil-kecil, bisa untuk 20 orang, 50 orang, itu juga ada yang kecil-kecil. Ya, jadi kalau misalkan mau sama meeting nih untuk 20 orang atau 15 orang, bisa banget.
1: Dan mungkin fasilitas apa aja nih yang ditawarkan di meeting room yang mungkin berbeda-beda juga ya untuk kebutuhannya dan juga tipe-tipe ruangannya gitu.
3: Kalau untuk meeting roomnya sendiri, untuk fasilitasnya sama Mbak Tania, kurang lebih dapat meeting kits, kemudian kayak perlengkapan meetingnya. Kemudian kita bedanya di tipe apa namanya jumlah
1: kitsnya
3: aja. Dan kebetulan kami juga menyediakan hall. Biasanya kan ada beberapa korporat tanya nih, Kak, bisa gak sih di breakout beberapa ruangan? Nah, kita bisa banget. 5 packs pun bisa, Mbak Tania. Jadi kalau misalkan mau di breakout 5 tempat, kita akan menyiapkan beberapa tempat kayak gitu sih.
1: Jadi bisa banget fleksibel ya, sama yang di request gitu ya.
3: Sangat fleksibel. Dan kebetulan juga meeting room kita itu dari kaca, Mbak Tania. Jadi beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan kayak building gitu ya. Nah, kita ketika korden dibuka, kita bisa menikmati view-view Kota Batu.
1: Jadi meetingnya nggak sambil pusing-pusing.
3: Meeting with the view lah.
1: Inilah meeting yang sehat.
0: Dengan konsep yang lain tentunya. Disesuaikan dengan temanya Jambuluwu, Back to Nature. Karena memang kayak lebih ke rumah panggung gitu. Jadi kita merasakan suasana meeting plus healing ya tentunya.
1: Seru banget ya. Jadi kayak dapat pengalamannya juga gitu. Jadi kalau misal di kantor kan kayak suntuk banget gitu mungkin ya, dan di ruangan yang memang tertutup banget gitu. Jadi kalau misal meeting di Jambuluwu bisa banget sambil refreshing ya, sambil cuci mata,
2: sambil
1: gitu
2: menyehatkan mata.
3: Betul. Kan ada salah satu hall kami, Mbak Tania, depan itu sudah kolam renang. Jadi menikmati santapan lunch itu bisa menikmati kolam renang, view back to nature tadi, daun-daun, pohon-pohon kayak gitu, Mbak Tania.
1: Dan untuk harganya nih biasanya dimulai start berapa nih, Mbak?
3: Kalau untuk yang paket kami starting di

0: untuk full board ya, mm-hmm. batanya kita starting di 800.000.
1: Okay.
0: Tapi untuk info lebih lanjutnya mm-hmm. bisa call di nomor handphone reservasi kami. Mm-hmm.
2: Kita lebih fleksibel dan negosiable kok untuk harganya.
1: Iya, betul. Jadi kalau misal memang ada pertanyaan yang lebih lanjut dan biar bisa dijawab lebih clear lagi gitu ya,
0: maunya,
1: bisa.
0: Maunya apa namanya? Maunya kakak-kakak nanti yang akan meeting di Jambrook seperti apa? Kita bisa kemas menarik mungkin.
1: Betul, gitu. Pokoknya akan dibantu sebisanya gitu. Betul. Ya, semaksimal mungkin agar semuanya juga nyaman gitu. Betul. Ya, ada di sana di Jambuluk sana atau Mampro 2. Dan mungkin untuk informasi dan reservasi bisa di 0819 4512 7878. Oke, buat kamu atau Mampro 2 yang mungkin udah pingin banget gitu setelah mendengarkan kita, mungkin ada corporate-corporate yang udah mau, aduh ayo ini meeting with the view gitu ya, besok weekend gitu ya, bisa
3: boleh banget
1: itu ya, langsung kamu tanya-tanya aja biar bisa dijawabnya juga lebih jelas juga ya, gitu ya.
0: Dan pastinya yang fleksibel tadi Mbak.
1: Betul.
0: Tani, sama satu lagi menambahkan untuk tadi kan villa dan hotel kita kan memang konsepnya gathering ya. Banyak kakak-kakak bertanya, Kak, untuk playgroundnya bagaimana?
1: Okay.
0: Gitu ya. Nah, kita ada playground indoor dan outdoor. Kebetulan playground kita juga ada di samping resto. Sama kita punya satu lagi, setiap hari Minggu kita punya event kids activity.
1: Seru banget ya.
0: Seru banget. Jadi kids activity ini kita mengajak beberapa tamu-tamu kami untuk apa ya, menikmati fasilitas. Salah satunya adalah cooking class.
1: Seru.
0: Nah, nanti bapak ibunya, beliaunya breakfast, nah anak-anaknya, adik-adiknya sama kakak-kakaknya.
1: Oke, sambil dijagain.
0: Betul. Jadi bapak ibu enggak perlu khawatir loh. Tadi kemana nih adik-adiknya tadi? Nah, kita bantu untuk ini ya, apa namanya?
1: Lebih kreatif lagi,
0: menjaga dan kita ajari memasak kakak.
1: Seru banget. Tapi itu di setiap hari Minggu aja. Tapi emang seru banget sih ya. Jadi kalau misal gitu orang tuanya bisa lebih tenang.
0: Betul.
1: Terus kayak anak-anaknya juga dapat pengalaman baru dan punya banyak teman banyak gitu ya.
0: Betul,
1: benar,
0: kakak.
1: Seru banget. Jadi di Jambuluk ini gak cuman orang tuanya aja kok yang seneng gitu ya. Jadi sampai ke anak-anaknya juga seneng. Semua happy semua gitu ya. Bahkan semua orang yang kesana juga bisa ditawarkan experience-experience yang memang seru semua ya. Oke deh teman Pro 2 ya, ini adalah perbincangan yang sangat amat seru gitu ya. Dan setelah ini juga kita masih akan break, tapi kita juga masih bakalan membicarakan lagi nih tentang mungkin ada promo-promo lain atau aktivitas-aktivitas lain ya dari tim-tim Jambuluk ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Keep

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Riak.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari
9: Damasi
10: mengucapkan semoga semakin sukses

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Lawan juga Mas 9 teman Pro 2 masih barengan lagi nih sama Tania dan juga teman-teman dari Jambu Luwuk ya teman Pro 2, dan yang pastinya mereka masih akan menyampaikan informasi-informasi mengenai promo-promoan dan deal-dealan ini ya selama di bulan September ini ya. Ini udah di tanggal 18 aja, jadi kalau misal kamu mau booking bisa langsung aja cepet-cepet gitu ya, karena udah ini di berakhirnya di tanggal 30 September ya teman Bro 2. Dan mungkin kita tadi udah tanya-tanya tentang villanya, terus room dan juga hotel-hotelnya. Dan fasilitas-fasilitasnya juga udah jelas banget, aktivitas untuk anak-anaknya, terus untuk keluarganya, untuk corporate bahkan udah jelas banget ya teman Bro 2. Dan banyak banget yang memang fun banget nih teman Bro 2. Dan sekarang mungkin ini yang cukup penting gitu ya Mbak dan juga Mas. Ini yang kalau misal ada yang kepikiran untuk wedding gimana nih kira-kira?
3: Ya, baik. Untuk wedding, kita juga lagi ada promo di bulan September ini. Untuk wedding kita hanya di 25 juta. Ini rent hall. Jadi fasilitas yang didapat itu sudah termasuk ballroom, venue-nya di Sumatera, ballroom. Kemudian sudah termasuk sound system, lighting, sudah termasuk juga. Sama sudah termasuk free stay at deluxe room dan satu kamar villa, itu juga sudah termasuk. Kemudian sudah free venue untuk foto pre-wedding. Jadi sudah include semuanya.
2: Gitu. Jadi lengkap banget, ini. Dan itu untuk berapa pax biasanya?
3: Kalau kapasitas ballroom kami kalau untuk wedding bisa sampai 800 orang bisa. Kalau untuk wedding
2: 800 orang ya.
3: Untuk standing.
2: Dan mungkin untuk kalau misal mau catering gitu, apakah bisa sekalian atau gimana nih?
3: Iya, kalau sekalian paket untuk wedding kita juga ada. Jadi kalau untuk paket weddingnya kita per packnya di 150 per pack. Itu sudah termasuk untuk cateringnya juga dari kami.
2: Jadi startnya di 150
3: Iya, startnya di 150.
2: Dan berarti ini ada paket-paket juga ya untuk weddingnya sendiri. Tapi untuk yang promonya ini yang di paket apa nih?
3: Kalau untuk wedding, kita promo ini yang saya sampaikan tadi, itu untuk rent hall. Ya, ini biasanya kan di Batu ini kan hotel-hotel kan sulit kalau cari untuk rent hall. Jadi ini untuk para apa namanya yang mau wedding, itu bisa untuk rent hall. Biasanya mereka punya pilihan apa namanya catering sendiri. Saya mau dengan catering apa, bisa nggak bawa di hotel? Bisa banget. Ini adalah solusi yang kita tawarkan kepada para calon yang mau wedding atau mungkin WO. Itu yang biasanya kalau WO itu juga cari referensi untuk hotel yang rent hall. Nah, ini sangat cocok sekali gitu.
2: Bisa langsung aja gitu ya. Mungkin kalau misal beberapa bulan ke depan mungkin ada, atau mungkin besok banget. Kayaknya terlalu cepat ya kalau misal tiba-tiba udah besok gitu nih. Jadi misal udah mau merencanakan gitu bisa dipikir-pikir lagi lah ini ya, karena juga fasilitasnya juga udah keren banget, lengkap banget gitu ya teman Pro 2. Dan buat kamu nih teman Pro 2 mungkin yang ada mau bertanya ya ke tim Jambu Luwuk, bisa banget seperti biasa di WhatsApp kita di 081-555-600-879. Mungkin nanti akan dapat sesuatu juga nih dari mereka ya. Kalau misal mau bertanya, kira-kira dapat voucher apa nih Mbak?
4: Nanti display sekarang atau nanti Mbak Tania biar
2: biar surprise gitu ya.
4: Di akhir aja biar nanti dengerin kita terus ya sampai selesai.
2: Jadi ya biar dipastikan juga mereka ada yang tanya. Dan di Batu sendiri ya kalau misal weekend-weekend, apalagi kalau misal bulan September begini, mungkin banyak gak sih Mbak ada aktivitas-aktivitas gitu mungkin, atau dari Jambu Luwuknya sendiri gitu?
4: Kalau untuk dari Jambu Luwuk kita ada event nantinya ya Pak Erik ya.
3: Betul sekali.
2: Ada apa tuh?
3: Jadi kita kebetulan di tanggal 17 sampai tanggal 19 kita di Batu ini ada namanya BSFF. Itu Batu Street Food Festival. Itu lokasinya ada di Balai Among Tani di Pemkot Batu. Jadi kita open booth di sana. Kita di nomor 13. Jadi yang kita jual adalah menu-menu Nusantara. Jadi ada menu apa namanya, tahu kocek, kemudian ada tahu kocek komplit, chicken roll sama bebek goreng atau bakar.
2: Oke, itu ya. Enak banget ini. Siang-siang kayak kepikiran makan, udah lapar.
5: Itu menu ini kami ya, apa namanya, signature, bebek itu ya. Dan starting mulai dari harga 15.000.
2: Wow, murah banget ya ini. Masih terjangkaunya, terjangkau banget gitu ya. 15.000 aja. Dan mungkin ada event-event lain mungkin ini?
3: Iya, selain BSFF tadi, kita juga nanti tanggal 27 September itu di Hotel Jambuluwu, itu ada event Fun and Run. Kita collab dengan komunitas running di Batu. Jadi startnya kita mulai pagi jam setengah 6 pagi. Home base-nya ada di Hotel Jambuluwu di Jambul Cafe. Jadi nanti start dari jam setengah 6. Kemudian acaranya juga banyak sekali. Nanti ada game, kemudian ada door prize juga. Kemudian di sana sudah bisa menikmati apa namanya coffee break bagi para apa komunitas run yang ingin daftar itu free.
2: Oh, free. Jadi aku udah mau nanya tuh berapa biaya pendaftarannya gitu ya.
5: Teman-teman Pro 2 ayo ikut, dan ini free untuk umum dan tidak dibatasi.
2: Betul. Dan apalagi sekarang juga run-run ini lagi trending banget ya, lagi banyak banget yang suka gitu.
4: Lagi happening. Berapa kan nih Mbak Tania?
2: Pace berapa nih Strava-nya?
4: Nanti di-upload. Dan di, jangan lupa nanti tag kami.
2: Gimana tuh?
5: Di Jambulu Batu.
2: Jambuluwu, Jambuluwu Batu. Gak ada spasi sama sekali ya. Berarti buat kamu teman Brodo yang mau cek bisa banget ya Instagramnya di @jambuluwu batu di Instagram.
5: Jangan lupa di follow ya.
2: Oke, boleh banget di TikTok kan, boleh di mana tuh?
4: Di Jambuluwu Batu aja.
2: Oke, sama ya di Jambuluwu Batu. Dan ini ternyata udah ada yang masuk nih, pertanyaan dari Adi di Blimbing nih Mbak dan juga Mas nih. Iki kalau misal nih aku mau datang bareng keluarga besar, ini lebih enak pilih kamarnya atau villa aja ya Kak? Gitu katanya.
5: Kalau keluarga besar mungkin kalau untuk bisa dapat healingnya kami merekomendasikan untuk di villa. Karena kenapa di villa itu kita ada living roomnya yang tadi sudah disampaikan di sesi pertama sama Mbak Oni tadi. Ada living room, kita bisa menikmati kitchen set di situ. Jadi mau bawa makanan untuk diolah di villa itu, itu kita free, tidak dikenakan charge apapun. Lalu kita juga ada itu juga sudah free refill untuk gas LPG-nya ya. Jadi kalau sudah habis itu bisa di refill, dan untuk dispensernya juga juga free refill. Jadi untuk bisa menikmati kebersamaan dengan konsep suasana alamnya ya, yang cakep banget. Terus ketambah dengan villanya juga yang bener-bener ikoniknya Jambuluwu ya. Kalau saran dari kami sih lebih baik ambil di villanya.
2: Villa aja.
5: Dan kebetulan ada yang tadi sebut promo tadi ya, sudah ada sama paket breakfast dan
2: barbecue. Dan kalau dari keluarga besar bisa banget untuk kumpul-kumpul ya, seru banget. Ini ada pertanyaan kedua nih dari Vita di Sukun nih.
5: Hey Vita.
2: Ini dia nih ternyata katanya tipe orang yang kalau staycation harus ada kulinernya gitu Mas dan juga Mbak. Jadi di Jambuluwu ini kira-kira ada nggak sih pilihan makanan atau minuman yang wajib dicobain?
5: Untuk makanan dan minuman yang wajib dicobain, kalau untuk makanannya pasti kita ada yang tadi bebek Gedong Agung sama nasi goreng
3: Jambuluwu.
2: Itu harus banget dicobain ya.
4: Dan kita juga ada minuman kan di Batu kan dingin ya Mbak Tania. Kita ada spesial minuman namanya Sidowirasa. Yeah.
2: Oh, apa tuh minumannya?
4: Jadi untuk minumannya sendiri mm-hmm. itu dia terbuat dari jahe, mm-hmm. kemudian ada kayu manisnya dan kita ada gula batunya.
2: Okay.
4: Jadi cocok banget untuk udara dingin
2: dan menghangatkan badan. Betul. Gitu ya. Betul, apalagi kalau misal malam-malam kalau yeah. misal kedinginan gitu ya. Aduh. Bisa banget sambil ngehangatin yeah. badan.
4: Yeah, sama kopi kita juga enggak kalah okay. enak, Mbak Tania. Kita juga ada beberapa macam kopi dan mm-hmm. kebetulan juga lagi ada promo ini Machaholic.
2: Oh, ya, ini juga lagi happening banget ya, maca-maca ini
4: permacaan. Jangan-jangan Mbak Tania juga ini ya, Machaholic.
2: Bisa sih ya.
4: Wajib cobain di sana Mbak Tania.
2: Langsung sih habis ini kayaknya habis kerja. Okay.
4: Sama ini ya, gengsnya ya.
2: Boleh betul, langsung aja lanjut cus gitu ya.
4: Kalian ke BSF Mbak.
2: Iya, betul.
4: Booth-nya di nomor 13.
2: Berarti aja. Tanggal 17
3: sampai tanggal 19.
2: 19 sampai 20 nih.
3: Sabtu.
2: Oh. Jadi sampai besok ya, masih ada hari ini dan juga besok.
3: Betul.
2: Oke, jadi kalau misal mau mampir langsung aja mampir ini ya Tempo Bro 2. Dan mungkin ini udah ternyata udah di jam 11 aja ya, gak kerasa banget ini ya.
3: Cepet banget.
2: Ini mungkin ada gak pesan-pesan buat Tempo Bro 2 nih dari kalian-kalian ini?
3: Ya, baik dari teman-teman Pro 2 kalau misalkan kalian ingin staycation di Batu dengan suasana alam back to nature atau dengan apa namanya komunitas, silakan langsung ke Hotel Jambuluwu. Kalian di sana sudah bisa menikmati semua fasilitas yang saya sebutkan tadi. Jadi banyak sekali fasilitas yang ada di Jambuluwu. Ada hotel, kemudian villa. Jadi buruan, mumpung bulan September ini kita lagi banyak promo nih. Kita tunggu reservasinya. Nanti kalau misalkan ada kebutuhan yang spesifik, bisa konsultasi ke tim marketing kami.
2: Betul. Dan untuk Mbak, ada yang ditambahin mungkin Mbak?
4: Oke, kalau untuk dari saya sendiri, untuk harga kita masih bisa fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan requestnya kakak-kakak semuanya.
2: Oke, Mas Zaza mungkin ada yang mau disampaikan?
5: Aku menyampaikan satu, kenapa harus di Jambuluwu untuk
2: staycation? Boleh, apa tuh? Kenapa tuh?
5: Istimewa.
2: Oh, istimewa, luar biasa. Satu kata aja udah menjelaskan semuanya.
4: Iya,
2: gitu.
4: Betul
2: ya.
4: Sekali.
2: Dan sekali lagi nih buat kamu teman Pro 2 yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung aja langsung ya di reservasi Jambuluwu di 0819451278 dan mereka bakalan langsung menjawab dengan sangat amat clear ya pastinya teman Pro 2. Dan di satu jam ini tadi kita juga udah banyak banget ya berbincang-bincang dengan segala macam promo-promo yang ada di bulan September ini, dan ternyata banyak banget. Dan juga bukan hanya promo-promonya aja, ternyata fasilitas-fasilitasnya juga terus banyak banget yang ditawar-tawarkan juga, aktivitas-aktivitas yang juga seru banget gitu teman Bro 2. Dan buat kamu yang weekend ini masih belum ada plan, bisa langsung aja digas aja ya teman Bro 2. Deket lah ya di Batu sini, nggak lama-lama ya
4: dengan aja,
2: betul. Jadi langsung aja teman Bro 2 ya. Dan terima kasih banyak Mbak dan juga Mas sudah memberikan informasi-informasi ini. Dan sukses terus ya ke depannya ini.
3: Terima kasih.
2: Dan buat kamu teman Bro 2, Tania bakal tetap nemenin kamu ya di hari ini sampai nanti di jam 3 sore. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Akselerasi Kreatif Musik Tumang Pro 2, kalau biasanya Musik Aktif hadirnya di jam 10, ya kali ini hadirnya di jam 11, karena tadi di jam 10 kita ada dialog spesial ya bersama tim Jambuluk yang bersama spesial-spesial promonya di bulan September ini Tumang Pro 2. Dan untuk Musik Aktif di jam 11 ini akan hadir lagu Kaledo ya dari Datuk Kasman itu Tumang Pro 2. Jadi lagu ini tuh bercerita tentang makanan khas orang Kaili, yaitu Kaledo sendiri yang jadi judulnya ya Tumang Pro 2. Dan makanan khas ini juga merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung nih Tumang Pro 2. Dan Kaledo sendiri ini sangat terkenal sebagai makanan khas dari Palu ya, meskipun akronim Kaledo ini diartikan kaki lembu Donggala nih ternyata Tumang Pro 2. Dan ini juga ciptaan dari Amin Abdullah dan juga Ince Mawar Lasasi, dan produsnya dari Indah M. Nur, keyboardnya juga Indah M. Nur, bassnya dari Jojon dan gitarnya dari Arki nih Tumang Pro 2. Jadi kita langsung aja tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin lagu yang berjudul Kaledo ini dari Datuk Kasman. Enjoy!

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Selama ini kita hanya tahu kalau jagoan musik itu orang-orang seperti Mozart, Bach, atau komposer-komposer barat lainnya. Padahal, jauh sebelumnya dunia Islam sudah melahirkan seorang musisi jenius, Al-Farabi. Nama sebenarnya adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzlak Al-Farabi. Beliau lahir pada tahun 874 Masehi atau 260 Hijriah di Transosia yang terletak dalam wilayah Wasic di Turki. Bapaknya adalah salah seorang anggota tentara yang miskin. Tapi, semua itu tidak menghalanginya untuk menimba ilmu di Baghdad. Kenapa Baghdad? Ini karena pada zaman itu semua ilmu memang berkumpul di Syria atau Irak. Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Irak, Al-Farabi memutuskan hijrah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. Selama di sana, beliau berkhidmat di istana Saif al-Daulah dengan gaji 4 dirham sehari. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud, tapi beliau bukan seorang ahli sufi. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Dia berkemampuan menguasai berbagai bahasa.

0: bicara soal keahliannya yang utama, apalagi kalau bukan dalam soal musik. Lagu yang dihasilkannya meninggalkan kesan secara langsung kepada para pendengar. Selain memiliki kemampuan untuk bermain musik, beliau juga sudah menciptakan satu kesenian yang kelak menjadi identitas orang Arab. Apalagi kalau bukan musik gambus. Tapi kemampuan Al-Farabi bukan hanya sekedar itu. Beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang kedokteran, sains, matematika, dan sejarah. Satu lagi keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung dalam bidang falsafah. Bahkan kehebatannya dalam bidang ini menyaingi ahli falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibn Rushd. Di bidang musik, sumbangan terbesarnya dalam sejarah adalah sebuah buku yang berisi tentang pengajaran dan teori musik Islam, Al-Musika. Buku ini sampai sekarang masih dianggap sebagai buku yang terpenting dalam bidang musik di seluruh dunia. Inilah biografi singkat musisi Muslim jenius Al-Farabi.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa gak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Itu mau dulu masih di 87,9 dan masih juga barengan sama Tania di sini nih teman Pro 2 ya. Dan kali ini aku juga akan membawakan informasi nih teman Pro 2 dari Wakil Menteri Kebudayaan yaitu ada Giring Ganesa. Ini yang mengatakan pemerintah ini terus mengamati setiap ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat setempat nih ya. Dan menurutnya ya pengamatan ini dilakukan untuk melihat dampak budaya yang dapat dikembangkan serta hal-hal yang perlu dipastikan keamanannya secara menyeluruh nih teman Pro 2. Dan pernyataan itu juga disampaikan saat merespon kabar mengenai dugaan ada 3 korban yang meninggal akibat penggunaan sound horror pada awal September 2026 ini nih teman Pro 2. Jadi ia menyebut jika dampaknya berkaitan dengan korban jiwa, Kementerian Kebudayaan ini pastinya akan menelaah kembali nih persoalan tersebut lebih teliti lagi. Dan ia juga menegaskan ya langkah selanjutnya ini akan dilakukan setelah pihak kementerian ini mempelajari lebih lanjut lagi mengenai penyebab kejadian tersebut secara menyeluruh dahulu. Dan ia juga menyampaikan akan melaporkan persoalan ini kepada Menteri Kebudayaan yaitu Fadlizon untuk mendapatkan arahan terkait langkah kementerian yang selanjutnya nih. Tapi kau bagaimana untuk aku? Oh, karena sebelumnya memang ya Karnaval ini menampilkan sound horror kembali memakan korban jiwa di Jawa Timur. Dalam sebulan ini ada 3 orang meninggal dunia akibat sound horror teman Bro 2. Dan seperti yang kita tahu ya, es kita tinggal di kota Malang ya, Malang Jawa Timur ini seperti biasa di bulan Agustus sampai September, bahkan sampai nanti di akhir bulan, akhir tahun maksudnya teman Bro 2, akan terus-terusan ada karnaval-karnaval gitu ya biasanya teman Pro 2. Dan korban ini ada korban yang mulai warga biasa hingga kru dan juga penyewanya sendiri nih teman Pro 2. Jadi korban pertama ini adalah pria berinisial SN berumur 29 yang tewas saat tengah tertidur di atas truk bermuatan sound horror yang tengah melaju. Ini juga bahaya banget ya teman Pro 2, karena dengan desibel yang sangat amat tinggi dan intensitas suara yang sangat amat tinggi juga sangat amat membahayakan telinga dan juga kesehatan kita ya teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang emang penikmat sound horror atau mungkin yang menyelenggarakan gitu ya teman Pro 2, mungkin bisa desibel dari suaranya bisa dikurangi dengan di batas yang memang aman gitu teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Lapan juga masih bilang teman berdua masih barengan sama Tania di sini ya dia santai siang. Yang pastinya aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore nih teman berdua. Dan di jam 12 hingga di jam 1 nanti ini kita akan masuk di Muda Kreatif ya teman berdua. Yang artinya aku akan memberikan informasi-informasi mengenai UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital nih teman berdua. Dan kali ini aku juga akan menghadirkan informasi nih dari Jakarta Illustration and Creative Arts Fair atau JICAF atau JICAF ya teman-teman produk 2026. Ini yang mempertemukan kreator jenama, komunitas dan juga pelaku industri kreatif melalui tema The World We Draw nih teman produk. Jadi tema tersebut ini juga memandang ilustrasi sebagai medium ya untuk membantu terus untuk menerjemahkan juga dan yang pastinya membagikan dunia berdasarkan perspektif setiap kreatornya nih teman produk. Dan penyelenggaraan keempat JICAF ini menunjukkan perkembangan acara dari Art Fair menjadi ruang bagi ekosistem kreatif ya berbagai pameran, program, dan juga kolaborasi ini juga dihadirkan untuk mempertemukan karya serta gagasan dengan audiens yang lebih luas lagi nih teman produa. Ini ada co-founder dan fair director dari JICAF, ada Sanigo. Ini yang mengatakan setiap kreator memiliki dunia masing-masing yang dapat dibagikan kepada publik ya. Dan menurutnya sendiri JICAF ini menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai dunia sekaligus untuk membuka lagi nih peluang kolaborasi yang lebih luas lagi. Dan JICAF 2026 ini sendiri juga menghadirkan sejumlah seniman dengan pendekatan dan juga karakter visual yang beragam dalam penyelenggaraannya teman produa. Dan mereka antara lain ada Rinaldo Hartanto X Lekat, ada Stereo Flow, ada Machine 56 teman produa, ada Pronto Pixel, ada Bird dan juga ada Flux Cup nih teman produa. Jadi ada banyak banget ini ya teman produa. Dan kolaborasi Stereo Flow dan juga Side Club ini juga menghadirkan produk-produk yang memadukan fungsi, kreativitas serta semangat nih untuk membuka aktivitas bersepeda yang menyenangkan. Dan kehadiran kolaborasi ini juga menunjukkan pertemuan ilustrasi dengan komunitas serta pengalaman di luar medium visual nih. Dan melalui penyelenggaraan 2026 ini JICAF kembali mempertemukan karya, komunitas, kolaborasi dan berbagai macam peluang yang memang ada gitu ya dalam ekosistem kreatif Indonesia. Dan penyelenggaraan ini juga sekaligus memperkuat lagi lah peran JICAF sebagai ruang pertemuan berbagai perspektif kreatif. Dan sebagai informasi teman Pro 2 ini berlangsung mulai 17 September hingga 4 Oktober 2026 di Agora Mall lantai 2 Jakarta Pusat teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau datang dan di Jakarta bisa langsung aja teman Pro 2.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari Tanah Suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Weh.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Ya teman Pro 2 ini masih dari informasi JI ACF ya teman Pro 2. Ini ada Executive Director Brand Commercialization Disney Consumer Products South Asia Pacific. Ini ada Tanwi yang memperkenalkan Disney jajan nih dalam Jakarta Illustration and Creative Arts Fair ya teman Pro 2. Dan kolaborasi Disney Indonesia ini juga melibatkan 3 seniman lokal untuk menghadirkan interpretasi karakter Stitch ini melalui perspektif budaya Indonesia nih teman Pro 2. Dan Tanwi sendiri juga mengatakan Disney jajan ini merupakan kolaborasi khusus nih antara Disney Indonesia dengan 3 seniman inovasi terpilih, dan para seniman ini juga diminta untuk membawa interpretasi masing-masing terhadap Stitch yang terinspirasi dari makanan jajanan, terus budaya, dan juga jalanan lokal Indonesia nih teman Pro 2. Jadi Disney Jajan sendiri ini menampilkan karya 3 seniman Indonesia, yaitu Ika Amels, ada Wede Willy, and ada Leonik teman Pro 2 dengan gaya khasnya masing-masing ya. Dan ketiga seniman ini juga menghadirkan karakter Stitch melalui perspektif unik yang menonjolkan kreativitas serta budaya Indonesia kita ini teman Pro 2. Dan Tanwi sendiri ini menyebut Disney Jajan menjadi cara memperkenalkan karakter Disney yang familiar melalui kreativitas seniman Indonesia nih. Jadi ia juga berharap kalau perspektif lokal ini juga dapat ditampilkan pada khalayak lebih luas dan suatu hari bisa dibawa ke seluruh dunia nih teman Pro 2 ya. Karena memang Indonesia ini adalah rumah ya bagi komunitas seniman yang juga bersemangat juga ya dengan suara visual yang unik. Dan Disney Jajan ini adalah salah satu cara untuk berharap agar Indonesia bisa lebih dikenal luas lagi nih teman Pro 2. Dan menurutnya ini juga ide yang menarik ya, karena dapat muncul ketika penceritaan global bertemu kreativitas lokal sehingga menciptakan pengalaman baru bagi penggemar ya teman Pro 2. Dan kolaborasi ini juga menjadi titik sentuh baru nih sekaligus merayakan kreativitas, budaya, dan juga talenta yang membuat Indonesia ini unik. Dan Tanwi sendiri juga menyampaikan kalau Disney Jajan ini menjadi awal inisiatif multi tahun Disney Indonesia dan mengajak masyarakat nih untuk mengikuti proyek berikutnya ya teman Pro 2. Dan ia juga mengapresiasi untuk para seniman serta mitra lokal yang terlibat ini dalam menghidupkan proyek tersebut bersama JICAF 2026 ya teman Pro 2. Dan untuk Jakarta Illustration and Creative Arts Fair atau JICAF 2026 ini sendiri berlangsung dari tanggal 17 September alias kemarin teman Pro 2, jadi masih anget-angetnya banget gitu sampai nanti di bulan Oktober tanggal 4. Dan ajang tersebut juga diselenggarakan di Agora Mall L2 Jakarta dan menghadirkan beragam karya ilustrasi serta kreativitas teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang mau kesana boleh banget, karena ini boot-bootnya juga lucu-lucu banget teman Pro 2, dan kayaknya bisa juga buat experience kamu yang baru.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Itu Mumpro 2 ini masih di Muda Kreatif ya, bersama Tania di sini Mumpro 2. Dan ini ada kabar dari Kementerian UMKM bersama TikTok Shop by Tokopedia. Ini memfasilitasi landing page UMKM Sumatera Bangkit. Ini salah satunya untuk membantu memperluas lagi ya akses pasar dan mempercepat pemulihan usaha yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat nih Mumpro 2. Jadi sosialisasi pemanfaatan landing page ini juga dilakukan melalui klinik UMKM Bangkit di Aula Kantor Bupati Pidijaya. Dan kegiatan serupa ini juga digelar secara paralel ya di Aceh Utara dan juga Aceh Tamiang Mumpro 2.

Dan pendampingan pemanfaatan landing page ini sebelumnya telah dilakukan ya di Banda Aceh, Medan, Padang, dan juga Pidi pada 10 September. Dan kegiatan berikutnya ini dijadwalkan berlangsung di Tapanuli Tengah di tanggal 22 September 2026 nih teman Pro 2. Jadi ini ada pemilik usaha dari 3 provinsi terdampak bencana, ini juga dapat bergabung ya dengan landing page UMKM Sumatera Bangkit. Dan syaratnya UMKM telah terdaftar melalui aplikasi Sapa UMKM dan memiliki akun marketplace aktif serta nomor induk berusaha atau NIB ya teman Pro 2. Dan juga ada education specialist Tokopedia dan TikTok Shop Surya Sasriando yang dalam kegiatan tersebut memberikan pendampingan nih mengenai pembuatan akun marketplace. Lalu juga ada tata cara yang bergabung dalam landing page UMKM Sumatera Bangkit dan juga kampanye beli lokal serta strategi promosi ini teman Pro 2. Dan untuk pemerintah Aceh sendiri juga turut mendukung pendampingan melalui klinik UMKM Bangkit ya, dan menyatakan kesiapan berkontribusi ini dalam berbagai program pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha terdampak bencana teman Pro 2. Dan untuk kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan platform digital ini juga diharapkan dapat mempercepat lagi ya pemulihan usaha serta bisa lagi menjaga keberlanjutan produksi serta memperluas akses pasar agar aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah yang terdampak kembali bergerak lagi ini teman Pro 2.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

87,9 Temom Pro 2 masih bersama Tania di sini ya di Santai Siang, dan pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore Temom Pro 2. Dan kali ini di jam 1 sampai di jam 2 nanti ya, aku akan memberikan informasi-informasi dari dunia olahraga nih Temom Pro 2. Dan kali ini aku juga udah menyiapkan satu informasi yang sangat amat membanggakan ya Temom Pro 2. Ada Anta Syafirobi, ini adalah atlet berusia 19 tahun yang mengharumkan nama Indonesia usai meraih emas perdananya di World Climbing Series Goyang 2026 nih Temom Pro 2. Jadi ini ada atlet panjang tebing ya Indonesia, Anta Syafirobi Al-Hilmi, yang dia ini masih berusia 19 tahun nih Temom Pro 2, masih muda banget. Dan dia juga berhasil meraih medali emas pertamanya di kategori speed perorangan putra pada World Climbing Series Goyang 2026 di Tiongkok Temom Pro 2. Dan di finalnya ya, Robi ini mencatatkan waktu 4,65 detik sekaligus menjadi personal bestnya. Dan catatan tersebut juga mengantarkannya ke posisi pertama ya, dan mengungguli 3 atlet lainnya, yaitu ada Yong Chileng, ada dari Tiongkok Temom Pro 2 dengan 4,75 detik, ada Xiao Hongchu dari Tiongkok juga di detiknya di 4,80, dan juga ada Ryo Omasa dari Jepang di 4,99 detik Temom Pro 2. Jadi hasil ini juga terasa semakin spesial banget ya buat Robi. Dan di situs resmi Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI ya, atlet berusia 19 tahun ini mengaku senang ya sekaligus gak menyangka nih bisa meraih emas pertamanya di ajang World Climbing Series. Dan juga masih muda banget ya Temom Pro 2, masih 19 tahun dan udah meraih emas. Dan pastinya ya seneng sih ya, seneng banget pastinya Temom Pro 2. Dan dia juga menyebut 3 kekalahan di seri sebelumnya ini justru jadi motivasi gitu ya untuk terus berkembang lagi dan juga mengejar waktu yang pastinya harus lebih cepat lagi Temom Pro 2 kedepannya. Dan bukan cuma soal satu kemenangan gitu ya, setelah hasil di Goyang ini, Robi saat ini berada di peringkat 1 dunia speed perorangan putra pada seri 2026 dengan skor 2864 nih Temom Pro 2. Jadi dia ini memang hebat banget ya Temom Pro 2, walaupun di seri-seri sebelumnya dia ini gagal, tapi bahkan sekarang bukan cuma soal satu kemenangan aja gitu ya, bukan cuma meraih emas di World Climbing ini, tapi dia juga bahkan berada di peringkat 1 dunia speed perorangan putra di seri 2026 ini Temom Pro 2. Keren banget anak bangsa kita ini.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman Prodo, kali ini ada informasi lagi ya yang membanggakan juga nih dari Indonesia. Karena ini ada atlet modern pentathlon putri Indonesia, ada Caroline Bangun yang berhasil melaju ke final Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih teman Prodo. Jadi pada semifinal grup A yang digelar di Anju Sports Center Jepang pada hari Kamis kemarin nih teman Prodo, Caroline ini finish ke 8 nih teman Prodo. Jadi cabang olahraga modern pentathlon di Asian Games tahun ini juga diketahui memakai format baru ya teman Pro 2. Jadi format ini mengganti nomor berkuda dengan obstacle run serta membatasi waktu pertandingan keseluruhan sekitar 90 menit teman Pro 2. Dan menurut Caroline sendiri, tantangan terbesar ini muncul saat atlet harus berpindah nomor dalam waktu yang singkat gitu ya, karena mereka harus bergerak cepat dan terburu-buru untuk mengganti pakaian sebelum mengikuti nomor yang berikutnya. Jadi Caroline ini mengawali semifinalnya dengan tampil di nomor anggar bersama Nurva Kolbi, dan langkahnya dan juga Nurva ini sama-sama terhenti ya di babak 16 besar setelah kalah nih dari lawan masing-masing teman Pro 2. Dan pada nomor obstacle run, Caroline ini berhasil memperbaiki posisinya dengan menempati peringkat ke-4 dan Nurva menyelesaikan nomor tersebut di posisi ke-10 teman Pro 2. Dan pada nomor renang ya, Caroline ini kembali tampil kuat nih dan juga finish di posisi kedua. Dan Nurva juga menunjukkan performa cukup baik nih dengan menempati peringkat kelima teman Pro 2. Namun posisi Caroline ini sempat turun ya ke peringkat ke-9 setelah menyelesaikan nomor laser run. Dan sementara itu Nurva menutup nomor tersebut di posisi ke-14 setelah menjalani kombinasi lari dan juga menembak nih teman Pro 2. Jadi dari 17 atlet yang bertanding di semifinal grup A, Caroline ini menempati peringkat ke-8 dengan total 1.351 poin. Dan sedangkan Nurva sendiri ini finish di posisi ke-12 dengan poinnya 1.170 teman Pro 2. Jadi Caroline ini menyebut hasil tersebut masih perlu dievaluasi lagi ya, terutama pada aspek lari dan juga kesiapan mentalnya nih.

Dan Caroline sendiri menargetkan penampilan ini lebih konsisten ya pada obstacle run dan juga renang nih, yang pastinya memang menjadi nomor unggulannya teman pro 2. Jadi dia juga bilang gitu ya, untuk obstacle run dan juga renang dia ini ingin konsisten untuk masuk ke 5 besar teman pro 2. Dan Caroline juga menilai persaingan di Asian Games ini juga berlangsung ketat ya, terutama saat menghadapi atlet China, Korea Selatan dan juga Jepang di teman pro 2.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ya teman-teman, ini informasi terakhir ya dari dunia perolahragaan. Ini ada atlet tekbol putri Indonesia, ada Sumaya yang akhirnya melaju ke semifinal nomor tunggal putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih teman-teman. Jadi hasil ini juga menjaga peluang Indonesia untuk meraih medali pertama dari cabang olahraga ini ya teman-teman, sepanjang sejarah Asian Games. Dan Sumaya ini juga memastikan tiket semifinalnya ini setelah melewati babak grup dan juga repechage di Nagoya, Nagoya City Higashi Sports Center pada hari ini ya Tempro 2. Pada pertandingan pertama grup B, Sumaya ini mengalahkan wakil Lebanon yaitu Dandal Kamar dengan skor 12-9 dan 12-11 ya Tempro 2. Namun Sumaya ini kalah dari wakil Myanmar yaitu Waikin Nin dengan skor 10-12 dan 8-12 ya. Dan ia kemudian bangkit lagi nih pada laga terakhir dengan menundukkan wakil Kyrgyzstan ya lewat 3 gamenya teman-teman berdua. Jadi Sumaya ini menang di 6-12, 12-6 dan 12-6 dan juga mengakhiri fase grup ini sebagai penghuni peringkat kedua ya. Posisi tersebut juga membuat Sumaya harus melewati babak repechage untuk lanjut ke semifinal. Jadi ia nanti juga menghadapi wakil Kamboja di Kumian teman-teman, dan menang 2 game langsung ya dengan skor 12-8 dan 12-7 nih. Di semifinalnya Sumaya ini akan menghadapi wakil India ya untuk memperebutkan tiket ke partai finalnya. Dan pelatih tekbol Indonesia ada Fitra Muhammad yang menilai Sumaya ini menunjukkan perkembangan dan juga kepercayaan dirinya nih di selama persiapan ya teman-teman. Dan menurut Fitra sendiri, Sumaya ini mampu nih memanfaatkan pertandingan untuk menguji sejumlah serangan yang mungkin digunakan pada liga berikutnya teman-teman. Jadi Sumaya juga mengaku bersyukur ya setelah memastikan tempat di semifinal Asian Games Aichi Nagoya 2026, dan dia juga akan memastikan akan tetap menjaga fokusnya, terus memperbaiki kekurangannya, mengevaluasi lah ya teman-teman, dan pastinya memberikan yang terbaik di semifinal ini teman-teman. Dan ia juga menyadari gitu ya, untuk pertandingan berikutnya ini pastinya gak mudah ya teman-teman, tapi pastinya dia tetap memasang target tinggi pada penampilan perdananya. Dan dia juga ada target untuk medali emas dan juga mencetak sejarah nih bagi atlet tekbol Indonesia pertama yang meraih medali Asian Games. Keren banget teman-teman, jadi kita harus mendukung ya teman-teman.

Jika kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

89,92 masih barengan sama Tania di Santai Siang kali ini. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu ya teman pro 2 sampai nanti di jam 3 sore ini teman pro 2. Dan di 1 jam ke depan ini aku akan membawakan informasi-informasi mengenai dunia entertainment. Dan kali ini juga udah hadir informasi dari musisi muda asal Amerika yang kini lagi banyak-banyak yang digemari gitu ya oleh para Gen Z. Yaitu ada Malcolm Todd nih yang baru aja mengumumkan tour dunianya yang bertajuk Do That Again World Tour nih teman bro 2. Jadi konser ini juga benar-benar mengelilingi dunia dan akan menyambangi juga nih Asia, Eropa, Inggris, Australia dan negaranya sendiri ya tentunya teman bro 2. Dan serunya lagi nih Jakarta masuk dalam daftar World Tour ini teman bro 2 pada Sabtu 12 Desember 2026. Agak ini ya, terlalu terburu-buru ini tiketingnya teman bro 2 ya di GBK Basket Hall Jakarta Pusat dengan promotornya ada Nyawa Live nih teman bro 2. Jadi bersamaan dengan pengumuman tanggalnya, Nyawa Live ini juga langsung udah merilis seat plan dan juga price list dari konser ini sendiri nih teman pro 2. Yang ini juga dibagi ke dalam 5 kategori ya, dan ada tiket premium festival dan juga festival yang dijual dengan sistem free standing. Ini masing-masing seharga Rp950.000 dan juga Rp850.000 teman pro 2. Sementara ada 3 kategori lainnya yang menggunakan sistem number seating, yaitu ada cat 1A dan B yang hadir di harga Rp900.000, dan di cat 2A dan B-nya di Rp750.000, dan di cat 3A dan B-nya di Rp550.000 nih teman pro 2 ya. Tapi ini biasanya masih belum termasuk dari segala macam pajak-pajaknya itu ya teman pro 2. Dan penjualan tiketnya ini dibuka dalam 2 tahap ya teman pro 2, dimulai dari artis pre-sale pada hari Kamis kemarin tanggal 17 pukul 7 malam sampai di hari ini teman pro 2 pukul 3 sore. Jadi udah 1 jam lagi nih deadline kamu ya untuk artis pre-sale-nya. Ini kamu bisa banget belinya lewat nyawa.live/malcolmtodd ya teman pro 2 dengan kode unik presale yang bisa juga kamu cek lewat malcolmtodd.co. Jadi sebelum dilanjutkan ke general sale-nya mulai hari ini juga teman pro 2 di jam 7 malam nanti di platform yang sama. Jadi di hari ini akan hadir 2 ya penjualan tiket. Jadi melanjutkan artis presale yang kemarin, dan juga hari ini ada general sale-nya yang dibuka di jam 7 malam nanti ini teman bro 2. Dan konser ini juga menandai momen spesial ya, karena menjadi pertunjukan perdana Malcolm Todd di Jakarta ya, sekaligus di Indonesia. Jadi dia debut di Indonesia nih teman bro abis ini ya. Jadi penyanyi kelahiran 2003 ini sebelumnya belum pernah ya tampil di tanah air kita Indonesia ini, meski basis penggemarnya di sini sudah cukup besar ya melalui lagu-lagunya seperti ada Roommates, terus ada Art House dan juga Sweet Boy yang masih sering terdengar ya sebagai back sound berbagai konten di For Your Page atau VF ya, teman-teman bro, ada di FYP kamu ya di TikTok teman bro 2. Dan juga bisa dibilang banyak orang juga udah lama menantikan momen ini bisa menyaksikannya secara langsung. Dan buat kamu mungkin yang mau melihat detailnya lagi, mungkin mau lihat seat plan-nya, terus mau lihat kondisi stage-nya gitu ya teman bro 2, kamu bisa banget lihat visualisasinya di Instagram nyawa.live, di Instagram promotornya, biar kamu bisa lebih memikirkan kembali gitu ya, kamu mau duduk di mana atau mau berdiri di mana, premium festival kah, di festival kah, atau di yang duduk aja gitu ya. Karena kalau jompo-jompo biasanya yang di duduk aja gitu teman-teman sambil menikmati adanya konser itu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kok banyak sekali, dah? Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Hitung Bruda masih dari dunia entertainment ya. Ini ada film, salah satu film yang berasal dari game ya. Ini 92 garapan Zach Cregger, yaitu Resident Evil 92 ini yang berhasil dapat debut skor 97% nih di Rotten Tomatoes. Dan ini angka yang cukup tinggi ya 92. Jadi film Resident Evil ini sementara berhasil mencetak rekor sebagai film adaptasi video game dengan rating kritikus tertinggi di Rotten Tomatoes ini 92. Jadi berbeda ya dari film-film sebelumnya. Jadi versi terbaru ini membawa cerita dan juga karakter baru gitu ya. Jadi ada Austin Abrams yang berperan sebagai Brian, seorang kurir medis yang harus bertahan hidup gitu ya di tengah serangan para mutan gitu. Jadi filmnya dijadwalkan tayang di bioskop mulai hari ini 92, 18 September 2026. Dan berdasarkan dari Rotten Tomatoes sendiri per 17 September ya, film ini mendapatkan skor 97% dari 91 ulasan kritikus nih. Jadi angka tersebut juga melampaui Exit 8 dan juga dengan 94%-nya, serta ada Sonic the Hedgehog 3 dan juga Werewolf Within yang meraih sekitar 86% nih teman Bro 2. Jadi skornya ini masih bisa berubah gitu ya seiring bertambahnya ulasan lagi nih teman Bro 2. Jadi sutradaranya sendiri Zach Cregger ini juga sendiri sebelumnya dikenal lewat dua film horor ya, yang juga dapat respon positif teman Bro 2, maksudannya ya. Ini ada Barbarian dengan skor 92% dan juga ada Weapons dengan 93% di Rotten Tomatoes. Dan saat ini Resident Evil yang menjadi film garapannya dengan rating tertinggi di 97% teman Pro 2. Dan keren banget ya, ini angka yang sangat amat hampir sempurna gitu teman Pro 2. Dan ini untuk yang tadi ya teman Pro 2, Resident Evil di 97%, di Companion di 93%, Weapon 93%, Barbarian di 92%. Dan ini buat kamu yang mungkin udah ada ya di sini, di mana ya yang udah ada, kayaknya harusnya di Matos, di CGV harusnya udah ada sih ya teman Pro 2 Resident Evil ini. Atau mungkin buat kamu yang udah sempat nonton nih Resident Evil yang sekarang ini teman Bro, yang terbaru ini, boleh dong dibagi-bagi review kamu, apakah memang sebagus itu teman Bro 2, atau apakah worth it gitu untuk dikasih nilai 97%.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.
3: Teman terbaik kamu.

0: azan asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Masihkah Anda ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala? Dan tahukah Anda, puing-puing patung yang dihancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada sampai sekarang? Seperti yang tersebut dalam sejarah, Turki adalah negara tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di Urfa atau Ur atau Uf, di mana beliau dibesarkan di sana. Ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di kota tersebut. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika bapak para nabi ini melakukan pembangkangan pada ayahnya dengan memenggal dan menghancurkan berbagai berhala yang ada di kuil. Disinyalir dari berbagai sumber, puing-puing kuil itu ada di Nemrut Mountain yang sampai sekarang masih berserakan berhala bekas pemujaan. Namrud atau Nemrut adalah raja lalim yang dilawan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu.
3: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Informasi terakhir nih dari aku, Tomo Pro 2 di Santai Siang kali ini. Ini kalau ada nominasi Latin Grammy Awards 2026 yang resmi diumumkan nih Tomo Pro 2. Jadi nominasi Latin Grammy Awards 2026 ini resmi diumumkan oleh Latin Recording Academy pada hari Rabu 16 September kemarin ya Tomo Pro 2. Ini juga memasuki penyelenggaraan ke-27-nya nih. Jadi sejumlah nama besar ya, seperti ada Rosalia, ada Karol G, dan juga Anita ini juga masuk ya di antara para musisi yang pastinya juga mendapatkan nominasi di tahun ini Tomo Pro 2. Dan pengumuman tersebut juga menjadi bagian nih dari persiapan menuju malam penghargaan yang akan berlangsung di bulan November nanti Tomo Pro 2, bulan depan ya ini, bukan dong, 2 bulan lagi Tomo Pro 2. Jadi para nominasi ini dipilih berdasarkan karya yang dirilis dalam periode tanggal 1 Juni 2025 hingga 31 Mei 2026 nih Tomo Pro 2. Jadi menurut ketentuan dari Latin Recording Academy, lagu yang masuk dalam pertimbangan ini harus merupakan karya baru dengan setidaknya 60% lirik yang dinyanyikan ini dalam bahasa Spanyol, Portugis, atau bahasa daerah asli yang menggunakan dan digunakan di kawasan Latin sana Tomo Pro 2. Dan Latin Grammy Awards ke-27 ini akan digelar di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada hari Kamis 12 November 2026 dan disiarkan secara langsung nih melalui Univision. Dan juga CEO Latin Records Academy ada Manuel Abud yang menyatakan bahwa daftar nominasi tahun ini mencerminkan keberagaman serta perkembangan musik Latin yang terus berubah pastinya Tomo Pro 2. Dan kali ini juga musik-musik Latin semakin banyak yang dinotis ya Tomo Pro 2. Dan mungkin ini juga ada beberapa nominasi Latin Grammy Awards, ada Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Best New Artist, Best Contemporary Pop Album, Best Traditional Pop Album, Best Pop Song, dan juga masih banyak banget Tomo Pro 2. Buat kamu mungkin yang mau cek-cek gitu ya untuk informasi-informasinya, bisa langsung aja ke Instagram mereka di @latingrammys Tomo Pro 2, dan kamu mungkin di sana bisa menemukan banyak sekali ya informasi-informasi mengenai Latin Grammy di tahun 2026 ini. Dan itu dia ya Tomo Pro 2, informasi penutup dari aku karena udah mau di jam 3 sore aja. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena nanti di Sore Ceria dan juga di Ngalami Lakas kamu bakalan ditemenin barengan sama Bagas dan juga Fakih. Kalau gitu Tania pamit undur diri dulu, Tomo Pro 2, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Ganyong rebus saus gula aren jadi sajian umbi tradisional. Ganyong menjadi salah satu umbi lokal yang dapat diolah menjadi sajian sederhana dengan cita rasa manis dan gurih melalui tambahan gula aren dan santan. Olahan ganyong tersebut menjadi contoh pemanfaat umbi lokal dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara pembuatan sederhana, sekaligus dapat menjadi kreasi pangan tradisional bagi keluarga. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, kiper Arema FC Adi Satrio menyatakan siap mengomandoi lini belakang saat menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-3 BRI Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan pada hari Jumat 18 September 2026. Menghadapi lini serang Persik, Adi menekankan pentingnya disiplin penjagaan man-to-man terutama dalam mengantisipasi pergerakan penyerang dan umpan di dalam kotak penalti. Meski sempat kebobolan pada laga sebelumnya, Adi menilai lini belakang Arema FC menunjukkan perkembangan dibandingkan musim lalu. Ia optimis tim mampu meraih poin penuh di kandang sendiri. Adi juga mengimbau Aremania menjaga kedamaian dan ketertiban selama pertandingan. Laga Arema FC kontra Persik Kediri dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM.
4: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Itu teman Pro 2. Ini di sore hari teman Pro 2 kita balik lagi gitu ya di 87,9 dan saat ini waktunya aku Fakih dan juga
1: Agas di sini teman Pro 2 di sore hari akan memberikan berbagai informasi tentu saja teman Pro 2 terkait Malang Raya dan sekitarnya. Karena Malang ini pasti gak akan ada habis gebrakannya teman Pro 2 ya.
0: Banyak banget gebrakannya Malang teman Pro 2 gitu ya. Yang baru aja putus, yang baru aja jadian, ya udah kamu harus menikmati Malang dengan santai banget sama sama halnya dengan lagu yang kita udah puterin ya guys ya.
1: Yes,
0: tapi ngomongin masalah Malang dan lagu ini, aku jujur akhir-akhir ini benci banget sama lagu
1: kenapa?
0: Ini. Jelas. Clip baitnya enak banget gitu ya, benci. Nah, kenapa nih penyiar Pro 2 tiba-tiba benci dengan lagu ini? Enggak.
1: Biasanya kalau benci sama lagu itu karena orang.
0: Nah itu dia. Karena ada tuh satu lirik itu kan bentar. Ada satu lirik dari Malang Santai Sayang ini dari Sal Priyadi ini kayak mengibaratkan kita harus jalan-jalan ke beberapa daerah yang di Malang gitu kan.
1: Di Kawi.
0: Kawi.
1: Dan ada tempat-tempat lainnya teman Pro 2 dan mungkin Fakih ini benci lagunya karena memang nyimpen orang di dalamnya teman Pro 2.
0: Iya.
1: Di dalam lagu itu.
0: Itu dia. Karena awal rilisnya lagu ini tahun 2002 ada seseorang yang kayaknya pengen ngajak aku untuk healing. Healingnya itu benar-benar pakai lirik lagu. Kan kan namanya orang-orang awal-awal pacaran gitu biasanya gini ya guys ya kayak mau ke mana enggak tahu terserah terserah ya kan. Nah, kemarin tuh kita sempat ada challenge ya udah kita ngikutin lirik lagunya Sal aja. Aduh, yang Malang Santai Sayang gitu,
1: gitu
0: kan.
1: Ya, Malang Santai Sayang
0: kayak jembatan Suhat si Cine. Tapi ya jangan ya ngedate lihat jembatan Suhat tuh konotasinya jelek sekali. Gitu ya.
1: Dari itu
0: kalau kamu kok tahu guys?
1: Aku tahu.
0: Kamu kok tahu guys?
1: Aku tahu.
0: Kamu kok tahu?
1: Soalnya dulu pas aku masih di Jogja gitu kan, ada teman dari Malang yang memang udah lama di Jogja kayak gitu. Terus ada diksi tersebut, Pak.
0: Okay.
1: Ternyata apa sih maknanya kayak gitu? Oh, ternyata maknanya kayak gitu ya.
0: Oke, okay, maknanya seperti itu kan ya. Jadi kalau orang dulu tuh buayanya tuh kayak bilangnya kayak gini, guys. Okay. Kayak, ayo kita lihat jembatan Suhat dari atas.
1: Asik,
0: deu. Buaya pol nih, guys. Itu buaya pol gitu ya.
1: Mungkin maksudnya adalah melihat jembatan Suhat dari atas itu lewat.
0: Pakai drone. Dia tuh videografer.
1: Iya, kayak gitu.
0: Ada-ada
1: aja teman Pro 2 ya. Oke deh, masih ada beberapa informasi ya Pak ya, yang akan kita bawakan dan tentu saja masih ada beberapa lagu-lagu yang
0: akan kita putarkan gitu ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, sembari kita menemani waktu kamu untuk menyambut weekend kali ini.
1: Pak
0: dan Bagas nemenin kamu di sore ceria dengan berbagai informasi dengan menarik.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: gotta move on. Find peace, serenity.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Buat kamu mungkin teman berdua ya yang lagi sering banget kayak gitu, sering banget beraktivitas di luar kayak gitu, harap tetap memperhatikan kesehatan kamu teman berdua ya.
1: Betul banget teman berdua, karena akhir-akhir ini kabarnya ini kasus dari infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Malang dilaporkan mengalami peningkatan juga tahun 2022.
0: Yes, bener banget.
1: Dari Dinas Kesehatan Kota Malang ini juga menghimbau kita semua masyarakat Kota Malang dan juga sekitarnya agar menggunakan masker terutama saat kita berada di luar ruangan tahun 2022.
0: Bener banget.
1: Di mana hal ini dikhususkan agar kita juga mengurangi paparan debu maupun dari polusi udara.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener banget. Jadi gak heran teman 2022, misal teman-teman kamu gitu ya lagi pada entah itu batuk-batuk atau pilek, karena itu memang udah terpapar gitu ya. Betul. Karena banyak banget teman-teman kita yang lagi sakit teman 2022 akhir-akhir ini. Bahkan dari Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Muarif ini juga mengatakan ya bahwa laporan sementara dari sejumlah puskesmas juga menunjukkan adanya peningkatan pasien dengan keluhan ISPA teman 2022. Namun memang pihaknya juga belum menyimpulkan ya bahwa kenaikan kasus ini berkaitan langsung gak nih dengan paparan abu vulkanik maupun asap teman 2022.
1: Iya
0: ya?
1: Jadi ini masih belum diketahui juga gitu ya, bagas masih dalam kajian juga. Nah dari kejadian ini teman 2022, tentunya ini juga kelompok anak-anak menjadi salah satu perhatian dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Yes. Karena memang aktivitas di luar ruangan termasuk saat perjalanan menuju dan pulang sekolah ini berpotensi juga meningkatkan paparan terhadap debu maupun polutan yang berada di udara juga tahun 2022.
0: Nah, banget.
1: Dari hal ini juga Husnul dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang meminta agar anak-anak ini juga mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi lingkungan dinilai kurang baik terhadap udara yang dipenuhi debu ataupun asap tahun 2022.
0: Yes, benar banget. Jadi buat kamu teman 2022 yang mungkin kerjaannya work from home kayak gitu ya.
1: Yes.
0: Ya udah di rumah dulu aja teman 2022.
1: Jangan keluar-keluar dulu ya.
0: Keluar-keluar dulu. Kalau nanti kita Malang ini udah hujan kayak gitu, kayaknya udaranya bakal lebih enak lagi.
1: Lebih segar lagi. Dan kabarnya ini juga sering diinformasikan oleh BMKG gitu ya. Di setiap jam 8 pagi di Pro 2 selalu menghimbau untuk kita tuh jangan membakar sampah.
0: Nah, itu dia.
1: Karena itu juga menjadikan salah satu kebakaran pemantik kebakaran lahan. Dan juga bukan cuma pemantik aja ya, tapi asapnya juga bisa menjadi polusi juga terhadap lingkungan kita.
0: Iya. Dan apalagi buat kamu yang mungkin merokok gitu teman Pro 2, jangan buang putung rokok kamu sembarangan gitu ya.
1: Diperhatikan dulu ya guys ya.
0: Bener, pokoknya ketika ngerokok ya udah di tempat yang boleh ngerokok dan abunya dibuang di tempatnya kayak gitu.
1: Iya.
0: Jangan, apalagi di jalan ya, aduh.
1: Ada, aku paling benci banget ketika ada orang berkendara, entah itu naik motor atau naik mobil, tiba-tiba ngerokok kayak.
0: Aduh.
1: Kalian tuh nggak punya waktu kah guys untuk merokok setelah berkendara gitu, karena mereka nggak kenapa-kenapa, tapi pengendara lain yang kenapa-kenapa kena abunya gitu.
0: Padahal ya, aku pernah ya Faki lihat bapak-bapak kayak gitu merokok dia pakai motor, padahal dia lagi boncengin anak kecil kayak.
1: Nah,
0: ya Allah.
1: Ya ampun, gitu kan nggak kasihan sama cucunya, nggak kasihan sama anaknya, karena mungkin ngiranya ya udah kan ini yang ngerokok aku yang akan mendapatkan sakitnya, itu enggak juga ya, gitu kan ya, karena juga rokok pasif itu juga menjadi salah satu penerima.
0: Yes,
1: gitu
0: penerima
1: kan dari penyakit yang disebabkan oleh rokok sendiri. Udah enggak ikut ngerokok sakitnya dapat gitu ya, itu sakit hati banget sih kalau aku sih teman 2.
0: Pokoknya janganlah teman 2 ya, dan kita tetap harus menjaga kesehatan. Oke deh, masih ada beberapa informasi lagi teman 2, pastikan kamu tetap stay tune di sini

0: Γιάννο.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Malang ini selain kota wisata, kota pendidikan, dan juga sebuah kota yang cocok banyak sekali banget buat kamu healing, teman-teman.
1: Iya, yes, betul. Healing untuk hilang mungkin bisa kamu terapkan di sini gitu, teman-teman berdua ya. Tapi ngomongin masalah healing gitu ya, pasti kita pun kalau lagi healing, kalau aku sendiri gitu ya, selain ke kota Malang, karena aku juga sering healing gitu, entah ke Bali, ke Jogja, dan yang lain, pasti mencari suatu hal yang kita bawa pulang.
0: Yes,
1: entah itu kenangan banget, dan juga oleh-oleh gitu, teman-teman berdua.
0: Kadang ketika kita membawakan oleh-oleh ke orang-orang terdekat kita gitu, itu kayak sebuah simbol bahwa ini loh, aku membawa akan cerita juga ke kamu.
1: Iya, gitu. Ini loh oleh-oleh khas ini. Ini bener. Loh oleh-oleh khas ini. Kalau mungkin kita berbicara tentang Jogja tahun 2002 yang selalu melekat dalam ingatan kamu, oleh-olehnya adalah bapia patok 25 dan juga bapia aku gitu ya, guys ya.
0: Kalau di Malang sendiri kan masih banyak banget
1: banyak juga. Gitu kan. Ngobrolin masalah tentang oleh-oleh tahun 2002 ini ada survei yang di mana ada jajak pendapat ini juga mensurvei ada beberapa tempat yang paling laris gitu, tahun 2002 yang ada di kota Malang sendiri gitu, tahun 2002.
0: Untuk posisi ke ini ada beberapa ini ya Pak ya, ada beberapa merek dan juga makanan khas yang udah sering dibeli dalam 3 bulan terakhir tahun 2002 sebagai oleh-oleh khas Malang nih.
1: Iya.
0: Dan ini salah satunya juga menjadi andalanku ketika aku pulang dan membawakan oleh-oleh untuk orang-orang rumah.
1: Oke, kita ini aja ya guys ya, kita cek-cek aja gitu ya. Dimana kalau kita lihat di posisi ke 7 gitu, nomor 2, ini ada Pia Ubi Jepang Cap Kembang.
0: Yes.
1: Selanjutnya ada juga Republik Telo dan juga The Konco, nomor 2.
0: Oke, ini lucu banget ya mereknya, Republik Telo. Ini kayak keren banget ya. Ini dengan kalau kita ngomongin persenannya ya, ini persenannya sama semua ya Pak.
1: Sama
0: ya,
1: semuanya ada di 15% gitu ya.
0: Benar banget. Untuk selanjutnya ini ada keripik tempe Sanan, teman berdua. Ini menempati posisi keempat. Dan untuk posisi ketiga, ini ada bolu Malang Singosari nih. Ini juga sangat ikonik juga ya.
1: Betul.
0: Di Malang ini, teman berdua ya, dengan persentase ada 39%, teman berdua.
1: Iya, selanjutnya juga ada Malang Strudel nih, teman berdua. Ini juga sering kita jumpai gitu, teman berdua. Hampir di sudut kota Malang ini kayak ada strudel gitu, teman berdua.
0: Benar banget. Dan ini adalah oleh-oleh yang Malang banget menurut aku ya. Ini kayaknya nggak bisa ditemuin lagi di mana aja menurut aku kayak gitu.
1: Karena strudel-strudel di Malang Strudel ini aneh-aneh, maksudnya kayak ada kayak ayam apple strudel gitu ya.
0: Dan itu enak banget, teman berdua. Dan yang mengisi posisi pertama ini malah Pia Cap Mangkok, teman.
1: Ini no debat sih guys, kamu udah pernah?
0: Aku udah pernah ini sebenarnya.
1: Ini no debat sih, enaknya tuh enak banget, asik. Definisi enak banget ya Pia Cap Mangkok gitu.
0: Okay.
1: Meskipun ya harganya rada pricey gitu kan, tapi itu sesuai dengan apa yang kalian dapatkan dari experience ketika menikmati dari makanan dari Pia Cap Mangkok.
0: Benar. Ini bisa dijadikan opsi gitu ya, teman puru dua ya, apalagi ketika kamu berkunjung ke Malang kayak gitu dan nggak, maksudnya kayak di sini sesekali gitu kan, ya apalah salahnya ketika membeli sebuah oleh-oleh yang agak terlalu pricey.
1: Iya.
0: Kan nggak tiap hari juga kan.
1: Tapi kalau kamu mau, ini kan sebenarnya alternatif juga banyak ya, tahun 2002 ya. Kalau kamu pengen ngasih ke orang-orang tersayang, kalau orang-orang terdekat boleh lah ya. Ya mungkin isinya 10 per pack. Nah, tapi kalau kamu pengen nyoba Pia Cap Mangkok, ya nggak apa-apa untuk diri kamu sendiri.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa kamu nikmati di kota kamu. Ketika kamu udah nggak di Malang, tiba-tiba mungkin kamu lagi dari Surabaya atau di mana. Ketika nyampe Surabaya kangen Malang, ya udah kamu nikmati aja.
0: Yes, benar banget.
1: Karena
0: apalagi ketika kamu di Malang, teman Pro 2 banyak banget hiburannya ya. Salah satu adalah Pro 2 Malang.
1: Asik. Kamu berlibur dengan suara kita di sini, teman Pro 2 menemani. Mungkin ketika ada di jalan, lagi gitu, suntuk, mikir mau makan siang apa atau mau dinner di mana. Ya udah dengerin kita semua, teman Pro 2. Masih banyak keseruan yang kita akan hadirkan buat kamu semuanya.
0: So
1: don't go anywhere. Kita sudah di 87.9, teman Pro 2. Nanti kita akan bincang-bincang sama seseorang. Kira-kira siapa? Ya udah tunggu aja, teman Pro 2.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

0: Tahun 2 di sore hari ini yang kita udah sampaikan untuk kamu semua tahun 2 bahwasanya yes. Kita enggak berdua doang, enggak cuman barengan Bagas dan juga Fakih tahun 2, tapi ini ada sosok inspiratif gitu dari anak muda yang selalu membawakan cerita-cerita seru di setiap jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat gitu ya guys ya.
1: Benar banget. Di sore ceria kali ini teman 2, kita sudah bersama dua mahasiswa dari Universitas Negeri Malang.
0: Ada siapa aja tuh guys?
1: Ada Myrin dan juga Sylvia teman 2.
0: Yes, keduanya merupakan juara pertama dan juga juara kedua dari lomba Soleram gitu yes, ya. Benar. Kita langsung sapa aja. Halo, selamat siang. Ada Myrin Agista dan juga Sylvia Fitrani. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Ya ampun, kalian barengan-barengan kayak Upin-Ipin gitu ya guys ya. Oke, okay, kalau tadi kita Bagas sama Fakih udah ngenalin kalian dengan teman 2, kalian boleh dong kenalan sendiri sama teman 2 yang mungkin ingin kenal lebih dekat. Celah, rada-rada gimana ya kalau deket ya. Tapi ya gak apa-apa lah ya, siapa tahu mungkin banyak relasi nanti ke depannya.
1: Yes, bener banget gitu. Ayo silakan.
2: Oke, okay, boleh dari aku dulu.
0: Halo,
2: selamat sore semuanya.
0: Sore.
2: Kenalin, aku Myrin Agista Aliviani, biasa dipanggil Myrin. Aku mahasiswa dari Universitas Negeri Malang.
3: Oke, okay. Okay, halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, aku Sylvia Fitrani, biasa dipanggil Selvi dari Universitas Negeri Malang.
0: Oke, okay. Dari Universitas Negeri, iya kita tahu kok, kan kita udah sounding maksudnya jurusan apa guys, gitu. Semester berapa, kegiatannya apa, gitu.
1: Ya kan gitu.
0: Enggak, ini kan
1: biarin kenalan dulu kayak gitu.
0: Oh iya gitu ya, gitu ya. Oh biar penasaran. Gitu maksudnya. Oke. Oke. Myrin, Myrin dan juga Sylvia, ini sebenarnya kalian mahasiswa negeri Universitas Negeri Malang gitu ya. Semester berapa, guys?
2: Semester 3
1: kita. Oh, baru semester 3 berarti baru masuk tahun kemarin.
0: Oke.
1: Baru senang-senangnya kuliah nih, Pak.
0: Iya, kalau senang ya. Karena senang enggak, guys? Oke, okay. Karena semester 3 masih aman-aman aja ya guys ya.
1: Masih aman-aman. Kenapa kamu senang? Apakah jurusan yang kalian pilih ini adalah jurusan yang memang di apa ya, diidam-idamkan dari dulu?
0: Gitu. Sesuai dengan apa yang kamu mau gitu.
3: Mungkin dari aku sebenarnya bukan sesuatu dream university dan bukan dream major, tapi
0: unik nih ya.
3: Sebenarnya dari sosiologi itu benar-benar ngebahas banyak hal tentang masyarakat sehingga ngebuka pandangan lagi soal masyarakat nggak sesempit itu pengertiannya.
0: Oke. Universal gitu ya.
3: Iya benar-benar.
1: Kalau Myrin sendiri gimana?
2: Oke, kalau dari aku tuh awalnya memang nggak ada plan untuk ke sosiologi, tapi karena melihat dari sekarang tuh kayak sosiologi tuh sebenarnya kita nggak mempelajari masyarakat aja kok, kita tuh bisa mempelajari banyak hal di sosiologi itu. Nah apalagi kita tuh bukan fokusnya di sosiologi murni, kita lebih ke pendidikan sosiologi. Jadi kita pengen mengubah lah statement masyarakat bahwa guru itu sebenarnya nggak se-underestimate itu kok di dalam masyarakat gitu.
1: Mau mengubah itu tadi ya, sebuah
0: mindset,
1: mindset dan stigma gitu ya. Myrin sama Sylvie ini orang Malang juga nih?
2: Bukan.
1: Ya? Dari mana aja?
3: Kalau aku dari Jombang.
2: Aku dari Nganjuk.
0: Oh, tetanggaan ya. Dekat. Iya, dua jaman.
2: Betul.
0: Dua jaman gitu ya. Jadi kalau pulang barengan enggak kalian? Satu kereta?
2: Enggak selalu.
0: Tapi kalian satu kelas, guys.
2: Betul.
0: Oke, satu kelas. Ngobrolin masalah tentang sosiologi dan juga tadi sempat disinggung sama Sylvia gitu ya. Ternyata ini bukan your dream university dan juga faculty gitu kan, atau apa sih namanya, departemen gitu ya, kan. Sebenarnya kamu mengincar universitas mana? Apakah universitas tetangga dari UM atau ada di kota lain atau ada jurusan yang benar-benar kayak aku pengen banget sebenarnya sama jurusan ini gitu.
3: Sebenarnya aku benar sih ngincarnya dari tetangga sendiri.
0: Oke, aku tahu deh. Ya udahlah ya gitu ya.
3: Iya benar. Dan juga waktu itu aku lebih interest itu ke arah psikologi. Psikologi sama ilmu politik.
0: Oke. Psikologi sama ilmu politik. Betul. Cukup berbeda, cukup jauh nih. Kenapa akhirnya banting setir ke sosiologi? Ya nggak, sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya.
3: Iya,
0: sama-sama menilai seseorang atau menilai suatu keadaan gitu.
1: Dan di sosiologi sendiri juga akan ada matkul psikologi juga kan?
3: Betul, iya.
1: Ada psikologi, sosiologi apa sih kalau gitu ya? Sosiologi komunikasi.
0: Atau sosiologi apa guys?
1: Pokoknya ada pelajaran psikologinya kan kalau di sosiologi itu. Sebenarnya apa sih ya teman-teman buat biar kita bisa tahu sebenarnya yang dimaksud sosiologi itu seperti apa gitu. Biar teman Pro 2 yang mungkin belum tahu itu juga bisa tercerahkan dan memahami gitu, nih.
2: Oke, kalau dari aku sendiri, sosiologi itu sebenarnya salah satu jurusan yang hampir yang minat itu benar-benar sedikit banget.
0: Kenapa tuh?
2: Karena mikirnya kayak sosiologi itu nanti kerjanya kemana sih?
0: Iya, aku tipu banget sama itu juga sih.
2: Pasti tuh banyaknya kepikiran tuh kayak gitu. Jadi kayak sosiologi itu apa sih? Pasti di kalangan mahasiswa tuh kayak underestimate sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi mahasiswa sosiologi sendiri, itu sosiologi itu bukan sesempit itu kok lapangan kerjanya. Kita bisa kemana aja. Kita kalau di pendidikan sosiologi, kita itu lebih ke pendidikan menjadi guru sosiologi di SMA biasanya. Tapi kalau di sosiologi sendiri itu nggak hanya jadi guru sendiri. Kita bisa kayak kerja di korporat, kita bisa kerja di pendidikan sebagai biasanya tuh yang ngatur kurikulum. Kita tuh bisa ke situ. Kita tuh bisa jadi salah satu yang di dinas sosial tuh biasanya kayak konsultan dan masyarakat seperti itu kan tetap membutuhkan dari tenaga sosiologi sendiri. Dan biasanya dari sosiologi itu cuma mempelajari masyarakat aja. Nah, sebenarnya kita enggak sosiologi itu banyak.
0: Apa aja
2: agama ada, politik ada, perkotaan ada. Habis itu budaya juga ada. Jadi hampir semua elemen di dalam masyarakat semuanya itu kita pelajarin. Jadi biasanya kan kalau psikologi kan perbedaannya kita hanya mempelajari satu orang saja. Kalau kita kan dari masyarakat tuh banyak.
0: Lebih umum gitu ya.
2: Betul.
0: Itu susah nggak sih? Maksudnya memahami karakteristik yang berbeda, memahami satu orang aja kadang kita kebingungan gitu ya. Maksud kamu apa sih gitu? Tiba-tiba kamu harus memahami satu wilayah bahkan gitu ya. Bahkan kamu ketika kamu mendapatkan studi kasus yang harus kamu lihat bukan cuman satu kecamatan, bahkan satu kabupaten atau satu provinsi, bahkan satu negara gitu. Gimana sih cara memahami itu semuanya teman-teman?
2: Nah, itu karena kebetulan kan aku juga masih semester 3 ya. Jadi kayak sekarang pun itu kayak masih aduh gimana ya caranya memahami. Biasanya tuh karena kita penelitian itu biasanya kita tuh banyak responden, banyak informan. Biasanya tuh omongannya tuh beda-beda tuh.
0: Iya betul. Iya
2: kan. Nah, gimana sih caranya kita dapet informasi yang benar-benar itu valid? Nah, itu kalau di sosiologi sendiri tuh nggak ada. Jadi di kita itu bukan ada benar dan salah. Tapi di kita lebih ke perspektifnya seperti apa. Jadi omongan orang itu tidak ada yang salah, tapi omongan orang itu bisa jadikan perspektif kita. Gitu. Nah, salah satu caranya gimana? Ya sudah, kita tampung saja. Habis itu baru kita lihat mana tuh yang hampir mendekati dengan kata iya dan mana tuh yang hampir mendekati ke kata tidak. Seperti itu.
0: Lebih fluktuatif gitu ya.
2: Betul.
0: Oke.
1: Tapi kalau dilihat ini ya, kalian kan lagi semester 3 ya. Ini sebenarnya yang udah dipelajari apa aja sih yang mungkin bisa ternyata sosiologi itu enggak sesempit itu gitu ya. Apakah ada beberapa matkul yang memang mengubah itu semua menurut kalian? Boleh Selvi?
3: Mungkin waktu itu sedikit terkesan dan juga masih membekas itu adalah matkul wawasan praksis sosial. Apa di situ tuh? Kita lebih banyak bersosialisasi atau terjun langsung ke lapangan sehingga kita bukan hanya ngebahas soal teoritis. Mungkin di beberapa orang yang memahami konteks sosiologi itu mengarah pada hal-hal yang kontekstual seperti itu. Padahal kan ini jauh lebih kompleks dan juga lebih ke arah pendekatan masyarakat yang
0: Seperti apa gitu ya?
3: Iya, betul seperti itu. Jadi waktu itu sempat aku melakukan penelitian di salah satu komunitas rumah sahabat. Di situ sebenarnya ini dibesarkan oleh Unif sebelah, di sponsorshipin, dan juga sebenarnya mereka berfokus sama mengolah masyarakat penyandang disabilitas, khususnya orang-orang timur yang terkena imbas dari peperangan, terus habis itu perang suku itu, terus habis itu terkena dikucilkan di lingkungan masyarakatnya, terus mereka diberdayakan. Ternyata dari situ setelah bertemu dan berdiskusi langsung dengan mereka, perlahan mematahkan stigma dan juga labeling yang melekat di masyarakat, terlebih aku juga yang terkena dampak waktu itu. Jadi kayak ternyata mereka mereka tuh berdaya kok, mereka juga open minded. Bahwasanya orang-orang Papua itu nggak hanya suka keributan, bukan orang-orang yang tertinggal seperti itu. Jadi sosiologi itu pendekatannya lebih dalam kepada masyarakat.
1: Oke, berarti memang harus diperlukan terjun langsung gitu ya, untuk mengerti bagaimana sebuah masyarakat itu berpikir, pola pikirnya kayak gimana. Sebenarnya ada faktor apa aja sih ketika kita mau meneliti gitu sebuah masyarakat, biar kita bisa paham nih, oh ternyata masyarakat ini tuh kayak gini ya pola pikirnya, terus mungkin lifestyle-nya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Ada beberapa faktor nggak yang harus dipertimbangkan dan persiapkan?
2: Oke, kalau dari faktor sendiri itu sebenarnya tidak ada faktor yang paten, tapi itu tergantung kita tuh mau meneliti apa dulu nih. Semisal kemarin itu aku juga di wawasan praksis itu meneliti tentang bank sampah. Biasanya kan sekarang di Malang kan sampah tuh sangat-sangat membludak sekali ya. Nah, tapi aku tuh menemukan satu daerah yang mengolah sampah itu benar-benar diolah dan bisa dijadikan kayak sebuah hiasan, habis itu dijadikan kursi dan diberdayakan masyarakatnya di situ. Itu sangat amat kompak sekali untuk memilah sampahnya agar bisa dijadikan suatu nilai jual di situ. Jadi aku bisa simpulkan bahwa sebenarnya tuh sampah itu bisa kok dijadiin nilai jual. Sampah tuh bisa kok kita olah lagi, sampah tuh bisa kok dipilah lagi agar bisa diurai dan gak ada pencemaran itu. Habis itu dari faktor itu pun gak ada yang kayak kita tuh lebih kayak meneliti bahwa berarti faktor sampah ini kan kita membawa asumsi nih. Biasanya kalau sampah itu gak bisa diolah, sampah itu gak bisa dipilah. Nah sebenarnya di lapangan itu bisa dipilah seperti itu. Nah dari awal dari bank sampah itu bisa tuh ningkatin bahwa masyarakat tuh bisa kompak, bisa semuanya tuh bisa bareng, bisa mempunyai mindset yang sama. Gimana sih caranya menanggulangi sampah dari hal kecil itu.
0: Tapi aku tadi sempat mendengarkan cerita yang dari Selvia gitu ya, pendekatan dengan teman-teman yang dari Timur gitu kan.
3: Iya, betul.
0: Ya tentunya kan juga mindset kita kan kadang banyak ya, dari versi tiap personal tuh pasti banyak mindset terhadap orang-orang atau teman-teman kita yang seperti itu gitu kan, yang berasal dari suku seperti itu. Nah, kamu kan akan bertemu langsung dengan orang, dengan teman-teman yang dari Timur. Pernah gak sih awal-awal tuh kayak takut gitu, nanti gimana ya aku cari informasinya, apakah mereka se-open itu atau kan nanti ada penolakan dari mereka gitu.
3: Sebenarnya rasa khawatir, anxiety, takut itu pasti ada ya. Karena kita di sana itu tujuannya mengulik mereka lebih dalam. Nah kita juga memerlukan pendekatan-pendekatan yang masih kita raba-raba sebenarnya ya waktu itu. Namun setelah bertemu langsung itu ternyata gak semua seperti itu. Jadi ada sebagian waktu itu yang memang sedikit menolak untuk diajak berbicara, untuk berkonsultasi ataupun mengulik informasi lebih dalam. Cuman ada beberapa orang di situ juga yang sangat-sangat terbuka. Iya benar, sangat-sangat terbuka dan informatif banget sama kita. Sehingga mereka itu sangat membantu untuk mengumpulkan data-data yang kita perlukan waktu itu.
1: Oke, berarti memang ya harus butuh kerjasama dan mungkin cara tersendiri ya kalau gitu-gitu.
0: Kadang teori pun masih belum terpakai gitu ya. Jadi kita harus mengalami pendekatan yang lain gitu. Nah, kalau aku boleh tanya gitu kan, suasana berbeda pasti ya dari lingkungan, suasana dari cuaca, suasana dari apa yang kita obrolkan sehari-hari itu juga menjadi salah satu pemantik orang ngomongnya lebih keras apa enggak nih sebenarnya kalau dari masyarakat?
3: Sebenarnya iya sih, karena kan apa ya, perbedaan mereka dengan kita itu sedikit,
0: cukup berbeda
3: iya,
0: gitu ya?
3: Cukup berbeda, nggak hanya berbeda ras ataupun cara
0: suku, gitu
3: iya
0: ya?
3: Suku, tapi juga karena mayoritas kemarin itu saya juga sempat mewawancarai beberapa warga sekitar di situ. Dan saya rasa mereka emang rada close ya kepada mereka. Kayak kenapa ya, sampai saya tuh bertanya-tanya apa yang salah dari mereka kayak gitu kan. Ternyata mereka cukup banyak apa ya, perbedaannya. Jadi kayak mungkin karena apa ya, mayoritas masyarakat muslim di sana tuh belum benar-benar open minded dengan agama lain, sehingga mereka terkucilkan seperti itu.
1: Tapi kamu menemukan perspektif baru gak bagaimana mereka memandang kita, stereotip mereka terhadap kita gitu? Kamu menemukan fakta baru nggak di situ?
3: Nah, itu aku menemukan fakta baru tentang sebenarnya cara pandang mereka ke
0: terhadap kita.
3: Itu aku nggak bisa memastikan.
0: Seperti apa ya, gitu.
3: Karena mereka sebetulnya kemarin pendekatan kami itu lebih mengarah bagaimana cara mengembangkan komunitas itu di Malang Raya yang notabene mereka di sini masih cukup minoritas ya. Yes. Jadi mungkin yang menemukan cara pandang baru itu ya itu tadi saya memecahkan dan mematahkan stigma saya sendiri bahwasanya enggak semua orang-orang Papua itu orang-orang yang tertinggal dan juga tidak open minded seperti itu.
1: Oke. Keren banget teman bro dua ya. Ini kita ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa
0: sosiologi gitu ya.
1: Yang mungkin kedepannya bisa mengerti oh apa ini kebutuhan masyarakat jadi perlukan nih.
0: Iya, betul.
1: Jadi mengetahui pola pikir masyarakat itu kayak gimana. Dan ya itu tadi teman bro dua manfaat-manfaat dan ternyata sosiologi itu nggak terbatas itu ya ternyata ya.
0: Banyak banget. Aku bahkan dulu pernah jadi objek ini loh penelitian sosiologi.
1: Oh iya. Bukan ini objek penelitian sains gitu.
0: Enggak, objek penelitian dari studi kasus gitu yang tanpa kita harus jelaskan di sini. Iya, karena aku melihat itu juga waktu itu aku merasa kayak apa yang harus kamu teliti tentang aku gitu kan. Ternyata banyak faktor. Ternyata bukan cuma aku doang yang harus diteliti, ada beberapa orang yang hampir sama punya karakteristik yang sama dengan aku gitu. Akhirnya temanku juga, aku pengennya mencari seseorang yang seperti ini. Aku pengen meneliti objeknya. Ternyata luas banget ya. Bahkan satu karakter aja bisa dijadikan gimana pola pikir dari masyarakat yang ada di sekitar juga. Ini kita masih berlanjut ya guys ya. Tapi masih ada beberapa pilihan lagu yang akan kita putarkan buat kamu. So don't go anywhere. Tuan Prodo, buat kalian yang mau kirim pertanyaan buat mereka berdua, boleh banget langsung chat aja di 081 53 kali 600 879.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Teman Pro 2, balik lagi barengan kita. Kita akan berbicara tentang pemuda-pemuda yang sangat berprestasi.
1: Yes,
0: Pro 2.
1: Bener banget.
0: Dan di sini telah hadir ada Mayri dan juga Selvia dari juara pertama dan juga juara kedua Lomba Soleram 2026. Nanti kita tanya-tanya sebenarnya Lomba Soleram ini lomba seperti apa, tapi kita masih pengen lanjut gitu ya. Ngobrolin soal ada apa sih yang ada di sekitar kita, CL. Aku pengen tanya nih, sebenarnya kenapa sih Gen Z postingannya nol?
1: Itu dipelajari juga nggak di sosial
0: media? Coba dijelaskan. Aku kadang tuh melihat kayak kenapa hidup lu gitu kok tiba-tiba nol gitu. Apakah itu pertanda sesuatu hal gitu ya? Kan kalau dibilang pertanda itu kan ada kan, kalau mungkin taken by siapa itu kan ada di bio gitu kan. Ataukah juga itu suatu pertanda tapi lebih ke kayak nggak pengen kelihatan gitu. Kayak tersirat gitu tandanya atau seperti apa?
2: Sebenarnya waktu itu sempat menjadi topik perbincangan di dalam pertemuan kami. Dosen juga menanyakan, sebenarnya kenapa sih dengan Gen Z ini? Kenapa postingannya tuh nol? Bahkan gak ada profile. Banget. Terus fungsinya buat apa? Punya Instagram, akun media sosial apa? Buat pajangan doang kayak gitu kan.
1: Benar-benar.
2: Sebenarnya waktu itu lebih mengarah ke apa yang dirasa sama teman-teman kan ya, yang diomongin sama kita itu. Karena mereka takut dapat labeling bahwasanya simpelnya deh, kalau pergi hangout gitu ya. Aku pakai outfit biru denim ini. Aku udah posting tuh. Gen Z ini mostly cewek punya stigma bahwasanya ini udah ke capture baju ini. Gak
0: jadi
2: boleh,
0: gak boleh di-capture lagi.
2: Gak boleh keluar lagi dua kali.
0: Oh my god. Jadi dengan kita ya guys, bahkan di IG kita tuh kayak hampir baju itu aja yang keluar gitu ya.
1: Bahkan kita gak memikirkan apa yang mau kita upload tuh kayaknya yaudah,
0: ya udah
1: yang ada
0: kita
1: di foto itu aja. Iya kayak gitu. Tapi sebenarnya itu tuh fenomena yang ada di generasi kita sendiri, generasi
0: Gen Z
1: sendiri atau sebelumnya juga ada fenomena semacam
0: kayaknya
1: itu.
0: Kayaknya Gen Z aja sih ya. Kalau Gen Millennial kayaknya lebih banyak ngepost juga gak sih di sosial media, bahkan akun untuk pamer gitu kalau di sosial media kayak kayak suatu pencapaian juga gitu ya. Oke, jadi sebenarnya Gen Z itu akun nol itu lebih ketakut labeling gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, lebih ketakut kena stigma dan labeling orang-orang pada.
0: Atau justru ada suatu hal yang masih belum sembuh?
2: Itu bisa jadi sih.
0: Bisa jadi juga. Soalnya aku pernah juga postingan nol, guys. Kamu pernah enggak, guys? Enggak pernah. Aku pernah dulu di tahun 2022 postinganku nol.
1: Kehek gitu.
0: Ya enggak kehek juga, paham. Amit-amit gitu ya. Enggak tahu waktu itu mungkin lagi ada di fase kayak mencoba kalau aku dari sendiri, aku kan juga Gen Z sebenarnya, guys. Mencoba untuk sembuh dari suatu hal yang belum ada jawabannya gitu kan. Jadi kayak enggak pengen dikepoin orang, enggak pengen dijadiin suatu apa. Kayak foto kan kadang kita kan kalau lagi kangen sama seorang kan melihat fotonya ya.
2: Betul.
0: Aku takut gitu kalau aku sendiri, takut dijadiin suatu hal yang dirindukan asik.
1: Kalau aku juga sih nggak pernah nolin Instagram gitu ya.
0: Kalau Una pernah nolin Instagram nggak postingan? Nggak pernah. Oke.
1: Karena memang belum pernah ngupload. Gak, biasanya kalau di Gen Z mungkin ada beberapa yang di WhatsAppnya nggak pakai profile picture.
0: Iya, itu kenapa juga tuh? Itu kenapa? Iya, tolong kan? Jelaskan ke kita. Kadang aku juga
1: kan?
0: Sih.
1: Iya kan, gitu-gitu kan.
0: Tapi kalau kita Gen Z, kita kan Gen Z ya guys ya. Kita melihat itu sosial media itu bukan suatu hal yang harus dikonsumsi publik, guys. Sih.
2: Ya,
0: itu adalah etalase pribadi kita.
1: Benar,
0: jadi kita enjoy-nya gimana ya udah itu kita yang harus kita yang harus recreate akun kita sendiri tanpa harus ada labeling dari orang gitu.
2: Iya, kayak kita yang punya kendali penuh terhadap akun kita. Tapi enggak semua orang bisa mikir kayak gitu.
1: Benar. Tapi kan itu juga enggak berlaku buat para konten kreator. Kalau konten kreator kan memang harus dibuka
0: harus,
1: kan.
0: Karena itu bukan untuk pribadi sebenarnya, lebih ke bisnis kan.
1: Dan untuk konsumsi publik.
0: Konsumsi publik gitu ya.
1: Tapi sebenarnya itu ada ininya enggak sih, alasannya atau penjelasannya kayak gitu kenapa para Gen Z itu kebanyakan banyak yang postingan Instagramnya nol, tapi dia punya second account yang di situ dia bebas mau upload apapun dan kayak bener-bener jadi dirinya sendiri.
0: Pernah dibahas gak sama dosen kalian?
2: Pernah.
0: Oke, pernah juga ya.
1: Pernah ya ternyata.

0: di organisasi, pamflet dan tulisan. Udah sebatas gitu aja.
1: Bukan pribadi gitu ya?
0: Betul, enggak pribadi sama sekali. Tapi di IG-nya baru di situ, kayak personal branding-nya ada di situ.
1: Pernah membangun, kita membangun personal branding yang berbeda gitu ya.
0: Iya benar. Nah, tapi ada juga temanku tuh yang benar-benar yang di Instagramnya tuh nggak ada foto profil, habis itu nggak ada postingan, cuma ada nama pengikut sama yang diikuti, ya kayak gitu aja. Dia bilangnya apa? Ngapain sih hidupku tuh harus dikonsumsi sama orang lain? Kenapa sih hidupku tuh harus aku kemana aja harus upload? Biasanya kayak yang nggak pengen kita, nggak pengen orang lain tuh tahu sebenarnya kita tuh apa sebenarnya di situ. Jadi walaupun mereka, walaupun temanku ini cukup aktif juga di organisasi, di kayak gitu, tapi emang gitu dia nggak mau memperlihatkan hal itu. Tapi juga di LinkedIn-nya tuh benar-benar bagus.
1: Gitu. Jadi ada yang berbeda gitu.
2: Benar. Dan bisa disebutkan ternyata para Gen Z yang mempunyai akun Instagram dan postingan 0 terus di bio-nya juga 0 itu enggak sedang mengalami apa ya istilahnya gangguan mental, atau dia tuh memang lagi
1: close untuk semua hal,
2: tapi memang aktif di dunia nyata gitu ya.
1: Tapi kamu pernah enggak ngenolin Instagram kamu?
0: Pernah sih waktu.
1: Kenapa tuh?
0: Waktu aku putus.
2: Kalau kebuka lagi nih memang ya.
1: Tapi aku sebenarnya alasanku yang tadi tuh itu juga sih. Ngenolin Instagram tuh lebih ke amarah gak sih?
0: Habis putus sih. Aku tuh gak mau nanti mantanku tuh lihat aku lagi gitu loh. Jadi ya udah aku hampir deaktif IG tuh juga pernah sih.
1: Kamu pernah deaktif IG enggak? Berapa kali?
0: Dua kali.
1: Tiga kali.
2: Gak sih, tapi aku dulu pernah.
1: Kamu deaktif IG enggak?
2: Enggak pernah deaktif IG, tapi pernah entah kenapa aku dulu melakukan itu ya, ketika aku masih pacaran pada
1: waktu. Asik. Sama yang ini nih.
2: Bukan. Terus dulu putus kayak gitu.
1: Terus.
2: Aku tuh gak mau ngehapus fotoku karena di situ perjalananku ya. Tapi aku ganti adalah captionnya.
1: Asik. Kayak best friend forever gitu akhirnya ya.
2: Jadi captionnya best friend.
1: Tapi gitu. Sekarang udah dihapus kan?
2: Udah dihapus
1: bahaya.
2: Jangan main-main.
1: Aku juga gak paham sih. Sebenarnya kayak Gen Z itu ketika lagi amarah memuncak itu pasti pengen ngehapus Instagram gak sih? Aku gak tahu kenapa, dan juga aku pun juga pernah merasakan hal yang seperti itu ketika mungkin life after breakup itu memang nggak bisa kita ini ya, pas kayak gitu-gitu aja gitu. Aku sebenarnya alasanku ya itu tadi, sebenarnya life after breakup aja. Bayangkan gitu ya, aku dari 2019 membangun personal brandingku dengan baik, tiba-tiba 2022 aku harus hapus itu semua kan. Archive, bukan ngapus ya, lebih ke archive kita kan, lebih ke archive semua. Dan waktu itu aku sempat kayak gini, aku membangun semua ini kan bukan cuma untuk diriku ya, tapi untuk pasanganku. Maksudnya kayak ya biar pasanganku bangga aja gak sih punya pacar kayak gini, asik. Tapi itu tiba-tiba putus kayak, terus aku siapa yang mau banggain aku? Nah, untung ada satu temen yang bener-bener ngingetin aku kayak, kalau kamu memang tujuannya untuk personal branding di Instagrammu, ya udah lanjutin gitu, kayak itu bukan untuk orang lain tapi untuk dirimu sendiri gitu. Makanya sekarang aku udah nggak pernah deaktif IG, hampir deaktif IG, cuman nggak pernah ngenolin karena ya benar kata Bagas, itu perjalanan hidup gitu. Betul. Mungkin kalau kamu benci sama seorang ya udah orangnya aja yang diblok gitu.
2: Bener, atau enggak dibikin apa nih, kan Instagram bisa dibikin
1: batasi gitu ya,
2: atau dibikin private gitu.
1: Private,
2: jadi kita bisa tahu nih siapa aja yang mengonsumsi konten-konten kita.
1: Iya, gitu. Jadi aku sekarang tuh lebih ngeblok seseorangnya daripada aku harus menghapus itu semuanya gitu.
2: Tapi ada penelitiannya sendiri nggak sih dari sisi sosiologi gitu tentang anak-anak muda yang mungkin sekarang udah berkecimpung di dunia sosial gitu, media sosial gitu, ada nggak?
3: Mungkin so far masih belum ya. Mungkin akan segera ada. Mungkin dari salah satu dari kita mungkin yang akan.
1: Mungkin itu bisa menjadi objek penelitian kamu nanti di skripsi gitu ya.
2: Iya, jadi kayak sebuah obrolan dari tongkrongan-tongkrongan kayak gini kamu kaitkan ke sosiologi ya gitu, dan karena kan
1: itu kan sepele ya, tapi itu terjadi di masyarakat kan.
2: Masyarakat behavior juga kan kalau kayak.
1: Bisa nih dijadiin bahan skripsian kamu guys. Gitu ya.
3: Masih jauh nih kayaknya.
1: Enggak, cepet tau. Saya tuh cepet.
2: Ini kamu cepet. Lagi semester 3 kan, lagi
1: di transisi ke semester 4 gitu ya. Nanti ya udah neliti itu aja. Kenapa sih Gen Z ini gitu?
2: Kayak gitu.
3: Menarik.
2: Nah, kalau main kuliah nih kan, berarti selain aktif berkuliah, sebenarnya Selfie dan juga Mayrin ini aktif ngapain aja nih?
0: Oke, mungkin dari aku dulu itu, kalau aku selain di kuliah, aku tuh aktif di organisasi internal dan eksternal. Internalnya tuh aku di organisasi sebagai Dewan Mahasiswa Fakultas. Jadi di legislatif.
1: Ya,
0: jadi di legislatifnya. Kalau di

0: Di eksternal ya, aku lebih ke volunteer nada hati. Nada hati itu
1: ke humanity ya.
0: Yes, betul. Jadi itu lebih ke psikolog. Awalnya FYI aja, kayak aku kan gak ada plan nih di sosiologi. Okay. Sebenarnya aku sama kayak Selfie, aku tuh maunya di psikologi.
1: Okay.
0: Sama-sama di psikologi UM. Tapi entah mengapa masih apa ya, kayak
1: rezekinya belum rezekinya
0: betul,
1: lah ya.
0: Betul. Itu di sosiologi. Itu perbedaannya sebenarnya tipis banget sih, kayak ayo ya udahlah, psikologi kan menelitinya kan meneliti satu orang, satu individu aja. Berarti kalau sosiologi kan jadi banyak orangnya gitu. Habis itu ya udahlah milih ke sosiologi gitu.
2: Oke. Okay. Gimana nih, Selfie?
3: Terus kalau aku sih kalau di kuliah aku masih kupu-kupu.
2: Oh iya. Sangat berbanding terbalik dari
3: betul, mari. Betul. Tapi kalau di eksternal aku ada ikut himpunan mahasiswa gitu dari daerah aku.
1: Daerah kayak
3: sama okay. Mungkin kalau aku kurang apa ya? Mungkin kurang tertarik dengan keramaian.
1: Okay,
3: aku
1: why?
3: Lebih suka untuk
1: kamu kayak suka alam deh orangnya ya. Karena karena kalau enggak suka keramaian ya pasti alam lah ya jatuhnya kan. Berarti kamu cocoknya kuliah yang ada di batu gitu.
3: Aku lebih suka kayak lebih ke ikut lomba sih.
1: Okay. Oh,
3: buat
1: menyibukkan gitu.
3: Diri. Jadi okay, biar enggak okay, nganggur-nganggur okay. amat kayak mahasiswa okay. kupu-kupu banget tuh. Walaupun di eksternal ada tapi tetap menyibukkan diri dengan ikut beberapa lomba juga.
1: Oke. Okay. Ngobrolin masalah lomba ini kan kalian juara pertama dan juara kedua dari lomba Soleram 2026. Sebenarnya yes. lomba Soleram ini kalau bisa dideskripsikan seperti apa sih teman-teman?
0: Oke, mungkin dari aku untuk Soleram ini sebenarnya diadakannya kan awalnya juga di Universitas Negeri Malang sendiri. Nah, habis itu juga diadakan di sosiologi sendiri di departemennya. Tapi di Soleram ini itu lebih berfokus pada public speaking. Okay. Public speakingnya itu dari storytelling. Biasanya storytelling kan cerita legenda,
1: cerita rakyat
0: gitu kan. Yeah. Nah, ini di Soleram ini diubah, bukan storytellingnya seperti itu, tapi storytelling kita cari satu isu nih yang menurut kita tuh bagus banget dibuat diceritain. Habis itu kita kaitkan sama teori sosiologinya seperti apa, okay. perspektifnya seperti apa, dampaknya seperti apa, apa sih faktor penyebabnya kok bisa jadi gini, terus nanti impact-nya ke depannya seperti apa. Nah, itu ada di Soleram. Nah, itu Soleram sendiri ini itu diperuntukkan untuk mahasiswa sosiologi seluruh Jawa Timur. Jadi bukan untuk di UM aja.
1: Oke. Okay.
2: Dan Soleram sendiri itu ada artinya enggak sih? Kenapa namanya Soleram? Soalnya kita taunya kalau Soleram apa
1: lagu nih? Lagu anak-anak kan ya.
2: Itu.
1: Soleram. Apakah ada kepanjangan kayak apa-apa gitu atau enggak hanya memang nama aja?
0: Oke, itu sepertinya hanya nama aja. Biasanya okay. soalnya itu Soleram ini kayak proker pertama di himpunan sosiologi okay, sendiri. Okay, okay. Jadi ini inovasinya di tahun ini buat agar mahasiswa itu lebih ke biasanya kan kalau esai, LKTI itu kan cuma kayak ke akademik yang benar-benar fokusnya kita meneliti. Habis itu ya udah kita nulis esainya. Fokusnya kan cuma ke penulisan aja. Yeah. Nah, di Soleram ini kita lebih berfokus pada public speaking karena biasanya kan jadi mahasiswa tuh enggak hanya bisa menulis
1: tapi harus bisa presentasikan.
0: Kan ini apa sih yang kita tulis gitu. Nah, di Soleram sendiri ini hanya sebuah nama aja gitu.
1: Okay. Kalau dari objek yang kalian kemarin tampilkan atau presentasikan tuh kalian ngambil judul apa teman-teman dan mengambil isu apa nih?
3: Kalau aku kemarin itu ambil di bagian sosiologi politik dengan judul korupsi sebagai warisan kolonialisme.
1: Oh, okay. Berat banget nih bahasanya. Berat-berat banget gitu ya.
2: Kalian sendiri gimana?
0: Kalau aku lebih ke pendidikan. Jadi judulnya waktu itu beban UKT yang bisa UKT yang menghambat pendidikan seorang mahasiswa.
2: Okay. Ini memang dilatih untuk bisa orasi, Pak.
1: Iya. Okay,
2: ini yang juara satu mana, yang juara dua mana nih? Atau kalian satu kelompok? Enggak kan?
3: Soleram kemarin itu mandiri, jadi per orang.
1: Oke. Okay.
3: Jadi juaranya juga berdasarkan apa tuh namanya?
0: Kategori.
3: Iya, kategori subtema yang diambil.
2: Oke. Okay. Oh, okay. Berarti beda-beda.
1: Kalian juara pertama semua?
0: Juara kedua di sosiologi pendidikan aku dan di Selfie ini sosiologi politik juara pertama.
1: Oke, okay. Sosiologi politik juara pertama.
2: Ini kalian punya role model gak sih untuk kalian latihan kayak gitu, siapa yang biar kamu kan ini latihan apa ya?
1: Public speaking
2: ya kan harus punya kayak aku pengen
1: jadi seperti ini gitu kan.
0: Oke, okay, kalau dari aku tuh role modelnya sebenarnya cuttingku sendiri di beda fakultas atau bahkan beda jurusan juga. Nah, itu tuh di jurusan dia di matematik. Nah, sebelum aku masuk di UM ini, aku juga kan ikut di Duta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, di situ aku itu kenal sama katingku ini, dan katingku ini sangat-sangat inspiratif banget, jadi role model aku banget. Public speakingnya gacor banget dari segi public speaking. Terus dia juga banyak banget penelitian-penelitian dan pinter banget anaknya itu. Olimpiade banget. Nah, dari situ aku selalu tanya-tanya apapun di kemarin tuh waktu aku mau ikut public, mau ikut lomba suara ini, aku konsultasi dulu ke dia. Pada saat itu juga dia belum lulus, jadi masih semester 7, jadi tahap skripsi. Nah, aku ke kos dia, aku bilang, "Kak, aku mau lomba ini. Enaknya aku ambil sosiologi yang mana?" Padahal dia itu di fakultas
1: matematika,
0: betul. Jadi kan berbeda banget nih sama aku, dia sangat-sangat membantu aku buat, "Oh, kamu tuh cocoknya di sini aja." Soalnya dia kan udah lebih kenal
1: udah
0: aku dari
1: gitu
0: dulu
1: ya,
0: bener. "Kamu nyarinya di sini aja. Terus kamu relate gak sama kasus yang kamu ambil ini, yaitu jadi UKT?" Soalnya sebelum aku ikut ini, ternyata ada teman aku tuh sampai ambil cuti gara-gara gak bisa bayar UKT. Jadi kayak, "Loh, berarti tuh berdampak banget kok ke biaya UKT sekarang itu di ekonomi sebagai mahasiswa juga itu sangat berat banget, apalagi teman-temanku tuh juga banyak yang sambil kerja gitu." Jadi kan sangat-sangat menarik banget buat aku buat ngambil isu itu.
2: Nah, kemarin ketika kamu mau lomba itu, kamu berharap menang apa berharap UKT turun nih?
1: Dua-duanya ya. Biar didengar gitu.
0: Lebih
1: ya.
0: Lebih ke UKT turun.
1: Oh, iya. Oke.
2: Okay. Yang penting udah disampaikan.
1: Gitu. Udah disampaikan. Sendiri.
2: Kalau Sylvia sendiri, siapa ada nih role modelnya?
3: Kalau aku sendiri berkaca dari ayah aku sendiri, karena
2: aktivis ya.
3: Alumni aktivis.
2: Wih, keren banget. Karena ambilnya dia politik.
3: Bro suka banget berdiplomasi sama politik. Jadi tapi anaknya gak dibolehin sama sekali ke politik. Makanya aku mencoba untuk keluar dari zona yang dikasih sama ayahku buat gak apa-apa, I'm fine if I'm join in politik ya.
2: Okay.
3: Gak apa-apa. Jadi kemarin itu juga waktu aku ambil tema yang korupsi sebagai warisan kolonialisme, sebenarnya kan lagi viral soal berita korupsi itu ya.
2: Gak ada yang gak viral kalau korupsi itu dari kapan aja.
3: Terus ternyata aku setelah pelajari dan telusuri dari beberapa jurnal dan juga informan itu, sebenarnya soal korupsi ini bukan kejahatan modern. Itu sesuatu yang udah mengakar dari zaman kolonialisme. Jadi di situ tuh ada insight baru bahwasanya yang salah tuh bukan perorangan baru-baru ini, tapi itu akar masalah yang gak bakalan terputus.
2: Sistem ya?
3: Iya, sistem, lebih ke sistemnya kayak gitu.
1: Okay, jadi itu yang kamu pelajari kemarin dan juga menjadi inspirasi. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir untuk kita semua gitu ya, buat Mayrin dan juga Sylvia, apa sih yang kalian harapkan nanti? Dan ada gak sih proyek-proyek besar yang pengen kalian goals, entah itu satu lomba atau ada satu achievement yang pengen benar-benar aku pengen achieve banget nih gitu.
0: Okay, dari aku sendiri itu aku pengen banget lomba itu di PIMNAS.
1: PIMNAS.
0: Yes, itu aku dari maba dari semester 1 itu udah ikut di PKM. PKM tingkat fakultas, sebetulnya sampai naik di universitas, tapi enggak lolos di universitas di situ. Jadi kayak aku tuh pengen di PIMNAS, soalnya kenapa? Soalnya PIMNAS itu di samping dia lombanya itu sangat bergengsi di dunia perkuliahan juga. Itu juga bisa memperlancar aku di skripsian nanti. Soalnya bisa direkognisi juga kan.
1: Bisa kamu bebas juga nanti.
0: Iya, benar. Jadi aku lebih goals tingginya tuh di situ, di lomba di PIMNAS itu.
1: Okay. Kalau kamu sendiri?
3: Kalau aku lebih ke arah mengarah ke akademik, bukan terbatas di PIMNAS, lebih ke arah kemampuan berbahasa asingku lebih
1: banyak lagi
3: ditingkatkan lagi, soalnya ingin banget mengejar LPDP itu biar nggak stuck di Indo aja waktu di S2 nanti.
2: Semoga tercapai.
1: Berdoakan semuanya tahun pro 2 ya, dari Mayrin dan juga Sylvia. Semoga apa yang diharapkan juga, apalagi kan semasa kuliah ini adalah masa yang pangan free time untuk kalian bermimpi gitu kan. Kalau kalian udah kerja, itu mimpimu harus terbatas gitu ya.
2: Terbatas dan
1: sulit untuk
2: bener banget mau milih ngejar mimpi atau realitas nih.
1: Realista. Makanya mungkin lagi ada di bangku perkuliahan, mimpi itu benar-benar kayak enggak terbatas. Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk Mayrin Agista dan juga Sylvia Fitriani. udah main-main ke Pro 2 dari Malang, dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Mungkin seperti itu Pro 2 obrolan kita di sore hari ini banget. Tapi Bagi sama Bagas masih nemenin kalian sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, barengan kita berdua.

0: Bang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari
9: Damase
3: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

8.2 ada informasi dari pendengar kita, ternyata di daerah Jalan Candi Bendut arah ke Brewo Cafe ini di Kendal Sari gitu ya, ini ada pohon tumbang 8.2. Jadi mungkin untuk 8.2 yang ingin melintas di daerah tersebut sepertinya harus mencari alternatif lain karena mengingat adanya pohon tumbang sehingga beberapa ruas jalan masih belum bisa digunakan 8.2. Ya mungkin ini juga menjadikan informasi buat kamu semuanya agar lebih berhati-hati lagi 8.2 dan juga menghindar di jalan Candi Mendut arah Brewok Cafe 8.2. Mungkin cari jalan-jalan alternatif gitu ya. Mungkin kalau dari arah Belimbing mau ke Kendal Sari bisa lewat jalan sebelum pon depan klinik Aulia atau Bang Jatim 8.2. Kalau mau ke Mawar bisa lewat Kelapa Taru juga 8.2. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Faki dan nanti kita juga akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya di pukul 17 lepas 28 waktu Indonesia Barat.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

ya Allah ya Sami. Allahumma ya Allah ya Basir. Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar. Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang

kehidupan ini, kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang husnul khatimah.

Tuhan kami, bersama dengan diri-Mu yang Maha Mulia, yang Maha Tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu bersama Fakih dan juga Bagas. Dan di jam segini biasanya kita akan memutarkan musik dari aktif ya,
2: gitu ya, akselerasi kreatif musik Gilkan Pro 2. Kabarnya di malam hari ini ada salah satu karya gitu, dari siapa nih Gas?
1: Ini yang akan kita putar adalah lagu yang berjudul Ledo, teman Pro 2. Ya, ini adalah sebuah lagu yang membuat kita sangat penasaran banget nih.
2: Seperti apa liriknya, seperti apa musiknya? Ya udah, kita dengerin bersama teman Pro 2.
1: Langsung aja kita dengerin.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

0: kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan gaya Jawa, Islam, Tiongkok, dan Eropa.
1: Tahun Pro 2, kalau kita berbicara tentang cerita rakyat, ini seru banget dulu kita gitu kan ya. Yes, kayak nontonnya tuh ikut greget, ikut terharu, ikut kayak ada dalam cerita itu sendiri tahun Pro 2.
2: Yes, bener banget teman Pro 2. Dan ngomongin soal cerita rakyat, pasti kita pada generasi-generasi Z awal gitu ya. Mm-hmm. Pasti tahu tentang cerita Timun Mas teman Pro 2.
1: Nah, bener banget. Ini cerita legenda banget gitu ya, dimana ada sosok putri yang lahir dari timun ya.
2: Yes, bener banget.
1: Ke mbok-mbok yang sudah tua gitu.
2: Untung
1: ya guys ya.
2: Untung itu timunnya gak dipakai untuk lalapan.
1: Untungnya bukan di Lamongan ya. Kalau di Lamongan udah jadiin lalapan Lamongan gitu tahun Pro 2. Memang ini dongeng masa kecil Timun Mas hadir sekarang tahun Pro 2 dalam versi animasi layar lebar. Ini juga produksi dari studio Imagimate dalam teaser yang telah dirilis pada tanggal 9 September kemarin tahun Pro 2. Ini terlihat banget visual 3D yang sangat menarik. Yes, termasuk aksi kejar-kejaran antara Kana dengan raksasa Buto Ijo yang menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali legenda klasik Indonesia dalam format baru tahun Pro 2.
2: Dan yang lebih menarik teman Pro 2, ternyata pengembangan film animasi Timun Mas ini telah dimulai sejak 2021 ya. Ini berangkat dari keinginan dari co-founder Imajimata Andrei Pratama untuk menghadirkan sebuah cerita sekaligus budaya Indonesia melalui animasi dengan representasi yang sangat autentik ya. Dan ini teman Pro 2 perlu digarisbawahi bahwa ini animasinya dibuat 100% oleh insan kreatif Indonesia tanpa bantuan AI.
1: Wow.
2: Atau kecerdasan buatan. Wow, keren banget.
1: Keren banget. Sedangkan dari naskah Timun Mas sendiri ini ditulis oleh Rati Kumala dan Mutiara Rizki sebagai pengisi suara Kana, dan tentunya proyek yang telah digarap sejak 2021 sebenarnya tahun 2022 ini lahir dari keinginan co-founder dari Imagimate, Andre Pratama, yang membawa cerita dan budaya Indonesia di layar melalui representasi yang lebih autentik.
2: Bener banget.
1: Tapi tahun 2022 kalau kita lihat di Instagram namanya juga warganet 6+62 gitu ya. Pasti ada aja komenan yang lucu-lucu gitu ya. Katanya ini sebenarnya Timun Mas ini ibunya playing victim banget gitu. Tapi dipikir-pikir iya ya. Kan ini timunnya dipinjemin dari Buto Ijo, kenapa enggak dikasih lagi gitu.
2: Ya begitulah teman Bro 2 ya, kalau kita breakdown lagi ceritanya pasti ada celah-celah yang harus kita komentari nih.
1: Iya, namanya juga
2: netizen Indo tuh kayak netizen ada celah dikit langsung komentari.
1: Iya, ya. Tapi dipikir-pikir iya juga ya guys ya.
2: Iya, benar juga
1: ini
2: sih.
1: Ini sebenarnya dipinjemin ya. Kenapa gak dibalikin ke Buto Ijonya ya?
2: Eh mungkin karena rasa kasih sayang yang
1: oh iya, daripada dimakan
2: iya,
1: gitu
2: daripada
1: ya.
2: Iya, daripada dimakan. Ya kan kayak kita udah digedein dari kecil sampai gede kayak gitu, udah disayang pokoknya segala macam, tapi akhirnya harus diserahin untuk istilahnya dia dimakan oleh Buto Ijo tuh kayak aduh.
1: Ada lagi nih. Ada lagi yang lucu.
2: Apa?
1: Pesan moral dari cerita ini adalah kalau punya utang enggak harus dibayar kok kan.
2: Ada juga yang bilang bahwa ternyata selama ini villain aslinya adalah emaknya Timun Mas.
1: Asik.
2: Kok malah jadi emaknya Timun Mas?
1: Iya,
2: mungkin karena ini kalau misal pas masih kecil kan kalau kita
1: lihat
2: dengar gitu ceritanya atau lihat ceritanya dulu gitu ya, Timun Mas ini sebenarnya mau dimakan oleh si
1: Buto Ijo.
2: Buto Ijo pas masih kecil, pas Timun Mas belum sadar kayak gitu. Tapi sama Mbok, siapa namanya? Pokoknya Mbok Rondo atau siapa gitu ya. Bukan dipelihara ya.
1: Diminta untuk digedein.
2: Diminta dan dilawat kayak gitu sampai gede lah.
1: Tapi kan memang dia berjanji. Katanya bilang kayak gini. Daripada kamu makan waktu kecil, terus kamu gak kenyang. Ya udah tunggu beberapa tahun bener lagi banget. Biar dia jadi gede. Ya bener, Buto Ijo harus menagih utangnya juga ya.
2: Itu kayak representatif banget warga-warga sekarang gitu ya. Kalau bisa ditagih utang, malah menggalak.
1: Lebih galak.
2: Parah banget,
1: lucu banget gitu ya. Tapi kasihan juga Timun Mas ya kalau dikejar-kejar juga sama sama pemiliknya juga.
2: Kira kita besok lihat ceritanya kayak gimana teman-teman. Tapi kita belum tahu ini tanggal rilisnya kapan ya. Ditunggu aja.
1: Iya, ditunggu aja.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terlalu

0: Aku nggak tahu tahun 2022 malam minggu, kok malam minggu, malam Sabtu ini pengen kemana? Kayaknya lebih nikmat itu kayak cari makanan yang berkuah gitu ya.
1: Cocok banget. Apalagi ini lagi lumayan dingin ya kalau malam.
0: Iya kalau malam tuh lumayan dingin gitu ya. Lumayan apa juga pengen carinya yang seger-seger gitu tahun 2022.
1: Yes, seger banget.
0: Mungkin jadi, ada info-info bisa diinfokan tahun 2022 buat kamu yang sendiri pengen ditemenin, boleh banget sama teman-teman kamu. Aku boleh join nggak sih ke circle kalian? Tapi aku pengen
1: Fagi bawa circle ke circle kamu teman bro.
0: Iya, itu gimana caranya ya? Tapi aku pengen banget gitu ya, pengen ada blind ini blind apa namanya tuh?
1: Blind date.
0: Blind date, tapi bukan blind date yang harus untuk pacaran, tapi untuk temen gitu. Jadi kita kumpul satu tempat dan itu kita semuanya berkumpul dengan stranger gitu. Iya seru banget itu kayaknya guys.
1: Sih. Itu bagi pasti akan excited di awal-awal.
0: Jujur aku tahu gak sih, aku tuh punya teman stranger itu banyak gara-gara dulu ada Zoom random namanya. Jadi dulu awal-awal COVID kan kita gak kemana-mana ya.
1: Iya benar.
0: Itu Zoom itu kan masih merajalela, gratis banget gitu kan. Ya, sampai kapanpun gratis, gak ada yang namanya premium. Dan di situ tuh pasti di TikTok itu ada yang ngasih link Zoom. Di TikTok. Jadi kayak kita semuanya bisa masuk. Dan di situ tuh kayak akhirnya jadi kayak bukan pertemuan ya, kayak ada jadwalnya untuk kita nge-zoom.

0: Iya, seru banget nonton porno. Mungkin bisa dijadwalin kapan kita ada blind apa namanya? Blind date gitu ya for the
1: friendship.
0: Friendship gitu ya. Iya,
1: kayaknya
0: dijadwalin kayaknya
1: gitu. Seru ya, seru ya.
0: Di RRI kan banyak juga nih tempat kafe-kafe baru. Jadwalin aja di RRI, asik. Menarik. Ya udah, tonton porno dulu, dengerin lagu dulu sebelum kamu bermalam Sabtuan. Temenin kita berdua dulu ya.
1: Yes.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia

0: Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tur Pro 2 gak kerasa ini hampir jam 19 gitu ya guys ya.
1: Bener banget nih, kita udah nemenin kamu dari jam 3 tadi teman Pro 2 ya. Dengan adanya beberapa lagu. Narasumber juga ya, tadi yang udah asik banget ya di sore hari tadi.
0: Tadi inspiratif banget, terus ada beberapa lagu dan informasi-informasi yang kita udah sampaikan. Tapi kamu jangan kemana-mana karena nanti kita akan jalan-jalan dulu nih ke Jakarta. Dalam program Musik Live Chat. Dan nanti di malam ada Wira Putri.
1: Bener banget teman Pro 2, nanti di Musik Live Chat akan ada masih kita nih dengan hostnya si Edit teman Pro 2. Oke deh, kalau kayak gitu teman Pro 2 ya.
0: Harus pamit dulu ya guys.
1: Kita harus pamit dulu.
0: Kita harus berweekendan.
1: Yes, benar.
0: Kita harus cari tempat makan. Aku lapar soalnya guys.
1: Oke.
0: Oke. Pamit.
1: Bye, pamit.
0: Bye.

2000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang terima kasih ditemenin sama Edi Tama di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringah-sumringah di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren, teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, di manapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan Masih Kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya kak.
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya, gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: okay,
2: semua yang yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu gak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh wow.
2: Gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Bener. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh I see, kalian diskusi akhirnya tercetuslah namanya, ya udah kita
1: Masih
0: setuju
1: Kita.
0: Masih Kita gitu ya.
1: Hebat banget kan?
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh, gimana Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi.
2: Komunitas.
1: Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempat nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke. Okay.
1: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya. yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu iya. kan.
1: Iya, benar banget.
0: Kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua, jadi kita juga nggak pernah nggak dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara yang tampil di istana itu kak.
0: Yeah.
2: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya oh udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
2: Iya betul.
0: Right. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh masuk ke dalam musik nih. Yes. Musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke.
2: Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah. Aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
2: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya terusan sampai ya berhasil nginjak istana radio Republik Indonesia bintang radio sama ketemu Kak Lois udah gitu.
0: Oh wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah, kalau
2: Kak Lois?
0: Kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
1: Oh, benar.
0: Padus ya. Oh, berarti background-nya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini. Komunitasnya Kak.
1: Oh, sama. Iya, sama komunitas yang tadi
0: di Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener enggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF, Kak.
0: BICF ya? BCF ya?
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak. Okay. Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP. Okay. Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
1: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya. Terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
0: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya? single.
1: Total yang diliris udah ada 2 lagu kak.
0: Oh ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu. Teriak aja Pati.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. Ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih?
2: Lois. Apa tadi kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya. Maksudnya jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu.
2: Sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lebih sepil. Dah. Aduh.
0: Benar. Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oh akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya
0: cukup
1: kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Bener kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke,
1: gloomy. Tapi nerima apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Penting perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya. Mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi? Cara tangguh lagunya ya.
0: Gimana cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya iya sih, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih, biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus yang kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya. Kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedang
1: ceritain ke dalam lagu ya kak.
0: Bagus.
1: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya.
1: Asik. Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, okay. Ikhlas sebelum perpisahan, biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: berbicara. Alright, habis ini Yaudah habis ini gue bakal ngeplay dulu. Kita dengerin dulu ya, Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: to MLC Music Live Chat masih barengan sama Edi, dan tadi kita udah dengerin ya Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Loving.
0: Ah. Ya. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh, genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan?
1: Gak lah, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya, selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik yang mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya,
0: Kak. Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya. Dulu.
0: Patih dulu boleh.
1: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini

0: arti isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
1: Oke, berarti berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin harus dibawakan, yang dinyanyikan.
0: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
1: Bener.
0: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
1: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih, Kak.
1: Karena
2: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik. Kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih, Kak, life changernya.
1: Betul. Kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan. Gue ada kayak di titik
0: kayak,
1: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Lois ada nih katanya, gimana tuh Lois?
2: Kalau dalam sama bermusik ya Kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya Kak.
1: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh Kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri. Kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih Kak.
1: Bener,
2: jadi
1: bener.
2: Ada masalahnya, ada solutionnya juga.
1: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
0: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu Kak. Aku dengarnya manusia kuatnya tulus.
1: Iya sih, benar-benar.
0: Kan isi liriknya bagus lah ya.
1: Betul.
0: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini Kak. Apa ya lagunya ya?
1: Siapa? Lagunya siapa?
0: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
0: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
1: Oh iya, yeah. Iya yeah, sih. Itu kacau sih.
0: Iya, itu kalau nyoba merendung lah, Kak.
1: Benar.
0: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
1: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh. Pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih.
0: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
1: Adrian Khalif.
0: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol 15 tahun ini. Pengen banget. Kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
1: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Kalau dari Lois sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya Kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih Kak, dari yang paling tinggi.
1: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
1: Oh iya. Yeah. Wow, serius.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi

0: Kak Lyodra sih, Kak, Lyodra. Dari Indonesian Idol juga.
1: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
0: Iya, mantap banget.
1: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Suka, beneran suka sama Dewa 19.
0: Aku suka Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow, oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
0: Gak bisa, Kak. Aku suka. Gak bisa. Aku suka semuanya.
1: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
0: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso sih.
1: Semuanya gokil, punya hati tepat, ya, semuanya. Tepatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Masih Kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright. Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriakin aja.
1: Iya. Teriakin aja ya kan kata-kata tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah, atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
1: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright. Nah,
1: nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh, wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow, alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya?
2: Dreamy pop.
0: Ya. Dreamy pop ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak.
1: Ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Ya, Charlie Puth itu, artis-artis itu. Banyak, bener. Sering juga kok aku dengerin lagunya.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana, sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya, on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak. Tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita. Karena kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
1: di situ. Kita dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu.
1: Iya itu.
2: Namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada gak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari Pak.

0: bisa. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro kan. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya kak.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.
0: Makasih semuanya.
1: Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, Lita Sri Rahayu, warga Gondanglegi Kabupaten Malang, mengembangkan hobi merajut menjadi usaha kerajinan tangan bernama Naru Craft. Kegiatan yang awalnya dilakukan untuk mengisi waktu luang setelah berhenti bekerja pada 2018 tersebut, kini menjadi sumber penghasilan. Lita telah mengenalkan berbagai keterampilan kerajinan sejak SMP, seperti merajut, menyulam, dan menjahit. Dari berbagai keterampilan tersebut, merajut menjadi pilihan yang paling disukai karena dapat dilakukan dari rumah sekaligus menjadi sarana menyalurkan kreativitas. Dalam membuat produknya, Lita lebih banyak menggunakan teknik crochet atau merajut dengan satu jarum yang disebut hakpen. Salah satu produk yang kini dikembangkan adalah tas rajut, termasuk tote bag dengan inspirasi desain dari Pinterest dan YouTube yang kemudian dikembangkan sesuai kreativitasnya. Informasi selanjutnya, Institut Teknologi 10 November atau ITS berkolaborasi dengan Konsulat Jenderal Amerika Serikat Surabaya melalui Aspire Eastern Indonesia App Challenge untuk mendorong inovasi digital generasi muda. Program pengembangan talenta digital tersebut berlangsung selama 8 bulan dan resmi ditutup di Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS pada Kamis 17 September 2026. Program ini ditujukan bagi generasi muda berusia 18 hingga 25 tahun. Sebanyak 37 peserta dari Surabaya, Malang, Makassar, Ambon, dan sejumlah kota di Jawa Timur mengikuti program tersebut. Para peserta mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan pendekatan case-based learning untuk menjawab berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Dari program tersebut, peserta menghasilkan 13 aplikasi berbasis web. Salah satu peraih Best Web Apps adalah Tim Taniga atau Tani dan Niaga yang mengembangkan marketplace untuk mempertemukan petani secara langsung dengan pembeli hasil pertanian. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Fira Putri di sini yang bakal menemani malam hari kamu ya. Dan sekarang kita di jam 8 ini barengan sama Dr. Farli gitu ya teman Pro 2. Kita bakal bahas-bahas tentang yang ada di tubuh kita ini biasanya teman-teman Pro 2 gitu ya. Apalagi Gen Z angkatan yang awal udah mulai merasakan gak sih ya, udah mulai agak sakit-sakit badan, especially di sendi-sendi kamu gitu teman Pro 2. Kita bakal membahas persendian duniawi ini barengan sama Dr. Farlizar SPANTIFIP teman Pro 2. Kita sapa terlebih dahulu. Halo dokter, selamat malam.
1: Malam Mbak Vira.
0: Halo, gimana dokter kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya dok ya. Oke deh kalau gitu. Nah ini kalau misalkan kita ngomongin tentang permasalahan sendi, sebenarnya nyeri sendi itu apa sih dok gitu ya? Dan juga gimana cara kita membedakan apa itu nyeri sendi atau pegel biasa ataupun nyeri otot yang biasa dokter?
1: Oke, ini menarik nih Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita nih udah banyak banget sendi dalam tubuh kita ya.
0: Yep.
1: Ya intinya sendi itu berhubungan sama antar tulang.
0: Mm-hmm.
1: Mana ada sendi siku, sendi lutut, seperti itu. Nah, mm-hmm. di sendi lutut atau macamnya itu,
0: mm-hmm.
1: dia juga ada otot dan ligamen. Nah, sebagai seorang dokter, mm-hmm. waktu kita nyeri, jadi kita harus ngetahui nih nyeri sendi apa nyeri bagian ototnya atau bagian ligamennya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia nyeri lutut, mm-hmm. nah kita harus ketahui tuh nyerinya bagian mana nih. Kalau misalnya dia bergerak sakit,
0: mm-hmm.
1: bisa jadi dia sendinya yang bermasalah,
0: mm-hmm.
1: atau juga dari ototnya gitu.
0: Oh, jadi memang kayak ada 3 lapis gitu ya dok ya, mm-hmm. di antara tulang-tulang itu ada ligamen, ada otot, dan juga ada sendi.
1: Betul.
0: Oh, I see. Ini aku baru tahu nih dok. Oke, okay, jadi tapi gimana sih cara kita untuk membedakan ini? Kayaknya ini yang sakit ototnya, atau enggak? Kayaknya ini yang bermasalah, kayaknya sendinya deh, ini bukan ototnya. Kayak itu gimana sih cara membedakannya dok biasanya?
1: Oke, okay, yang pasti dari anamnesis atau kita menanyakan ke pasiennya atau penderitanya, kemudian dari pemeriksaan. Contohnya nih, misalnya habis cedera olahraga, nah ternyata dia nggak bisa jalan gitu kan, sakit nih di daerah lutut saya. Kemudian diperiksa, waktu kita menggerakkan ternyata nggak terlalu sakit, tapi ketika dilakukan pemeriksaan dipencet bagian sampingnya, ya khususnya itu, oh ini yang lebih sakit nih dok gitu. Wah, ini kayaknya berarti ligamennya, intinya gitu. Tapi kalau misalnya hanya gerakan saja tidak nyeri, mungkin sendinya nggak ada masalah gitu.
0: Oh.
1: Jadi ibaratnya engsel gitu ya Mbak, engsel. Tapi di samping kanan, samping kirinya ada otot yang buat dia nggak lepas. Nah itu ligamen, seperti itu. Dan juga ada bagian-bagian daerah situ untuk memperkuat sendinya.
0: Oh, I see. Jadi memang harus ada beberapa pemeriksaan gitu ya, ditanya-tanya.
1: Betul.
0: Dulu. Mungkin juga ditanya ininya ya, apa namanya, kamu dulu pernah jatuh apa enggak, kayak gitu-gitu ya dok ya. Oke, okay. Nah ini biasanya bagian tubuh mana sih yang sering nyeri sendi gitu dok? Kalau dokter pernah nemuin lah kasusnya gitu.
1: Ini banyak banget ya prevalensinya, ini paling sering ya, karena itu adalah nyeri lutut. Ya, sendi lutut. Karena kenapa? Sendi lutut ini ibaratnya kita punya berat badan 50 kg nih. Dia tuh menopang 25 kg yang sebelah kanan, 25 kg sebelah kiri.
0: Oke.
1: Apalagi udah umurnya udah tua banget, 80 tahun misalnya gitu.
0: Okay.
1: 80 tahun dia menopang berat badannya itu. Nah, ini yang paling sering sakit sendi dan lututnya ini.
0: Oh.
1: Nah, kalau juga sekarang kan lagi tren banget tuh lari gitu. Nah ini yang juga sering kita ketemu tuh nyeri sendi dan lutut di daerah lututnya itu, karena habis lari atau cedera di daerah sana.
0: Oh, I see. Jadi memang kebanyakan itu daerah lutut gitu ya dok ya. Nah dokter sendiri tadi bilang kalau misalkan di umur 80 kebanyakan nih sakitnya di lutut gitu. Karena apakah memang umur itu sangat identik dengan nyeri sendi, atau malah lifestyle lah yang sering dikaitkan dengan nyeri sendi itu?
1: Oke, ini pertanyaan menarik nih. Yang pasti semuanya menjadi sebuah faktor ya. Ya, dari lanjut usia, kemudian lifestyle-nya buruk atau lifestyle-nya bagus.
0: Okay.
1: Itu menjadi suatu faktor resiko, apakah nanti pada saat dia usia lanjut dia jadi nggak sakit atau malah lebih kuat. Contohnya ya, dengan berlanjut usia itu otomatis terjadi degenerasi atau penurunan kekuatan otot, kemudian tulang-tulangnya menjadi keropos seperti itu pasti akan terjadi. Nah, tapi kalau dengan kita lifestyle-nya bagus, kemudian sering olahraga, olahraganya yang juga yang tepat, tidak overuse, nah nanti waktu dia ketemu sampai usia lanjut usia, dia akan tidak nyeri seperti itu. Contohnya yang sering berenang itu tuh banyak menyarankan kalau udah nyeri sendi lutut untuk beralih olahraganya ke renang seperti itu.
0: Kenapa tuh kalau kok harus renang?
1: Nah, kalau harus renang jadi lututnya jadi nggak nopang tuh Mbak. Tidak menopang, tapi dia tetap bergerak. Kemudian bebannya karena berawan gravitasinya jadi berkurang. Jadi pas berenang lututnya walaupun dia bergerak tapi dia nggak memberikan beban buat lututnya seperti itu, tapi otot-ototnya tetap akan bergerak, terjadi kuat seperti itu.
0: Kalau misalkan cycling dok, boleh?
1: Ya itu boleh, juga bisa gitu. Boleh banget, tapi dengan catatan ya, cycling itu goes misalnya, tapi dengan catatan jangan buat yang naik ke gunung. Nanti bebannya juga tetap akan
0: tetap
1: berat.
0: Naik ya, tetap ada gitu. Okay.
1: Biasanya ada tempatnya buat sepeda statis. Itu kan gak ada bebannya ya.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Jadi memang kalau misalkan sudah lanjut usia, better olahraganya berganti gitu ya. Kalau misalkan dulu ke waktu masih di umur 20, 30, 40-an masih kuat lari, it's okay. Tapi ketika udah mulai 50 ke atas, better untuk berganti gitu ya. Yang penting ya, badannya tetap bergerak gitu.
1: Betul.
0: Jadi berarti orang tua aku bisa dong ya sekarang untuk berenang gitu ya dok ya, better gitu.
1: Better.
0: Nah kalau misalkan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia yang mau berganti gitu kan ke renang misalkan, dokter menyarankan mereka berenang dalam satu minggu ini berapa kali biar lututnya ini tetap terus bergerak gitu dok?
1: Baik, ini pertanyaan juga menarik ya. Jadi kalau secara rekomendasinya itu kita seminggu tuh olahraga tuh minimal 30 menit. Ya, tapi kalau memang sudah terjadi nyeri, kemudian susah bergerak, kalau bisa lebih sering lagi ya. Kalau 3 kali seminggu juga lebih cukup. Kemudian kalau mau sering nih, setiap hari misalnya, karena dia terlalu semangat juga gak masalah, intinya gitu. Tapi dengan batasan mungkin gak lama-lama banget di air, mungkin lebih 2 jam, 3 jam kan gak mungkin ya.
0: Iya,
1: mungkin
0: betul.
1: 30 menit atau 15 menit ya sudah cukup, seperti itu.
0: Jadi tiap hari pun gak apa-apa, cuman memang waktu di dalam airnya itu cuman 30 menit, kayak gitu aja udah bagus gitu ya dok ya.
1: Iya, yang penting gerak dulu intinya gitu. Soalnya kan kalau dia sudah sakit lutut Mbak, pasti gak mau gerak intinya gitu.
0: Betul ya? benar kayak ada aja alasannya, masih aduh ini lututnya sakit, ayo bergerak, nggak bisa, kayak gitu. Nah ini yang sering kita temui gitu ya dok ya, apalagi untuk teman-teman kita di luar sana yang mungkin punya orang tua yang memang udah sepuh gitu kan, tapi mereka masih sehat badannya, cuman sakit nyeri gitu ya kakinya. Mereka tuh selalu menganggap bahwa ini sakitnya nanti sembuh sendiri, kayak gitu kan. Biasanya mereka kayak gitu, kayak ayo ke dokter nanti sembuh sendiri. Nah menurut dokter nih, nyeri sendi ini tuh dikatakan masih aman untuk ditunggu dulu. Itu tuh mulai dari kapan dan kayak kapan nih waktunya, kayak udah ini waktunya udah harus ke dokter nih kalau udah sakitnya kayak gini, itu kapan dok?
1: Okay, simpelnya gini, nyeri itu ada dibedakan menjadi dari waktunya ya. Ada nyeri akut atau nyeri kronis. Nah, kapan kita mulai ketemu dokter? Yaitu udah nyerinya yang sudah memberat, udah lama. Contohnya lebih dari 3 bulan udah yang masuk nyeri kronis. Dan tidak baik-baik, sudah minum obat ya. Dan mengganggu aktivitas ya. Sehingga ya harus segera ke dokter sih intinya gitu, karena nggak sembuh-sembuh ya ibaratnya gitu.
0: Jadi kalau misalkan udah nyerinya udah lebih dari 3 bulan, sudah minum obat pun juga dia masih sakit, itu adalah sebuah tanda gitu ya. Harus segera menemui dokter kayak gitu. Oke deh kalau gitu tuh. Oke dokter, nah biasanya kalau misalkan teman-teman kita nih yang mereka mungkin habis cycling gitu ya, terus tiba-tiba lagi di perjalanan gitu kan, masih sama rombongan, terus tiba-tiba bilang kayak aduh kok sakit ya, gak bisa goes lagi ya. Nah, kalau misalkan ada di tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan untuk langsung ke rumah sakit atau mungkin langsung periksa gitu ya dok, tindakan awalnya apa nih biasanya?
1: Oke, tindakan awalnya yang pertama, kalau sudah udah mulai ada masalah gitu ya, goes, kemudian dia mengalami contohnya nyerinya di daerah lutut lagi atau nggak di daerah ankle misalnya gitu, dia stop dulu yang pasti, karena mungkin pergerakan atau beban yang dia waktu olahraga itu akan memperparah cederanya. Dia istirahat, dia stop, kemudian kalau bisa yang pertama adalah melakukan istirahat, kemudian dikompres dingin. Kompres dingin, kemudian setelah kompres dingin dilakukan elevasi. Ya, elevasi itu maksudnya gini, kalau di kaki, jadi dia baring dulu, kakinya lebih diangkat daripada badannya atau dari jantung. Bayang nggak kalau kita tidur kakinya diangkat?
0: Kebayang. Nah,
1: kemudian kalau sudah selesai itu, mungkin temannya bisa membantu untuk melakukan dibebat. Contohnya biar nggak terlalu bengkaknya akan jadi besar banget di situ. Intinya gitu. Bebatnya pakai apa? Bisa pakai mungkin kain atau yang sekitar situnya. Dengan tetap melakukan kompres dingin dulu sampai dibawa pulang atau di rumah dan atau konsul ke dokter.
0: Nah kalau misalkan mereka lagi nggak ada yang bawa air dingin, misal gitu, cuman air biasa tapi suhu ya suhu ruang kayak gitulah dok, itu masih bisa apa?
1: Boleh, nggak ada masalah.
0: Yang penting kayak dinginkan dulu gitu lah.
1: Dinginkan dulu, iya.
0: Oh, ini seru banget 82 ya, kita ngomongin persendian ini. Ternyata ngomongin sendi juga seru ya, Dok ya. Tapi 82 sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi gitu ya, kita dengarkan dulu ada beberapa lagu yang bakal aku putarkan untuk kamu gitu ya, 82. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira dan juga Dokter Farli di Malam hari ini, teman-teman, 2.

0: Ya, teman berdua masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini gitu ya. Especially untuk malam hari ini, teman berdua, temanya tentang info kesehatan gitu ya, barengan sama Dr. Farli gitu, teman berdua ya. Nah, kita tadi udah membahas tentang nyeri-nyeri sendi itu apa aja gitu kan, Dok. Nah, di malam hari ini kan memang temanya adalah terapi peremajaan sendi. Nah, terapi peremajaan sendi sendiri itu apa sih, Dok?
1: Gitu. Nah, ini seru nih. Mungkin orang-orang mengira ini diremajain sendinya gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi ini merupakan istilah yang mungkin lebih awam, yang lebih diterima di masyarakat ya. Jadi beranjak dari nyeri pastinya, yang khususnya nyeri sendi yang di lutut ya. Itu di sana ada ketika sudah lanjut usia, kemudian terjadi kerusakan di sana, ada tulang rawannya menurun, atau kita mungkin sering ngomongnya sebagai pengapuran ya. Ingat pengapuran, atau kalau dari kedokteran namanya osteoartritis tuh, Mbak. Atau peradangan sendi. Nah, itu sendi tulang rawannya tuh udah keropos karena dari lanjut usia, lifestyle yang jadi faktor resikonya. Nah, di sana nanti kita akan berusaha memaksimalkan kemampuan tubuh kita sendiri untuk memberikan informasi ke tulang rawan yang rusak itu. Nih, sel-sel yang bagus itu harus ke sana nih, kita perbaiki dari sana dengan cara kita melakukan injeksi atau suntikan ya ke arah bagian yang sakit ya, contohnya di bagian tulang rawan situ, dengan pemberian larutan gula, atau yang sering diberikan larutan gula. Ini benar-benar baru kayaknya ya. Jadi gula, larutan gula itu memberikan informasi ke sel-sel. Jadi pas kita lakukan injeksi di daerah yang rusak itu, jadi sel-sel yang dalam tubuh kita yang buat sel-sel buat kemampuan perbaikan itu, nanti dia kesana ya. Atau analoginya gini, kita di dalam tubuh kita nih, kalau kita nih sebuah rumah. Nah, di dalam rumah itu kita tuh udah punya tukang-tukangnya gitu. Nah, ketika kita ngasih larutan gula, itu dia ngasih tahu nih, ada rusak di jendela ini gitu. Jadi tukang-tukangnya, oh kesana semua, kita perbaikin. Intinya gitu. Nah, dengan kayak gitu, tujuannya peremajaan sendi ini adalah kita memperbaiki nyerinya karena jaringannya akan jadi baik. Kemudian memaksimalkan aktivitas dari yang sakit atau yang lanjut usia seperti itu, atau yang lagi habis cedera. Ibaratnya gitu. Jadi dia memperbaiki jaringan yang rusak itu.
0: Nah, ini kalau misalkan diinjeksi gitu kan, Dok, kan biasanya kita bilanglah di lutut gitu kan. Nah, injeksinya ini terjadi apakah harus ada operasi dulu, atau mungkin sudah konsultasi ke dokter untuk beberapa kali yang akhirnya kayak udah injeksi sekarang kayak gitu, apa perlu bis atau gimana sih, Dok?
1: Ya, jadi kita kembali dulu nyerinya ya, misalnya nyeri lutut. Nah, kalau berhubungan sama sendi lutut, biasanya yang paling sering itu pengapuran atau osteoartritis. Nah, ini ada levelnya, Mbak. Ada level ringan, sedang sampai berat, atau kalau dari kedokteran level 1 sampai level 4. Nah, level 4 itu ibarat sendi lutut tuh dia udah nempel. Nempel terus sendinya tuh rusak, sendi tulang rawannya tuh kegerus tuh. Itu sakit banget. Nah, itu harus memang operasi. Tapi yang level 3 ke bawah, level 1, level 2, level 3 yang masih bisa minum obat. Nah, ini ada tempatnya nih. Kita ngasih tahu kemampuan tubuh kita, yaitu ngasih tahu di sini ada bisa melakukan perbaikan jaringan dengan pemberian suntikan itu. Jadi setidaknya dengan tujuannya dalam pemberian suntikan, nanti dia akan nyerinya berkurang karena jaringannya udah diperbaiki. Kemudian aktivitasnya bisa lebih nyaman lagi gitu.
0: Ini aku baru tahu nih, kalau misalkan udah di level 4 nempel ya.
1: Iya, bisa nempel benar.
0: Tuh, ini tulang sama tulang ketemu gitu.
1: Ketemu. Gimana tuh? Tulangnya tuh enggak gerus, antar sakit banget pasti kan?
0: Jadi dia enggak bisa jalan dong.
1: Bisa. Iya, benar, benar. Kadang-kadang kalau sering ketemu tuh yang udah usia 80 tahun bahkan dia pakai kursi roda. Jalannya. Terus kalau udah jalan aja udah sakit banget tuh pasti.
0: Ih, aku ngebayangin lagi kayak tulang ketemu tulang. Aduh, ya ampun. Dan kalau misalkan sudah kayak gitu, terus gimana, Dok? apakah bisa diobati atau gimana?
1: Ya, yang pasti kalau sudah level 4 emang sarannya adalah operasi, yaitu mungkin mengganti sendinya ya. Mengganti. Okay. Okay. Tapi memang ada beberapa yang pengen udah saya kayak gini nyoba yang alternatif. Nah, mungkin alternatif, tapi ya paling tidak yang level 3 ke bawah yang masih ada kemungkinan bisa sampai mengurangi nyerinya. Okay. Dengan larutan peremajaan sendi itu yang dextrose atau larutan gula itu pelan-pelan bisa memperbaiki. Cuma ya itu ada proses bertahap intinya gitu yang diikuti.
0: Berarti memang bisa, tapi agak lama prosesnya kayak gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini aku agak kepo sama larutan gula ini. Nah, larutan gula ini di kepala aku kayak ya udah gula dikasih air aja kayak gitu. Nah, sebenarnya larutan gula ini tuh apa sih dok, dan juga biasanya dikasihnya berapa cc ke apa namanya ke lutut ya gitu?
1: Oke, tapi jangan dibandingkan sama larutan gula kita buat bikin teh manis ya. Jadi ada larutan gula yang namanya dextrose. Jadi ibaratnya itu larutan yang udah di kedokteran ada ya. Nah, dextrose ini, larutan gula ini ada konsentrasinya ya. Ada 10%, ada 12,5%, ada 20%. Di antara konsentrasi yang 10 sampai 20% itu kalau kita lakukan injeksi ke area jaringan yang rusak, dia bisa memberikan stimulus dari sel-sel yang untuk datang itu mengalami perbaikan, intinya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi diinjeksikan di daerah sana, yang sendi, contohnya sendi yang rusak itu, tulang rawan yang tergerus itu, nanti lama-lama akan menjadi perbaikan seperti itu.
0: Oh, I see. Nah, ini dokter bisa tahu kayaknya ini pas deh masuknya itu gimana, Dok? Apakah mau dilihat dari jarumnya atau gimana?
1: Nah, di sini mungkin saya juga masih di klinik Nurona ya.
0: Oke. Silakan.
1: Jadi saya di klinik Nurona ya, di Kendal Sari. Kita bisa sering melakukan terapi ini ya. Kita harus presisi. Ya, dengan cara seperti apa? Jadi kita melakukan injeksi itu harus dipanduan dengan USG.
0: Oke.
1: Jadi jarumnya tuh kelihatan, Mbak, sampai ke dalam. Nah, tapi jangan dikira sakit ya. Jadi kita udah ngasih bius lokal dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah alat-alatnya kita tuh udah, bahkan waktu suntik aja nggak sakit intinya gitu. Nah, pada dengan USG kita masukkan jarumnya itu ke area yang sendi tulang rawannya itu, itu baru kita lakukan pemberian larutan gula atau dextrose itu. Jadi pakai USG.
0: Pakai USG gitu. Oh, jadi memang udah di ini ya, udah ada biusnya dulu, bius lokal, habis itu nanti dikasih USG gitu kan. Dilihat dari USG gitu ya.
1: Untuk panduan buat menyuntiknya.
0: Oh, I see. Ini pakai jeli-jeli juga gitu kah kalau USG gitu kan biasanya kalau
1: jelinya steril tapi.
0: Oh, ya kan. Masa yang ada di sini ya, biasa di warung-warung. Oke. Oh, kayak gitu ya jadinya. Oh. Ya, aku baru tahu sih ini. Nah, ini biasanya berapa lama proses terapinya gitu ya, dari awal sampai akhir ini biasanya kira-kira berapa minggu gitu.
1: Oke, jadi memang tidak instan ya, karena dia udah merupakan nyeri kronis. Nyeri kronis, jaringan udah rusak, jadi perlu pengulangan untuk lakukan injeksi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi habis suntik mungkin yang suntikan pertama bisa berkurang 30%, kemudian 1 bulan lagi ya, dengan jeda 1 bulan suntikan kedua bisa berkurang 50%, kemudian nanti suntikan ketiga bisa berkurang 70%, sampai pelan-pelan bisa perbaikan secara maksimal dan aktivitasnya jadi normal pelan-pelan.
0: Oh, paham. Jadi memang waktunya agak lama gitu ya, gitu. Jadi turunnya itu juga dikit-dikit, bertahap kayak gitu. Nah, ini kok misalkan habis suntik gitu, Dok, apakah harus ada kayak rawat inap atau apa gitu kah, atau bisa langsung pulang aja, rawat jalan gitu?
1: Iya, jadi nggak perlu rawat inap, jadi rawat jalan aja. Bahkan nggak dibiuskan bius lokal, kemudian obatnya juga aman ya. Kan cuma larutan gula gitu saja, nanti bisa langsung pulang rawat jalan sambil nanti di follow up untuk dilakukan terapi rehabilitasi atau dengan panduan olahraga tadi. Olahraganya nanti di rumah mungkin disaranin berenang atau sepeda statis.
0: Oh, boleh olahraga tapi yang tidak ini ya menambah beban gitu. Betul. Ya untuk lutut dan juga sendinya gitu especially gitu. Nah, tapi apakah hasilnya bakal berbeda, Dok, gitu kan? Tadi ada levelnya 1, 2, 3 gitu kan. Nah, setiap level ini apakah prosesnya juga makin lama makin panjang apa kayak kadang ini levelnya 1 tapi kok ini agaknya prosesnya lama ya, kok kayak mirip-mirip yang level 3 kayak gitu. Ada enggak sih kayak gitu, Dok, biasanya?
1: Ya, kalau yang paling susah memang udah yang level 3 4 ya. Seperti itu. Level 1 malah responnya bakal jadi lebih baik. Intinya gitu.
0: I see.
1: Jadi kalau level 3 mungkin untuk terapinya mungkin lebih banyak tahapannya, bisa sampai 4-6 kali intinya gitu dengan jeda 1 bulan. Tapi kalau udah habis suntik pertama, kedua, nanti progresnya ada perbaikan. Setidaknya dengan aktivitasnya dia biasanya pasien minta saya kalau bisa sholat gitu. Kadang kan pakai duduk ya, pelan-pelan, penting terus jalan kamar mandi nggak sakit gitu.
0: Kayak gitu ya. Oh, I see.

0: pada saat kaku, kemudian dia menjadi relaksasi. Nah itu mungkin ada bunyi klik seperti itu. Tapi kalau udah mulai sakit, kemudian sudah mulai goyah karena habis nge-gym, dia mengalami, aduh kok jadi gocek ya kakiku, nggak kuat lagi. Nah itu mungkin ada suatu hal yang perlu ditanyakan, diperiksa gitu. Betul.
1: Oh, I see. Jadi itu bukan sendi gitu ya, itu malah ligamennya yang bunyi gitu ya. Oh, I see, itu 42 ya. Oke deh, kalau gitu kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Dr. Farli gitu ya. Beliau adalah dokter spesialis jari gitu ya, yang ada di klinik Nduro, 42. Jangan kemana-mana, masih barengan sama Fira di Jaga Malam kali ini.

0: Ya. 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang. Jangan galau malam-malam.

0: Ya teman Prodo masih barengan sama Vira gitu ya di Jaga Malam Info Kesehatan kali ini. Masih barengan sama dokter Farli gitu ya teman Prodo. Beliau adalah dokter spesialis nyeri yang ada di klinik Nurona. Nah teman Prodo ini kita juga mau dokter nih. Kita mau tanya dokter suka terbolak-balik nih kalau ngomong gitu ya. Nah ini kalau misalkan ada teman pro 2 yang memang selama ini mereka menahan nyeri mereka gitu kan. Nah karena mereka biasanya takut gitu kan untuk mendengar diagnosis, dokter ada kata-kata mutiara gak sih buat mereka?
1: Baik, kata-kata mutiaranya jangan menunggu sampai terjadi perburukan yang lebih berat. Kalau sudah merasakan tidak nyaman, cari pertolongan. Karena dengan lebih awal, lebih cepat ditanganin, akan perbaikannya lebih baik. Seperti itu.
0: Oke, jadi memang kalau udah merasa tidak nyaman, langsung aja gitu ya, kan gitu. Jadi jangan ditunda-tunda ya teman produ, especially kamu gitu kan, yang mungkin sekarang ada sendi-sendi yang kerasa tidak nyaman. Mungkin buat kamu yang suka lari-lari gitu kan, jangan ya teman produ, karena nanti kalau misalkan udah makin sakit, makin sulit nanti gitu ya untuk ditanganin lagi gitu. Nah kalau boleh nih ya dokter memberikan apa ya, tiga pesan gitu ya, tiga pesan buat teman-teman pro 2 especially untuk masyarakat juga biar bisa menjaga kesehatan sendiri mereka dalam jangka panjang.
1: Yang pertama ya, yang pasti kita harus jaga lifestyle ya. Lifestyle-nya harus bagus ya. Apa sih lifestyle itu? Mungkin makanannya, jangan yang goreng-gorengan. Kita harus berpikir makanan yang sehat. Buah-buahan, sayur harus diperbanyak. Karena nanti biar kita tidak menyesal pada waktu nanti lanjut usia. Seperti itu. Yang kedua, mulailah berolahraga ya. Diri kita muda sudah mulai berolahraga ya. Dengan itu nanti otot-otot kita udah jadi kuat, walaupun tulangnya sudah mulai ngeropos karena lanjut usia, tapi otot-otot bisa menopang itu, intinya gitu. Yang terakhir, kalau sudah nyeri, jangan ditahan. Maksudnya jangan langsung cari pertolongan. Ya, apalagi jangan sampai tunggu sampai jadi nyeri kronis. Atau itu karena kalau udah nyeri kronis, bakal susah untuk penanganannya dan cukup lama untuk tahapan untuk pemberian terapinya ya.
0: Jadi kalau misalnya itu teman pro 2 gitu ya, harus menjaga lifestyle, harus mulai olahraga juga. Nah kalau udah nyeri gitu kan, udah langsung aja gitu ya, langsung aja ke dokter gitu, gak usah takut gitu ya. Dokternya malah takut kalau misalkan lihat kamu yang makin kronis gitu teman pro 2 ya. Nah, oke deh kalau gitu teman pro 2 ya. Nah ini dokter, kalau misalkan habis olahraga gitu ya, terus sendinya itu terasa nyeri, kayak yang aku tanya tadi, kalau misalkan selain dikompres pakai air dingin ataupun pakai air yang suhu ruang aja, baiknya diapain sih dok selain tiduran, apa ya, yang tiduran terus kakinya diatasin kayak gitu, ada pertolongan-pertolongan lain gak sih? Kalau misalkan kadang biasanya kita langsung panik gitu ya, kayak aduh gimana ya kalau misalkan gak sengaja dipijet, itu boleh gak sih dok sebenarnya?
1: Jadi sebenarnya sih harus tahu dari kenapanya ya. Mungkin kalau hanya ototnya saja nggak, contohnya ya otot betis misalnya gitu, otot betisnya mungkin karena overuse dia sering berlari, kemudian lebih kepegel ya. Jadi kan kalau kadang-kadang tuh yang tepat buat dipijet tuh yang pada saat pegel mbak. Jadi kalau misalnya kita habis nge-gym, habis nge-gym kadang kita mengalami doms atau pegel-pegel di, nah itu mungkin ada tempatnya kita buat mijet ya, mijet karena dia mempercepat, memperbaiki aliran-aliran dari darah, limfa, seperti itu. Jadi ototnya akan lebih nyaman. Tapi yang misalnya berbeda dengan cedera, contohnya yang udah lari kemudian dia mengalami nyeri yang di daerah sendi, kemudian nyeri yang sakit, menusuk, kemudian panas ya, terus bergerak sendinya susah, nah itu kalau bisa ditanyakan ke dokter dulu, karena kemungkinan ada masalah di sendi ya, apalagi kalau ada kemungkinan ligamennya robek. Nah itu kalau misalnya dipijet akan lebih parah takutnya gitu.
0: Oke, begitu dok. Aduh serem banget lagi yang kayak kejadian-kejadian kayak gitu yang asal aja gitu kan.
1: Iya.
0: Kita nggak tahu permasalahannya apa, cuman kayak udah pijit aja gitu. Oh, aduh sakit banget. Aku bayangin kalau misalkan ligamennya robek gitu ya. Mm-hmm. Aduh itu bahaya banget tuh. Oke deh kalau gitu dokter. Terima kasih atas informasinya di malam hari ini. Gitu kan, yang buat teman-teman Pro 2 juga yang mungkin ada sakit-sakit di persendian kamu teman Pro 2, jangan dihiraukan, jangan dibiarkan saja sampai kayak yaudah ini nanti sakitnya juga hilang sendiri. Jangan ya teman Pro 2, ingat kata dokter, kamu harus menjaga lifestyle, udah harus mulai olahraga, dan juga kalau udah nyeri langsung ke dokter. Terima kasih dokter udah mampir ke studio Pro 2 di malam hari ini. Selamat beristirahat habis ini ya dok ya. Oke dengan gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira yang bakal menemani malam hari kamu di Jaga Malam kali ini.

0: FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Teman terbaik kamu.

media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: Sal Priyadi teman Pro 2 dengan foto kita blur. Aduh, nggak apa-apa sih kalau foto kita aja yang ngeblur ya. Tapi kejelasan hubungan ini jangan sampai ngeblur teman Pro 2, harus jelas ya. Masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Aku masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik teman Pro 2 gitu ya. Seputar perfilman duniawi ini kayaknya enak ya. Kayak aku kasih kamu informasinya. Kalau enggak film ya drama gitu teman Pro 2. Karena kalau kita ngomongin tentang film dan juga drama, ini selalu aja ya, setiap harinya bakal ada yang baru. Judul-judul baru itu pasti bakal langsung bermunculan teman Pro 2 ya. Seperti ada film terbaru. Ini dia awalnya dari kepopuleran industri game nih teman Pro 2. Jadi sejumlah cerita populer ini berpindah medium dan hadir dalam bentuk film maupun serial ya. Ada adaptasi tersebut menghadirkan dunia permainan melalui pendekatan sinematik yang dapat dinikmati para penggemar maupun penonton baru. Nah, salah satu film yang mencuri perhatian saat ini adalah film Resident Evil teman Pro 2 yang membawa unsur horror dan juga survival ke layar lebar ya. Dan film ini emang udah tayang di Indonesia sendiri sejak tanggal 16 kemarin dengan cerita baru dalam semesta Resident Evil teman Pro 2.
1: Dengan satu trik sulap bisa hilang secepat kilat. Ingin aku tepuk tangan tapi belum juga.
0: Nah ini memang terlepas dari kehadiran film Resident Evil ini, industri perfilman emang udah lama menghadirkan berbagai adaptasi gitu ya dari permainan populer. Dan film-film tersebut juga menyuguhkan beragam genre teman Pro 2, mulai dari horor dan juga aksi hingga petualangan serta animasi. Dan juga aku bakal kasih kamu beberapa rekomendasi film adaptasi game yang cukup menarik gitu ya, bisa kamu tonton sendiri maupun bareng teman-teman ataupun keluarga kamu teman Pro 2. Seperti film yang sudah aku singgung tadi ya, Resident Evil teman Pro 2, siapa sih yang gak suka main Resident Evil gitu ya. Siapa juga yang gak tahu game Resident Evil. Kayaknya buat kita Gen Z, kita suka ya dulu waktu kecil main ke warnet. Nah kita main apa? Kita main Resident Evil ataupun FIFA gitu ya teman Pro 2. Nah kenapa film Resident Evil ini sangat ditunggu-tunggu? Karena memang universe-nya juga luas banget gitu ya untuk Resident Evil sendiri teman Pro 2. Tapi khususan untuk di film ini, dia ini mengisahkan ada orang namanya Brian gitu ya. Dia itu kurir medis yang mendapat tugas untuk mengantarkan sebuah barang penting ke Raccoon City. Dan perjalanan tersebut berubah menjadi situasi yang berbahaya ketika wabah virus ini mengubah orang-orang di sekitarnya menjadi makhluk yang mengerikan. Dan ini berbeda dari film adaptasi game lainnya gitu ya. Film ini nggak memiliki post credit scene maupun mid credit scene gitu ya. Yang artinya adalah penonton ini nggak perlu nunggu hingga kredit selesai untuk menemukan adegan-adegan yang berkaitan dengan kelanjutan cerita film tersebut nih teman Pro 2. Jadi mungkin Resident Evil ini mungkin bakal ada film keduanya gitu. Ini masih mungkin teman Pro 2, tapi udah beda cerita dan juga udah beda POV gitu ya teman Pro 2. Kalau misalkan kita lihat di gamenya sendiri memang suka berpindah-pindah gitu ya. Cuman ada beberapa karakter yang dari game 1, 2, 3-nya pun masih sama gitu teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu aku juga masih bakal kasih kamu berbagai rekomendasi film adaptasi game yang menarik lainnya gitu ya. Tapi setelah beberapa lagu yang bakal aku putarkan untuk kamu di malam hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Di jaga malam kali ini, dan aku juga masih bakal kasih kamu beberapa rekomendasi film adaptasi dari game gitu ya teman produ. Kalau tadi udah ada Resident Evil, next ini ada film Sonic the Hedgehog 2 yang udah dirilis di tahun 2022 ya. Nah, sequel ini tuh melanjutkan petualangan dari Sonic yang tinggal di Green Hills dan berusaha menjadi pahlawan sejati nih teman Pro 2. Kehadiran Dr. Robotnik bersama Knuckles kemudian membawa ancaman baru yang berkaitan dengan Master Emerald. Wow. Dan Sonic lalu mendapat bantuan gitu ya dari Tails untuk mencari Master Emerald sebelum jatuh ke tangan yang salah. Dan film ini tuh memadukan aksi, komedi, dan juga persahabatan dengan menghadirkan sejumlah karakter ikonik dari game Sonic itu sendiri. Next ada film Mortal Kombat yang dirilis di tahun 2021. Film adaptasi game legendaris ini juga mengisahkan ada Cole Young, seorang petarung MMA yang ditakdirkan untuk melindungi bumi. Ya, kemudian bergabung dengan para petarung pilihan gitu ya dalam menghadapi ancaman dari dunia lain nih. Bersama ada Liu Kang, Kung Lao, dan Sonya Blade, Cole ini berlatih untuk membangkitkan kekuatannya. Dan mereka kemudian menghadapi Shang Tsu dan pasukannya dalam pertarungan yang menentukan nasib bumi ini, teman Pro 2. Next ada film Pokemon Detective Pikachu yang dirilis di tahun 2019, teman Pro 2. Jadi Pokemon Detective Pikachu ini membawa dunia Pokemon ke dalam perpaduan antara pameran manusia dan juga karakter berbasis CGI gitu ya. Dan ceritanya sendiri berfokus pada Tim Goodman, seorang pemuda yang mencari ayahnya yang hilang. Dan dalam pencariannya itu, teman Pro 2, Tim dibantu oleh Pikachu yang dapat berbicara dan memiliki kemampuan sebagai detektif nih. Dan keduanya kemudian bekerja sama untuk mengungkap misteri di balik hilangnya ayah Tim. Next ada film The Super Mario Bros. Movie yang dirilis di tahun 2023, teman Pro 2. Film ini mengikuti perjalanan Mario dan juga Luigi ya, dua tukang ledeng asal Brooklyn yang terpisah di dunia lain. Dan Mario ini tiba di Mushroom Kingdom, sementara Luigi ini justru ditangkap oleh Bowser, teman Pro 2. Dan Mario kemudian bekerja sama dengan Princess Peach dan juga Toad ya untuk menyelamatkan saudaranya. Dan dalam perjalanannya sendiri, dia juga bersekutu dengan Donkey Kong untuk menghadapi pasukan Bowser dan menyelamatkan Mushroom Kingdom. Oh, buat kamu yang suka main Mario Bros, teman Super Mario ini, teman Pro 2, pasti udah gak asing lagi dengan nama-nama yang sudah aku sebutkan ya. Even Mushroom Kingdom itu sendiri, teman Pro 2 ya. Karena entah kenapa permainan Super Mario ini suka bikin kita ini ya, agak anxiety akhir-akhirnya gitu ya. Kalau udah makan gitu langsung lari deh. Itu musiknya juga bikin kita agak anxiety gitu, teman Pro 2. Itu melatih jari-jari kita, kecepatan jari-jari kita gitu, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Masih ada beberapa film lagi yang bisa aku rekomendasikan buat kamu gitu ya. Untuk ya untuk kamu nikmati, apalagi besok udah weekend, teman Pro 2 gitu ya. Jadi mungkin kamu yang mau nonton film tapi bingung gitu ya, tenang aja, aku bakal kasih kamu rekomendasi film yang diadaptasi dari game, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya teman, berdua masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku juga masih bakal kasih kamu berbagai rekomendasi film adaptasi game teman berdua gitu ya. Ada film Warcraft yang dirilis di tahun 2016 teman berdua. Gak kerasa udah 10 tahun aja ya 2016 ini. Jadi film adaptasi game MMORPG ini berlatar di dunia fantasi Azeroth ya. Dan Warcraft ini mengisahkan pertempuran antara ras manusia melawan ras orc yang datang dari planet Draenor yang sedang sekarat nih. Dan di tengah pertentangan tersebut, tokoh dari kedua kubu ini menghadapi ancaman yang lebih besar teman produa. Cerita kemudian berfokus pada upaya gitu ya menghadapi konflik yang mengancam keberlangsungan dunia mereka. Last but not least, ada film Five Nights at Freddy's yang dirilis di tahun 2023 gitu ya. Aku inget banget awal-awal film ini baru rilis, sudah rame banget di TikTok cuplikan-cuplikannya gitu teman pro 2 gitu ya. Yang memang film horror tapi ada sedihnya juga sih sebenarnya gitu ya. But anyway, Five Nights at Freddy's ini mengadaptasi game survival horror dengan animatronik sebagai salah satu unsur utama ceritanya ya. Film ini berpusat pada seorang penjaga malam yang bekerja di sebuah restoran dengan berbagai kejadian misterius. Dan situasi ini juga berubah ketika animatronik yang berada di tempat tersebut ini juga mulai menjadi ancaman. Dan sang penjaga malam juga harus menghadapi berbagai kejadian gitu ya, yang membuat pekerjaannya semakin berbahaya. Dan itu tadi beberapa film yang bisa aku rekomendasikan buat kamu ya, film-film yang diadaptasi dari game nih ya. Dan buat kamu teman pro 2, ada gak sih beberapa film yang sudah aku sebutkan dari game ini yang either kamu suka filmnya atau kamu emang suka banget sama gamenya? Nah, kamu suka dari gamenya sendiri terus kayak setelah diadaptasi jadi film kayak kayaknya aku harus menonton gitu deh. Ada gak sih kayak gitu teman bro 2 ya? Boleh kamu ceritain ke aku di 081-555-6879 teman bro 2. Dan kamu jangan kemana-mana, aku masih bakal menemani malam hari kamu dengan berbagai informasi-informasi menarik lainnya. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Dan aku punya rekomendasi film lagi, teman Pro 2, buat kamu especially yang suka nonton ya film-film thriller yang semi-semi kriminal kayak gitu, teman Pro 2 ya. Karena ada informasi menarik datang dari Robert De Niro yang membintangi The Whisper Man nih. Film thriller kriminal Netflix yang mengangkat misteri penculikan anak, teman Pro 2. Film tersebut merupakan adaptasi novel karya Alex North yang pertama kali diterbitkan di tahun 2019 ya. The Whisper Man ini mengikuti ada Tom Kennedy. Dia adalah seorang penulis kriminal yang menjadi ayah tunggal setelah istrinya meninggal secara mendadak gitu ya. Tom kemudian pindah bersama putranya yaitu Jake demi memulai kehidupan baru setelah kehilangan sosok yang dicintainya. Tapi harapan tersebut berubah menjadi ketakutan ketika Jake tiba-tiba menghilang dalam keadaan yang penuh misteri ini, teman Pro 2. Tom kemudian meminta bantuan ayahnya yaitu Pete Willis, pensiunan detektif yang memiliki hubungan dengan kasus pembunuhan berantai. Pete ini dikenal pernah menangkap pembunuh berantai yang dijuluki The Whisper Man dalam kasus yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Dan hilangnya Jack ini membuat Tom dan juga Pete kembali menghadapi jejak kejahatan yang selama ini menghantui kehidupan mereka. Dan penyelidikan keduanya pun menemukan petunjuk ya yang mengarah pada pola penculikan dan kejahatan dari kasus lama tersebut. Ketegangan ini mulai meningkat ketika anak-anak lain kembali menghilang nih, sehingga Pete mencurigai adanya kaitan dengan pelaku sebelumnya. Tom lalu berusaha untuk menemukan Jake sambil mengungkap rahasia yang menghubungkan penculikan tersebut dengan masa lalu keluarganya ya. Pencarian itu juga mempertemukan kembali Tom dan juga Pete setelah hubungan keduanya sebelumnya ini mengalami kerenggangan, teman Pro 2. Dan selain ada Robert De Niro, film ini tuh juga dibintangi oleh Adam Scott sebagai Tom Kennedy serta sejumlah pemeran lainnya ya, yaitu ada Michael Monaghan, Hamish Linklater, Owen Teague, lalu ada Ashton Kutcher dan juga Will Brill yang membintangi film thriller ini. Dan film The Whisper Man yang disutradarai oleh James Ashcroft, teman Pro 2, dengan cerita yang diadaptasi dari novel thriller karya Alex North. Dan kalau misalkan kamu mau nonton film ini, udah tersedia ya di OTT Netflix, teman Pro 2, udah mulai tayang di Netflix di tanggal 28 Agustus, udah mulai dari bulan kemarin, teman Pro 2 ya. Kamu bisa langsung aja nonton The Whisper Man. Apalagi kalau nontonnya thriller malam-malam kayak gini ya, teman Pro 2.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2 masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik, Teman Pro 2, especially buat kamu gitu ya, yang tumbuh besar menonton film Narnia, Teman Pro 2. Karena ada berita menyenangkan datang dari Netflix yang lagi menyiapkan film terbaru Narnia The Magician's Nephew, yang disutradarai oleh Greta Gerwig ya. Film petualangan epik tersebut diadaptasi dari karya penulis C.S. Lewis dan akan mengisahkan asal-usul dunia Narnia itu sendiri, Teman Bro 2. Jadi, film Narnia The Magician's Nephew menjadi adaptasi pertama dari novel Lewis dengan judul yang sama. Gerwig ini bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis ya buat film ini, Teman Pro 2. Dan film ini bakal dirilis di IMAX dan bioskop secara global pada 12 Februari 2027. Pemutaran pratinjau khusus di IMAX akan dimulai pada tanggal 10 Februari sebelum film tersedia di Netflix pada 2 April 2027. Perilisan film tersebut diharapkan menghadirkan pengalaman yang sinematik gitu ya, berskala besar bagi penggemar kisah Narnia dari berbagai generasi. Dan memang dunia Narnia telah dikenal luas gitu ya melalui karya-karya Lewis dan menjadi bagian dari budaya populer selama bertahun-tahun. Gerwig ini mengaku udah mengenal karya Lewis sejak masih kecil ya. Dia mengatakan The Magician's Nephew memiliki konsep yang sangat memengaruhi imajinasinya, termasuk gambaran seekor singa kosmik yang menciptakan dunia Narnia melalui nyanyian. Dan menurut Gerwig sendiri, gagasan tentang alam semesta yang tercipta melalui musik selalu melekat dalam dirinya. Ia juga menyebut kisah Narnia ini membuatnya percaya pada keajaiban dunia tersembunyi dan juga petualangan, Teman Pro 2. Gerwig juga menilai cerita tersebut ini memberinya keyakinan gitu ya bahwa siapapun ini dapat terseret dalam sebuah petualangan yang epik. Ia mengatakan rasa takjub yang muncul dari kisah Narnia dapat dirasakan oleh semua orang ya, termasuk dirinya. Dan dalam film ini sendiri, Teman Pro 2 menghadirkan pendatang baru, ada David McKenna dan juga Beatrice Campbell bersama jajaran pemeran ternama. Ada Emma McKee, Carey Mulligan, Ciaran Hinds, Daniel Craig, Meryl Streep. Lalu ada Cobna Holdbrook-Smith. Lalu ada Dennis Gou, Susan Wukoma. Ini juga ikut membintangi film tersebut. Netflix sendiri akan menangani distribusi film tersebut di Amerika Utara. Sementara itu Sony Pictures Entertainment akan mendistribusikannya di luar Amerika Utara, Teman Pro 2. C.S. Lewis Company juga menyatakan antusias terhadap cara Gerwig menghidupkan dunia Narnia melalui film tersebut ya. Dan perusahaan itu juga berharap visi Gerwig dapat membawa kisah dan keajaiban Narnia kepada generasi penonton baru, Teman Pro 2. Gak sabar gitu ya untuk menunggu tanggal 10 Februari gitu ya untuk nonton di IMAX film Narnia The Magician's Nephew, Teman Pro 2. Especially buat kamu ya yang suka banget sama film Narnia ini. Oke dong, yuk gitu Teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini. Aku juga masih bakal kasih kamu beberapa informasi menarik lainnya, jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 11 aja. Kini saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan aku mulai dari jam 8 tadi ya teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani kamu di malam hari ini. Oke deh kalau gitu, aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Hariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring berkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 1, 2, 3.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 18 September 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyiarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. So, pagi hari ini, sampai nanti jam 10, teman Pro 2 ada Safa yang bakal nemenin kamu di sepeda. Dan banyak banget informasi-informasi terupdate bakal aku hadirkan ya, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, seperti biasa, di jam 5 pagi akan ada sajadah panjang. Dan juga single-single easy listening untuk menemani kamu beraktivitas. Jadi pastikan terus kamu stay tune di sini di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia radio RRI dimanapun kalian berada, semoga kita tetap dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tahukah kita generasi muda adalah salah satu kekuatan bagi suatu umat atau negara? Betul. Untuk melihat nasib masa depan sebuah negara ialah dengan melihat generasi muda saat ini. Jika pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Karena saking pentingnya peran generasi muda, Insinyur Soekarno Sang Proklamator pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Oleh karena itu, ingatlah wahai saudaraku, "Inna fi yadisyubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu umat, "wa fi aqdamiha hayataha." Dan pada derap kaki merekalah hidup suatu umat. Maka dari itu, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul "Membangun Generasi Muda Berjiwa Qur'ani untuk Kejayaan Negeri." Hal ini seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin yang berbahagia, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, ayat di atas berpesan agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga mampu mengaktualisasikan potensi dirinya untuk bekal di masa mendatang. Seperti inilah Al-Quran memandang generasi muda. Jangan sampai generasi muda itulah yang justru menjadi penghancur bangsanya sendiri. Hadirin, dalam rangka membangun generasi muda berjiwa Qur'ani untuk kejayaan negeri, tidak ada cara lain kecuali mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidupnya, yakni Al-Qur'anul Karim. Upaya ini harus kita galakkan dan terus kita lakukan kepada seluruh umat Islam, terutama generasi muda, untuk menjadi generasi Qur'ani. Apabila generasi muda kita sudah menjadi generasi Qur'ani, mereka akan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mereka. Meyakini kebenaran Al-Qur'an seperti membacanya, menghafal, memahaminya dengan baik dan benar, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Jika umat Islam benar-benar menjadikan Qur'an sebagai pedoman hidupnya, niscaya umat akan maju, cerdas, jaya dan sejahtera. Karena Al-Qur'an akan menuntunnya untuk selamat dan sukses di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, jika umat Islam jauh dari pedoman hidupnya, maka kemunduranlah yang akan dialami. Bahkan hidupnya di dunia akan sempit dan sengsara, dan di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Na'udhu billah. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk menjadikan generasi muda sebagai generasi Qur'ani, maka kita harus mengembalikan Al-Qur'an sebagai pedoman mereka. Membiasakan diri untuk membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua termasuk generasi Qur'ani yang hebat, berilmu dan berakhlak, hartanya berlipat-lipat, negaranya berekonomi kuat, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan sebuah negara, bangsa Indonesia, menjadi negara yang thayyibah, yang selalu menjunjung tinggi syariah. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Anak pesantren hafal Al-Quran, anak gaul sedang jalan-jalan. Maafkanlah saya bila ada kesalahan, karena saya juga masih dalam pembelajaran. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
3: Pro 2. Kajian pagi dengan tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustaz Abdul Somad.
4: Robah rutinitas menjadi ibadah.
5: Ya.
4: Bismillah. Wah, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil, tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidur, semua orang tidur, hewan pun tidur, tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahyaka wa amut. Melihat wajah di cermin, semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin, tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassan.
6: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tante. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tante.
4: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Rian,
3: saya Kiki,
4: saya Wahyu,
5: saya Rama,
6: saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Ih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh, nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Rai, kamu tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Sai. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Sai.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

teman-teman Produce, selamat pagi. Kita masih ada di 87,9 ya, Produce FM, teman terbaik kamu. Dan di Besti pagi hari ini ada Safa yang bakal hadirkan beragam informasi teman Produce di sepeda. Info-info terupdate bakal aku hadirkan ya di hari Sabtu ini teman Produce. Selamat menikmati weekend kamu teman Produce. Hopefully that weekend ini banyak banget hal-hal baik terjadi. Dan selamat beraktivitas untuk kamu yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas teman Produce ya.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Pagi hari ini teman Pro 2 ada informasi untuk kamu yang suka banget buat game atau bahkan ya kayaknya main game nih, kayaknya ada kabar yang baik untuk kamu. 6 Studio Game Indonesia ini kabarnya membuka peluang bisnis ya dengan industri Jepang melalui Tokyo Game Gathering 2026. Kegiatan ini teman Pro 2 kabarnya digelar KBRI Tokyo sehari sebelum Tokyo Game Show 2026 resmi dibuka ya. Jadi memang Tokyo Game Gathering ini adalah kolaborasi KBRI Tokyo, Dinas Parekraf DKI Jakarta, dan juga Asosiasi Game Indonesia. Ada sekitar 30 pelaku industri hadir teman Pro 2, termasuk perwakilan perusahaan dan juga organisasi industri game Jepang. 6 studio Indonesia yang tampil ada Dreamforce Creation, Skyfy Studio, Rizera Studio, ada juga Rihalu, Separuh Interaktif, dan Fifth Floor ya. Mereka memperkenalkan game dengan beragam genre, mulai aksi petualangan sampai game seluler, teman Pro 2. Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Tokyo Gatot Hari Gunawan juga mengatakan kalau kegiatan ini pun jadi kesempatan ya mempertemukan pelaku industri, di mana pertemuan dilakukan sebelum suasana Tokyo Game Show semakin ramai dan juga padat, teman Pro 2. TGS sendiri diikuti dari sekitar 750 eksibitor dari 51 negara dan wilayah ya. Jumlah pengunjung pameran pun juga ditargetkan mencapai 300.000 orang, teman Pro 2, which is like itu lumayan banyak banget sih. Dan menurut Gatot sendiri, Indonesia ini memperkenalkan industri game nasional melalui Pavilion Games from Jakarta, di mana kehadiran ini jadi bagian nih untuk upaya memperluas jejaring industri game Indonesia ke pasar internasional, teman Pro 2. Jadi Pak Gatot juga mengatakan keikutsertaan tahun ini mempertimbangkan hasil partisipasi Indonesia di Tokyo Game Show 2025, di mana Indonesia itu mencatat 86 pertemuan bisnis dengan potensi transaksi itu mencapai 8,77 juta dolar Amerika Serikat, teman Pro 2. Luar biasa ya. Jadi memang semoga aja dari acara yang satu ini semakin dibukalah kesempatan, diperluas lagi di jaringnya, bahkan sampai ke pasar internasional juga Jepang, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu kita akan tungguin lagi info update lainnya seputar hal-hal yang baik kita ya. Jadi pastikan terus kamu stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bagi hari ini teman Pro 2, selamat menikmati hari Sabtu kamu ya. Dani Pesti, di luar nggak begitu cerah banget, agak sedikit mendung. Jadi hopefully di weekend kali ini bisa santai-santai aja kayak gitu. Nah ya pasti informasi lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di bagi hari ini, di mana Wakil Presiden Gibran ini mendorong penguatan kerjasama Indonesia dan Malaysia ya di bidang industri halal. Jadi hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Deputi Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wapres di hari Kamis lalu, teman Pro 2 ya. Di pertemuan tersebut kedua belah pihak ini membahas peluang memperluas pasar produk halal Indonesia dan Malaysia, di mana produk halal dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan hingga pasar global, teman Pro 2. Deputi Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid ini juga menyebut kebutuhan produk halal dunia itu punya nilai pasar sekitar 1,3 triliun dolar Amerika Serikat, di mana menurutnya Indonesia dan Malaysia memiliki peluang memperluas pangsa pasar produk halal secara global, teman Pro 2. Dan selain industri halal, Indonesia dan Malaysia membahas juga kerjasama pembangunan kawasan perdesaan ya, di mana Ahmad Zahid juga menyampaikan keinginan Malaysia memperluas kolaborasi dengan Kementerian Desa Republik Indonesia kayak gitu. Dikatakan lagi banyak similarity atau kesamaan antara Indonesia dan Malaysia, dan mungkin ini akan bolehlah untuk berkongsi pengalaman ke depannya kayak gitu untuk kemajuan kawasan-kawasan perdesaan. Nah, sementara itu Kepala BPCPH Ahmad Haikal ini juga mengatakan ya, Wapres mendorong percepatan pembentukan Asian Halal Council untuk memperkuat kerjasama halal kawasan. Sebagai langkah awal, Indonesia dan Malaysia ini berencana memprakarsai Indonesia-Malaysia Halal Council di akhir tahun ini, teman Pro 2. Dan Indonesia juga menyoroti perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, di mana Wapres menekankan pentingnya memastikan PMI ini memperoleh proteksi dan perlindungan yang benar-benar baik. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatakan perlindungan PMI jadi salah satu pesan Wapres ya di DPM Malaysia, di mana Indonesia juga mendorong penambahan kuota penempatan PMI di sektor formalnya, teman Pro 2 ya. Jadi memang dengan adanya diskusi yang seperti ini, semoga kedepannya bakal lebih baik lagi ya antara Indonesia dan Malaysia, dan juga untuk produk-produk halal juga bakal semakin banyak banget untuk kerjasamanya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.